Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari laman kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Demikian cek fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi kombiji.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sapata pagi ini masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Lionel Budi Buku yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tadi kita menyaksikan pertandingan yang cukup bikin spor jantung antara KPVRD melawan Argentina, ya saya bisa lihat roman-roman muka pendukung Argentina yang sedikit kelelahan, sedikit cemas, tapi akhirnya berubah jadi bahagia karena Argentina berhasil mengunci kemenangan dan memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar dan bertemu dengan Mesir yang sebelumnya sudah mengalahkan Australia. Nah, mau ngomong soal Mesir nih, Mesir memastikan langkah mereka ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti dengan skor 4-2. Pertandingan babak 32 besar di Stadion Dallas Arlington Sabtu 4 Juli 2026 itu memang berakhir imbang dengan skor 1-1 hingga perpanjangan waktu. Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Eman Asyur setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia sebenarnya berusaha merespons melalui penguasaan bola yang lebih baik, tapi penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga jeda. Nah, Australia baru menyamakan skor pada menit ke-55 setelah gol bunuh diri Mohamed Hani mengubah arah pertandingan menjadi semakin terbuka. Kedua tim kemudian meningkatkan intensitas permainan dengan membangun serangan melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar lini secara bergantian. Timnas Australia melakukan sejumlah pergantian pemain sejak awal babak kedua untuk menambah energi pada berbagai sektor permainan tim. Nah, Mesir juga merespons melalui pergantian pemain secara bertahap guna menjaga keseimbangan permainan hingga memasuki babak tambahan. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu setelah kedudukan bertahan hingga waktu normal berakhir tanpa tambahan gol dari kedua tim. Mesir menerima kartu kuning melalui Hosam Hasan pada menit ke-105, sedangkan Yasser Ibrahim memperoleh kartu kuning pada menit ke-120. Australia kembali mengalami kendala setelah Jack Italiano dan Matthew Leakey harus mengakhiri pertandingan lebih awal akibat mengalami cedera. Pelatih Australia juga mengganti penjaga gawang Matthew Ryan dengan Paul Beach pada menit ke-119 menjelang adu penalti berlangsung. Mesir tampil lebih efektif dalam adu penalti melalui eksekusi Mohamed Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdel Maguid. Australia hanya mencetak gol melalui Jackson Irvine dan Awer Mabil.

aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal, dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan. Cara hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

diri tim nasional Spanyol Marco Cucurella yang mencatat sejarah baru pada Piala Dunia 2026. Ia menjadi pemain Spanyol pertama yang membukukan 2 asis dalam satu pertandingan pasca gugur Piala Dunia. Catatan tersebut tercipta saat Spanyol mengalahkan Austria 3-0 pada babak 32 besar Jumat 3 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Cucurella berkontribusi besar dengan menyumbang 2 asis untuk 2 gol yang dicetak Mikel Oyarzabal. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memuji penampilan Cucurella yang dinilai berperan penting dalam kemenangan timnya. Nah, pencapaian Cucurella ini juga dikonfirmasi pakar statistik sepak bola Mr. Chip. Menurutnya, pemain Chelsea itu menjadi pemain Spanyol pertama yang mencatatkan 2 asis dalam satu laga fase gugur Piala Dunia. Dan informasi terbaru bahwa Cucurella ini sudah resmi berlabuh ke Real Madrid yang ditukangi Jose Mourinho. Dan kemenangan atas Austria memastikan langkah Spanyol ke babak 16 besar. Dan pada pertandingan berikutnya, La Furia Roja akan menghadapi Portugal, tim kebanggaan operator kami, Bode Antonio, untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Dan informasi ini, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

bahasa kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Burungana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa

tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi, dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

0: Hmm.
1: Hey, Angel. Kenapa kau matuk-matuk tidak tutup mulut? Aduh, kakak. Maaf, Le. Saya lupa, nak.
2: Angel, kalau batuk, apalagi di tempat umum, tuh harus tutup mulut. Dan hidung juga ditutup pakai tisu. Atau siku bagian dalam, biar kuman itu tidak menyebar ke orang lain.
1: Oh, iya, kakak. Maaf, nak. Benar juga, nih. Habis itu tisunya dibuang, terus kita cuci tangan, kah?
2: Nah, itu kan kau tahu. Jadi jangan sampai lupa lagi, Angel.
3: Ingat, etika batuk di tempat umum melindungi diri kita dan juga orang lain. Tutup batukmu, jaga kesehatan bersama.

sambil merangkul para pemain usai menang atas Bosnia 2-0. Pemilihan lagu ini membuat Bildanov bangga dan bahagia, dan ia juga adalah penulis syair bersama mendiang John Denver untuk lagu tersebut. Lagu country rock sendiri menyimpan pesan yang simple, jelas dan cocok dengan semua orang, dan ini yang membuat lagu tersebut cocok dinyanyikan bersama-sama. Tentu saja berita ini bisa Anda dengarkan, maksud kami bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Piala Dunia 2026 setelah Portugal menyusul Spanyol lolos ke fase tersebut pada Kamis 2 Juli 2026 waktu setempat. Kedua tim akan saling berhadapan untuk memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Spanyol lebih dulu mengamankan tiket ke babak 16 besar setelah menundukkan Austria 3-0 di Los Angeles. Mikel Oyarzabal menjadi bintang kemenangan dengan memborong 2 gol, sedangkan Pedro Porro melengkapi keunggulan La Roja untuk memastikan langkah ke fase gugur. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente meminta para pemainnya tidak cepat berpuas diri meski meraih kemenangan meyakinkan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Spanyol akan semakin berat pada babak berikutnya. Beberapa jam kemudian, Portugal memastikan diri menjadi lawan Spanyol setelah mengalahkan Kroasia 2-1 di Toronto. Selecao bangkit dari ketertinggalan untuk membalikan keadaan, sementara gol penyeimbang Kroasia pada masa tambahan waktu dianulir setelah ditinjau VAR menyatakan terjadinya offside. Pertemuan di babak 16 besar nanti menjadi pertemuan kedua antara Spanyol dan Portugal pada fase gugur Piala Dunia. Sebelumnya, Spanyol menyingkirkan Portugal dengan kemenangan 1-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2010 melalui gol David Villa sebelum akhirnya meraih gelar juara dunia. Sesuai jadwal FIFA, Spanyol dan Portugal akan bertanding di Dallas untuk memperebutkan satu tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Laga bertajuk Derby Iberia ini diperkirakan menjadi salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian pada fase gugur karena mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola Eropa. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar yakni rri.co.id.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan judul With Me ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata pagi ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Dito Utama akan menemani Anda dalam Florata siang dari pukul 10 hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Ciao.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Selamat siang mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Floranta siang ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio yang akan menemani Anda hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di dalam ruang dengar Anda nanti kami akan menghadirkan berbagai program ya pastinya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan program yang akan kami hadirkan yakni Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita awali dengan program tersebut, kemudian nanti hingga pukul 11 dan dilanjutkan dengan musik dan informasi. Dan setelah itu kami juga akan menghadirkan Dinamika Olahraga Relay dari Pro 3 RRI. Setelah itu kami akan melanjutkan di musik dan informasi siang. Kemudian setelah itu kami akan menghadirkan juga Cek Fakta di pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan setelah itu setelah Cek Fakta kami akan menghadirkan Bincang Budaya untuk Anda semua. Dan nanti diakhiri dengan Warta Berita Lokal produksi dari RRI ND. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Sesaat lagi, Anda akan ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya Dito Utama ya, yang akan menemani Anda di dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini. Dan dengan senang hati kami menemani Anda ya, dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND. Setiap anak itu pastinya memiliki potensi ya, mimpi dan hak yang sama untuk meraih masa depan yang baik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan tantangan terbesar ini seringkali bukan terletak pada keterbatasan mereka, melainkan pada batas-batas yang diciptakan oleh lingkungan dan cara pandang masyarakat. Dan oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik, yakni menghapus batas, membangun kesempatan masa depan anak berkebutuhan khusus di dunia kerja. Dan di ujung telepon telah hadir Ibu Maria Yoselika Gede Ruba, selaku guru pendidikan luar biasa di SLBN Bajawa, yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya mengenai persiapan, tantangan, serta peluang anak berkebutuhan khusus untuk memasuki dunia kerja. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu yang sudah bergabung di ujung telepon. Selamat siang, Ibu Sally. Bu Maria ini saya disapa dengan Bu Sally ya, betul ya? Halo, selamat siang Bu Sally.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar siang hari ini Bu Sally?
2: Baik dan luar biasa.
0: Baik, puji Tuhan jika selalu iya. Baik dan luar biasa ya. Ini posisi lagi di Bajawa atau lagi di mana ini Bu Sally?
2: Iya, posisi lagi di rumah sih ini karena lagi libur.
0: Iya, oke, baik. Oke, dan di siang hari ini di dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI ND kita akan membahas ya sebuah topik ini Bu ya, menghapus batas, iya, membangun kesempatan masa depan anak berkebutuhan khusus di dunia kerja. Oke, baik Bu Sally. Dan dari Bu Sally sendiri nih Bu, kalau Ibu itu kan sebagai guru pendidikan luar biasa di SLB Negeri Bajawa, dan bagaimana Ibu ini memandang potensi anak-anak berkebutuhan khusus dalam membangun masa depan mereka ini Bu? Silahkan Bu Sally.
2: Ya, jadi baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Dito. Kalau pandangan saya sebagai guru selama ini yang menangani anak berkebutuhan khusus, untuk masa depan mereka itu tidak ditentukan oleh apa yang tidak bisa mereka lakukan, tetapi oleh apa yang bisa mereka lakukan jika kita bisa memberi mereka kesempatan, waktu, dan metode belajar yang tepat. Itu dari saya.
0: Oke. Artinya diberikan metode belajar yang tepat gitu ya Bu ya, untuk memberikan. Dan menurut Ibu nih, mengapa penting ya bagi masyarakat ini untuk melihat kemampuan anak ya, bukan hanya keterbatasannya. Ini bukan hanya masyarakat ya, akan tetapi seluruh elemen ya, mungkin dari keluarga dan lingkungan ya. Lingkungan itu yang dimaksud masyarakat itu tadi Bu.
2: Ya, menurut saya itu penting karena sebagai orang yang bisa memahami mereka, kita juga harus paham bahwa potensi anak berkebutuhan khusus itu seperti bongkahan permata yang masih tertutup tanah. Tugas kita sebagai pendidik, orang tua, dan masyarakat bukanlah meratapi tanahnya, melainkan kita membersihkan tanah tersebut dengan sabar agar bisa terlihat seperti kilauan yang bagus gitu. Jadi penting sekali masyarakat tuh untuk memahami keterbatasan mereka itu, bukan hanya kayak itu tuh sebatas oh kasat mata saja, oh ini anak terbatas gini secara psikis, secara psikologinya, tapi fokusnya mereka kita tidak pernah perhatikan gitu, bahwa anak ini bisa gitu.
0: Oke. Berarti kita memang harus membina bahwa semuanya itu sebenarnya sama itu gitu ya. Dalam kesimpulannya begitu Ibu Shelly ya. Oke.
2: Iya, iya.
0: Dan ini dari pengalaman Bu Shelly sendiri nih di SLBN Bajawa ini. Bakat dan keterampilan apa Bu yang paling sering dimiliki oleh peserta didik ya, khususnya ini peserta didik berkebutuhan khusus di SLBN Bajawa ini Bu?
2: Baik, bakat dan kemampuan yang selama ini sudah terlihat dari anak-anak kami itu seperti anak itu berbakat dalam kesenian, dia mampu untuk bernyanyi, bisa bersaing dengan anak normal pada saat perlombaan begitu. Terus ada juga yang sudah bisa membuat kue, karena di sekolah kami selalu ada ekstrakurikuler tata boga. Jadi yang difokuskan itu anak membuat kue, jadi mereka bisa memasuki dunia kerja yang sekalipun tidak bisa memasuki dunia kerja yang ada toko-toko kuenya, tapi mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Selain itu di sekolah kami juga ada yang bisa di bagian salon, karena kami juga melatih mereka supaya bisa bekerja di lingkungan salon gitu.
0: Oke, berarti memang bisa semua ya itu. Tadi ada yang berwirausaha begitu ya Bu ya.
2: Iya.
0: Kalau untuk itu sebagai alumni ya berarti siswa tersebut itu. Atau
2: iya, sudah alumni. Ada alumni juga yang sekarang masih belajar, tapi mereka sudah bisa membuat kue atau magang di salon-salon gitu.
0: Oh, oke, bisa magang itu apa bahasanya, kerja praktik gitu ya di lokasi kerja gitu. Oke, dan ini memang sebenarnya tidak ada perbedaan ya dengan semua, bahwa semua makhluk manusia itu sama ya, dan bahwa yang berkebutuhan khusus pun bisa juga memiliki kesempatan yang sama. Oke, baik Ibu. Dan dari sekolah sendiri Bu, ini bagaimana Ibu, sekolah ini mempersiapkan anak berkebutuhan khusus ini agar siap hidup mandiri ya setelah menyelesaikan pendidikan? Dan tadi Ibu sudah sebutkan bahwa ada yang sudah berwirausaha saat menjalani pendidikan, bahkan saat lulus juga sudah banyak sekali yang sudah bekerja ya di tempat seperti salon gitu. Dan dari hal tadi itu bagaimana sekolah itu mempersiapkan Ibu?
2: Iya baik, jadi di sekolah kami sudah menerapkan keterampilannya itu, misalnya fokus untuk keterampilan dibandingkan akademik itu 70% dari akademik. Jadi akademiknya 30%, 70%-nya keterampilan. Jadi yang difokuskan itu keterampilannya yang diberikan secara mendalam, terukur. Dan di sekolah juga keterampilan justru menjadi menu utama, terutama anak-anak yang sudah menginjak pendidikan luar biasa itu, yang di tingkat menengah dan menengah atas itu.
0: Oke, oh di SLBN Bajawa itu terbagi ada menengah pertama dan menengah atas juga Ibu ya. Artinya setara dengan SMP ya, pertama itu dan SMA.
2: MALB.
0: Oke, kalau untuk sekolah dasarnya juga ada untuk di SLBN Bajawa.
2: Iya, kita satu atap dari SD
0: satu atap.
2: Sampai
0: SMA. Oke, satu atap dari SD hingga SMA ya. Oke, baik Ibu. Nah, jika kita berbicara mengenai persiapan ini tadi Bu, anak berkebutuhan khusus ini, jika disiapkan mulai SD itu pendidikan yang diberikan itu seperti apa Ibu ya?
2: Kalau dari SD itu memang yang diberikan di sekolah kami itu, yang dilatih adalah kemampuan dasarnya, bagaimana mereka membina diri sendiri dari mulai cara berpakaian, dari kerapiannya. Nah, sehingga ketika mereka mulai masuk ke menengah atas, yang difokuskan itu sudah di keterampilannya. Jadi pas yang ketika mereka masih SD itu, anak-anak lebih difokuskan untuk mengurus diri selain akademis ya Pak. Jadi kayak bagaimana anak ini membina diri, merawat dirinya ketika dia keluar tidak lagi bergantung ke orang tua. Jadi dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri di tingkat SD-nya gitu.
0: Oke, baik Bu Sally. Jadi memang SLBN Bajawa ini juga mendidik anak berkebutuhan khusus ini sejak dini ya. Dan biasanya kalau sudah lulus SD itu naik ke jenjang sekolah menengah pertama itu murid tersebut itu langsung lanjut ya di SLBN Bajawa ya. Artinya sekolah itu andai kata SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu ya. Artinya 12 tahun itu di SLBN Bajawa begitu Ibu ya.
2: Iya, itu bagi anak tunagrahita kebanyakan ya mereka langsung di SMP LB atau SMA LB. Tapi ada beberapa siswa yang tunanetra yang kemampuannya tuh masih bagus. Jadi mereka masih bisa bersaing dengan anak-anak normal di sekolah normal. Kadang mereka melanjutkan pendidikan menengahnya itu di sekolah biasa gitu.
0: Oke, melihat juga ya. Ada evaluasi akademiknya juga dengan
2: secara akademik bagus, mereka bisa direkomendasikan ke sekolah yang normal gitu.
0: Oke, baik Bu. Dan sejauh ini Bu, di dunia pendidikan vokasional nih atau keterampilan kerja ini sejauh mana Bu telah diberikan kepada peserta didik Bu?
2: Ya kalau di sekolah kami itu tadi yang saya sudah jelaskan Pak Dito. Jadi di keterampilannya itu yang diberikan itu sebanyak 70% dari akademis, keterampilan akademis. Jadi memang sudah difokuskan bagaimana ketika mereka selesai pendidikan formalnya, ketika mereka keluar itu mereka sudah bisa membiayai hidupnya sendiri. Bahasanya bahasa kasarnya kayak gitu sih. Jadi kayak mereka sudah bisa mencari uang sendiri dengan keterampilan yang mereka punya gitu.
0: Oke, dan setiap siswa itu pastinya memiliki keterampilan masing-masing ya.
2: Iya benar sekali.
0: Oke, dan menurut Ibu nih sebagai guru untuk anak berkebutuhan khusus, keterampilan hidup apa Bu yang paling penting ya untuk bekal anak-anak itu di masa depan itu Bu?
2: Baik, jadi kalau menurut saya yang paling penting sekali, paling dasar itu merawat dirinya sendiri dulu. Jadi ketika mereka sudah mampu merawat dirinya sendiri, jadi ketika mereka keluar di dunia kerja, mereka pasti akan bisa untuk fokus dengan pekerjaannya. Jadi kayak mereka sudah tidak bergantung lagi di sesama, tapi ketika mereka sudah bisa sendiri, maka pekerjaan apa saja yang kasih di mereka, pasti mereka bisa.
0: Oke, itu merawat dirinya sendiri itu dalam arti seperti apa ya Bu Celia?
2: Kalau ini tadi sebenarnya fokusnya lebih ke anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, misalnya anak tunadaksa. Jadi misalnya dia kayak tidak punya tangan atau tidak punya kaki atau dia tidak melihat, anak tunanetra itu bagaimana dia bisa merawat diri sendiri dulu ketika dia keluar itu untuk pekerjaan yang diberikan kepada dia itu pasti dia akan bisa melaksanakan. Kayak saya bisa memberi contoh. Ada siswa kami yang dia tunanetra, tidak bisa melihat, tapi dia bisa merawat dirinya sendiri. Misalnya dia memakai baju, makan, ambil makan sendiri. Terus dia sekarang juga sudah bekerja sebagai guru, guru tunanetra juga. Dan dia bisa maksudnya memberikan apa yang dia kuasai dari pendidikannya itu kepada siswanya gitu.
0: Oke. Menarik juga ini.

0: rumahnya gitu ya?
1: Tidak.
0: Tidak kalau, ya? Biasanya? Tidak semua biasanya. Ya begitu ya?
1: Tidak semua. Kalau tunanetra itu, kalau tunanetra murni, yang memang benar-benar total, dia tidak bisa melihat, biasanya komunikasi, berbicara itu seperti kita normal, hanya ketika dia menulis, itu biasanya pakai braille. Tapi ada juga beberapa tunanetra itu yang low vision, jadi dia bisa melihat, masih ada sisa-sisa penglihatannya sedikit. Okay, okay. Gitu.
0: Oke, okay, baik Ibu. Ini tadi guru tunanetra, jadi
1: guru tunanetra,
0: iya, iya. Mengajar murid-murid yang berkebutuhan khusus juga, khususnya di tunanetra juga ya pastinya ya.
1: Itu, ya benar.
0: Oke, okay, dan mungkin juga di pendengar Pro 1 ini juga ada ya untuk penyandang disabilitas yang tunanetra, dan tunanetra itu jika bisanya mendengarkan radio, jadi memang.
1: Iya, gitu, benar.
0: Sebagai
1: sekali.
0: Salah satu contohnya juga ini. Dan beberapa waktu lalu kami ajak bergabung, nanti mungkin ini jika ingin bergabung juga bisa ya, biasanya di program ini juga bergabung untuk telepon beliau begitu. Oke, Bu Zeli. Ya.
1: Baik.
0: Oke, okay. Dan dari guru sendiri nih, Bu. Intinya tadi merawat diri ya untuk keterampilan yang utama. Pasti nanti diterima oleh dunia kerja. Dan dari guru sendiri, Bu. Bagaimana guru ini menumbuhkan rasa percaya diri ya, dan keberanian anak ini untuk bermimpi tentang masa depannya. Terkadang anak berkebutuhan khusus itu kan merasa apa ya, minder ya, begitu kan. Bahwa di masyarakat saat ini itu memang berkebutuhan khusus masih, ya tidak semua ya, tapi masih sedikit yang dianggap itu sebuah minoritas begitu. Dan kita kan sekarang perlahan menghilangkan stigma minoritas itu, Ibu.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu yang membuat anak itu tidak percaya diri pastinya, dan juga tidak berani untuk berekspresi. Dan dari guru sendiri ini, Bu, yang saya maksud tadi itu, seperti apa ini? Guru ini menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian kepada anak ini, Bu.
1: Ya, baik. Kak Dito, kalau tantangan terbesar kami sebagai guru memang benar yang Kak Dito bilang, itu menumbuhkan rasa percaya diri. Biasanya kami di sekolah itu, sederhananya kami memberikan role model bagi mereka. Karena role model ini ketika mereka melihat ada yang berhasil, oh ini ada yang sama seperti saya, tapi dia berhasil, tapi dia bagus. Biasanya mereka akan lebih tertantang gitu. Oh saya mau dong ibu seperti dia ini nih. Jadi ada salah satu siswa kami itu, dia anaknya pemalu sekali, jadi tapi dia punya keterampilan itu, punya bakat menyanyi, suaranya bagus. Kemarin itu sampai ke tingkat nasional lombanya. Jadi dia melihat role modelnya itu penyanyi Indonesian Idol, mungkin Pak Dito tahu yang tunanetra. Jadi dia melihat penyanyi itu kayak, oh kok dia tunanetra tapi dia bisa, sedangkan saya hanya tunanetra tapi saya low vision, kok saya tidak bisa. Jadi ketika dia seorang yang pemalu, jadi kami menumbuhkan rasa percaya dirinya itu dengan menunjukkan video-video menyanyinya si artis ini gitu.
0: Okay,
1: itu. Jadi sangat penting kayak role model bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus. Ketika mereka melihat yang, oh sama seperti mereka tapi berhasil, itu mereka akan sangat tertantang. Jadi kayak mereka, oh, saya mau dong kayak dia, gitu.
0: Oke, baik Bu Seli. Itu salah satu media motivasinya begitu, Bu, ya?
1: Iya, sederhananya okay. Ya, itu model.
0: Iya, oke, baik. Ini menarik sekali nih, Bu Seli. Dan dari Ibu sendiri ini, apakah itu tadi ada tantangan juga ya? Pastinya banyak sekali tantangan ini dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Dan jika bicara mengenai dunia kerja nih, sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi anak berkebutuhan khusus itu di dalam dunia kerja apa, Ibu ya? Ada tantangan tersendiri tidak ya?
1: Iya, kalau tantangan terbesar mereka ketika memasuki dunia kerja itu, yang biasanya kami dengar dari mereka, ada yang alumni, biasanya lingkungan kerjanya yang kayak kurang adaptif sama mereka gitu. Jadi kayak ketika mereka masuk lingkungan kerja tersebut, kayak ya sudah disuruh kerja, tapi kayak tidak ada pendampingan kerja dari perusahaan atau dari yang memberi mereka kerja gitu. Karena sudah ada stigma, oh ya sudahlah terima saja tuh, karena ada undang-undangnya kayak

0: stabilitas tuh harus bisa bekerja di sini kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak ruangan apa pendampingan kerjanya kayak kurang ada gitu.
1: Oke, baik. Dan memang kita ini sekarang di era-era zaman sekarang ini harus menghilangkan stigma-stigma negatif ya, stigma negatif yang dimaksud terhadap anak atau orang disabilitas gitu ya. Dan kita juga memang harus memberikan ruang yang inklusif bagi mereka ini, Bu.
0: Benar, kadang yang memberi pekerjaan juga masih kayak ada keraguan untuk memberi mereka kerja gitu, kayak bisa tidak ya kayak gitu mempekerjakan anak berkebutuhan khusus itu, mungkin menurut mereka itu masih agak merepotkan gitu.
1: Oke. Dan ini kan juga masih ada stigma negatif ya ini. Nah, ini salah satu contohnya ini yang barusan Ibu sebutkan nih. Dan stigma negatif tersebut itu apakah juga menjadi hambatan utama dalam anak berkebutuhan khusus itu di dalam dunia kerja itu, Bu?
0: Iya, hambatan utamanya sepertinya itu sih kalau menurut saya, Pak Dito. Karena memang lingkungan kerja itu sangat berpengaruh sekali untuk anak berkebutuhan khusus itu bisa mengeksplor kemampuan mereka gitu. Karena sudah ada stigmanya kayak oh mereka merepotkan, jadi kayak dia sudah, maksudnya sudah semangat tapi kayak semangatnya jadi kendur karena merasa diragukan gitu.
1: Oke, gitu, Bu, ya.
0: Iya.
1: Oke, dan dari cara ada stigma negatif ya, bahwa ada cara pandang tersendiri nih, Bu, untuk disabilitas nih. Seperti tadi yang Ibu sebutkan bahwa perusahaan itu memandang anak disabilitas itu kan salah satu contoh stigma negatif tadi, Bu, ya. Dan dari Ibu sendiri, bagaimana, Bu, cara mengubah cara pandang bahwa penyandang disabilitas ini juga mampu bekerja secara profesional menurut Bu Sally sendiri, begitu?
0: Kalau menurut saya, bagaimana cara agar mereka bisa survive di lingkungan kerja itu, ya tantangan terbesarnya tadi yang harus dihilangkan sebenarnya. Okay. Jadi ya di dunia kerja kan sering menuntut mereka untuk kayak oh harus sama nih dengan pekerja umum, padahal mereka yang mereka butuhkan di awal itu hanya adaptasi, jadi diberikan waktu yang lebih longgar gitu. Jadi kami itu di sekolah itu menyiapkan keterampilannya yang sudah kayak sudah paten ketika mereka sudah keluar dari sekolah gitu, ya sudah bisa lah kayak menurut kami itu dia mampu untuk bekerja. Tapi kalau di lingkungan kerja sudah tidak menerima, sudah ada stigma yang buruk, ya percuma gitu. Jadi kayak kerjasama sebenarnya lingkungan dengan sekolah itu bagus sekali harusnya.
1: Oke. Kalau dari Bu Sally sendiri nih, untuk menghilangkan stigma yang negatif itu, stigma buruk itu kepada pemberi kerja atau seluruh masyarakat ini seperti apa nih, Bu? Untuk menghilangkan, ada mungkin ada saran gitu untuk masyarakat semua yang untuk menghilangkan ini, karena kita juga menciptakan lingkungan yang inklusif ya bagi kaum disabilitas ini, Bu.
0: Iya, kalau dari saya, profesionalisme itu memang tidak bisa diukur dari bagaimana dia berjalan, mendengar atau berbicara. Tapi profesionalisme itu diukur dari komitmennya, dari kedisiplinannya, dari kualitas kerjanya. Nah, jadi anak-anak berkebutuhan khusus nih, mereka tidak meminta dunia usaha itu menurunkan standar, itu tidak sama sekali. Tapi hanya meminta agar gerbang kesempatan itu dibuka, jadi penilaian diberikan secara adil berdasarkan kompetensi. Jadi yang dilihat, marilah kita fokus menghapus batas itu bukan hanya tugas sekolah atau orang tua, melainkan tugas kita bersama gitu.
1: Oke, baik. Dan itu betul sekali, Bu, ya, bahwasannya itu bukan hanya tugas orang tua ataupun guru saja, akan tetapi itu seluruh lapisan masyarakat ya, untuk membuka ruang yang inklusif bagi kaum disabilitas. Oke, baik, Bu. Dan dari pengalaman Ibu sendiri nih, apakah ada pengalaman ya atau kisah inspiratif dari alumni yang berhasil mandiri atau bekerja sesuai kemampuannya, Bu? Khususnya di SLBN Bajawa ini, Bu, ya?
0: Oh iya. Sebenarnya kalau alumni kami yang sudah bisa bekerja itu lumayan banyak sih. Cuman yang sangat menginspirasi saya itu satu anak. Dia tunagrahita. Jadi secara akademis dia kayak berbeda sekali dengan teman-temannya. Dia ya tidak, bukan tidak mampu sih, kurang mampu, sama sekali kurang mampu, tapi dia punya bakat, dia punya bakat membuat kue. Sekarang dia sudah bisa membuka lapangan kerja sendiri, dia sudah bisa berbisnis, bisnis kue, terus sudah ada tokonya, gitu. Jadi kayak dia merasa kayak tidak perlulah bekerja dengan orang ketika dia sendiri bisa membuka lapangan kerja itu.
1: Oke, dan itu salah satu toko kue di Bajawab gitu Ibu ya, dan
0: iya.
1: Sudah sukses juga ya untuk produksi kue itu Bu ya. Ini salah satu kisahnya. Dan kalau boleh tahu beliau itu untuk murid ini yang Ibu sebutkan barusan ini itu penyandang disabilitas apa Ibu ya?
0: Tunagrahita.
1: Oh, tunagrahita ya. Tapi untuk saat ini apakah
0: secara kognitif kurang gitu. Tapi punya keterampilan membuat kue, jadi yang diasah ya keterampilannya itu.
1: Oke. Dan jika itu sudah beranjak dewasa ya, untuk anak, kita berbicara mengenai anak tunagrahita itu tadi, itu seperti apa ya? Efek, mungkin apakah ada efek dengan perbedaan lain dengan orang normal gitu, Bu?
0: Kalau secara fisik sih tidak ada ya, tapi secara akademis, kayak kognitifnya mungkin kayak hitung-hitungan, misalnya hitung-hitungan uang agak-agak kurang gitu.
1: Oke, itu ya perbedaannya ya Bu ya?
0: Iya.
1: Oke, baik Ibu. Oke, baik Ibu. Dan kita nih sebelum melanjutkan ke obrolan kita selanjutnya Ibu ya, kita akan jeda terlebih dahulu ya Bu. Kita akan break sebentar dan kami akan memutarkan kilau Pancasila. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang berada di dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI ND, di dalam program ini Anda juga bisa bergabung ya untuk bertanya ataupun memberikan opini ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya, dengan penyiar, narasumber ataupun dengan operatornya, dengan senang hati kami menanti Anda. Dan Anda untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan kilau Pancasila untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia. Karena informasi dan inspirasi
1: Plus 1. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1, 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kita masih dalam program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan masih bersama Ibu Celia selaku guru SLBN Bajawa. Halo Bu, kita masih tersambung Ibu ya, dan kita tadi sudah jeda sejenak, dan kita akan lanjutkan obrolan kita ya Bu Celia di dalam ruang dengar ini ya, pastinya di udara ini Bu Celia. Oke Bu Celia. Okay. Dan tadi kita sudah membahas ya mengenai banyak sekali nih, dan ada cara pandang juga, pengalaman inspiratif yang barusan kita bahas ini. Dan dari anak ini sendiri kan tadi kita sudah menyebutkan ya bahwa peran yang utama yakni itu dari lingkungan ya, dan orang tua ya atau keluarga ya. Pastinya lingkungan itu bisa disebut dengan keluarga. Dan menurut Ibu ini peran keluarga dalam mempersiapkan anak disabilitas menghadapi dunia kerja ini seperti apa Ibu ya?
0: Ya baik, kalau menurut saya bagi orang tua yang orang tua hebat yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu, tidak bisa selamanya kita mendampingi anak-anak kita, tapi kita bisa memberikan warisan terbaik untuk mereka itu, kemandirian. Jadi mempersiapkan mereka bekerja tidak selalu dimulai di sekolah gitu. Jadi kayak di rumah mereka itu diberikan kemandirian untuk melakukan pekerjaan rumah. Itu sama dengan kita sedang menanam benih mental seorang pekerja yang tangguh di masa depan.
1: Gitu. Oke, baik Ibu. Dan tadi Ibu juga menyebutkan ya bahwa kerjasama antara sekolah, keluarga, dan juga semua ya, elemen masyarakat, bahkan dunia usaha dan juga pemerintah ini sangat penting ya. Dan
0: iya, benar.
1: Itu kolaborasinya memang sangat penting. Dan apa yang masih perlu diperbaiki ya agar lingkungan kerja ini menjadi lebih inklusif dan ramah disabilitas, kalau menurut dari Bu Celia sendiri?
0: Kalau dari saya itu memang keempat pilar ini nih tidak bisa dipisahkan gitu untuk anak berkebutuhan khusus. Iya, sudah mutlak ya kan. Jadi memang untuk keberhasilan anak-anak disabilitas dalam lingkungan kerja itu, yang menjadi kunci utamanya itu adalah keempat roda ini. Jadi ketika kita saling mendukung dan menghilangkan kayak stigma-stigma yang buruk tadi, kayak meragukan mereka, anak-anak ini pasti berhasil gitu.
1: Oke.
0: Jadi kayak kerjasama yang baik, terus saling mendukung sesama sesama kita yang selalu berbaur sama mereka itu, harusnya kayak ini kok kenapa salah satu ini kayak meragukan, harusnya yang meragukan ini kita yang memberikan kayak support, kita yang memberikan semangat bahwa kalau anak-anak ini bisa masuk ke dunia kerja kita gitu.
1: Oke, baik, itu ya. Jadi yang perlu diperbaiki yakni stigmanya memang ya, permasalahan hanya di stigma ya ini untuk saat ini ya.
0: Iya, kalau menurut saya memang harus diperbaiki betul-betul.
1: Betul sekali, Bu Sally. Oke, baik. Dan bagaimana, Bu, masyarakat ini dapat mendukung kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di daerah seperti Flores, ya, khususnya ini di Flores dan juga di NTT ini, Bu?
0: Oh ya, kalau lebih khususnya di NTT, harapan terbesar saya itu kayak kita di sini tidak melihat anak berkebutuhan khusus itu kayak disembunyikan gitu, tidak keluar rumah, penuh dengan rasa cemas. Kayak saya berharap yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu yang berada di pelosok-pelosok desa, karena realita yang selalu kami alami selama ini itu masih banyak anak berkebutuhan khusus di daerah-daerah di pelosok-pelosok itu yang kayak disembunyikan, tidak mau disekolahkan, atau mungkin karena paradigmanya mereka di masyarakat tuh kayak kasihan kalau mereka keluar ke sekolah atau kalau mereka keluar berbaur dengan teman-temannya gitu.
1: Oke, baik gitu ya. Seperti itu, Bu, ya. Oke.
0: Iya.
1: Dan juga, Bu, ini kita di harapan nih. Dan harapan Bu Sally sendiri nih terhadap masa depan anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia ini seperti apa nih, Bu, ya? Khususnya di NTT lah.
0: Kalau khusus
1: di NTT ya.
0: Kayak terlalu menyebar enggak sih kalau ke Indonesia, lebih khusus kayak di daerah kami saja ini.
1: Iya, di daerah dulu, di Bajawa gitu ya.
0: Iya, benar. Karena masih banyak yang kayak gimana ya melihat anak-anak disabilitas itu, anak berkebutuhan khusus itu, ketika mereka keluar, ketika mereka sudah bisa bekerja, kayak dipandang sebelah mata gitu pekerjaan mereka. Jadi kalau menurut saya, kita orang tua, lingkungan kerja atau masyarakat lah pada umumnya, marilah kita mendukung mereka itu secara sederhana. Apa yang mereka jual, apa yang mereka hasilkan, mari kita beli, kita mendukung mereka ya seperti itu. Kayak untuk mendukung mereka hidup itu, ya siapa sih yang tidak butuh uang gitu. Jadi kayak mereka menjual apa yang mereka hasilkan, ya marilah kita beli gitu.
1: Oke, baik. Itu, Bu, ya, itu pesan dari Ibu nih tadi nih untuk harapan ya. Oke. Oke, dan ini kalau pesan dari Ibu nih terkait dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Satu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu seperti apa, Ibu?
0: Kalau pesan saya untuk orang tua, jangan meratapi apa yang sudah terjadi, tapi mari kita perbaiki dari keterbatasan mereka itu apa yang bisa mereka hasilkan.
1: Oke. Jangan meratapi ya, tapi kita memperbaiki untuk mereka yang untuk menghasilkan itu, Bu, ya.
0: Iya, benar. Okay. Kayak orang tua zaman sekarang tuh karena ada anak-anak yang, karena mereka memiliki anak berkebutuhan khusus, kadang mereka malu menyekolahkan anaknya di sekolah, di SLB khususnya. Takut kayak, oh, stigma masyarakat, oh, anaknya sekolah di SLB ya.
1: Iya, ini salah satu masalah ini. Sebenarnya hal-hal ini kayak gini, seperti ini kan sepele gitu, Bu Sally, ya, sebenarnya. Nah, artinya masalahnya itu hanya satu, stigma itu. Sebenarnya untuk mewujudkan ruang yang inklusif ya bagi anak berkebutuhan khusus itu kan hanya dengan pendidikan ya, memang itu. Dan kita juga di dalam pendidikan itu juga harus memberikan yang inklusif, akan tetapi ini memang dari lingkungannya sendiri ini yang bermasalah ini memang. Oke. Dan kita sama-sama lah, Bu Sally, ya, kita sama-sama untuk membuka ruang yang inklusif ya bagi anak berkebutuhan khusus ya, dan seluruh kaum disabilitas, baik di ruang publik dimanapun berada pastinya ini. Oke, baik, Bu Sally. Dan dari Bu Sally sendiri, untuk menumbuhkan menumbuhkan optimisme pada anak-anak ini agar mereka itu percaya ya bahwa mereka itu memiliki masa depan yang cerah, itu seperti apa ini, Bu?
0: Ya, baik, Kak Dito, kalau kami di sekolah memang sudah mengumpulkan kayak informasi-informasi yang bisa mendukung kami, bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari anak-anak agar mereka itu optimis, kayak, oh, kami bersekolah, kami mampu, kayak gitu. Jadi kayak terkadang juga kami untuk mendukung anak itu agar lebih optimis, kami mengundang orang tua. Kayak kami berikan pengarahan, kami berikan semangat agar mereka itu tidak hanya di sekolah saja, tapi setelah pulang dari sekolah, kayak orang tua menyambung apa yang sudah kami berikan di sekolah, jadi kayak lebih didukung gitu. Supaya anak-anak keluar dari sekolah itu, mereka tidak yang murung, jadi mereka sudah lebih optimis, oh orang tua mendukung nih, jadi saya juga sudah pasti bisa gitu.
1: Oke, baik Bu Seli. Ini pesannya juga menarik nih. Dan ada satu pesan lagi nih dari Bu Seli nih pastinya. Tadi kan sudah untuk orang tua ya. Dan sekarang pesan dari Ibu nih kepada dunia usaha nih, agar lebih membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas, itu pesannya seperti apa Ibu ya? Bahkan bukan dunia usaha saja ya, dunia kerja ini. Untuk pemilik perusahaan seperti itu Bu Seli. Mungkin ada pesan-pesan dari Bu Seli sendiri untuk mereka ini Bu.
0: Ya, pesan dari saya untuk masyarakat luas, terlebih khusus untuk penyedia kerja ya. Jika ada anak-anak kami yang berkebutuhan khusus yang melamar kerja, jadi dunia inklusi itu sejatinya bukan kayak berhasil membangun gedung-gedung mewah gitu. Melainkan kita berhasil membangun hati dan cara pandang yang tidak lagi memberi mereka batasan dan masa depan untuk sesama manusia gitu.
1: Oke, baik. Ini menarik ini pesan dari Bu Seli ini. Oke, dan ini kita kan sudah di penghujung waktu juga ini Bu ya. Dan ini terakhir nih Bu Seli. Menurut Ibu nih, apa makna sesungguhnya dari masyarakat yang inklusif ini Bu?
0: Oke, masyarakat yang inklusif menurut saya itu adalah masyarakat yang memberikan lingkungan yang ramah, di mana ketika anak-anak berkebutuhan khusus kita keluar dari pintu rumah, tidak lagi menatap mereka dengan penuh kayak keraguan gitu. Dunia tidak lagi bertanya kamu bisa apa, kayak melainkan dunia harus bisa menyambut mereka dengan hangat. Ini ruangmu ini, mari kita bekerja, berkarya bersama gitu.
1: Oke, bahwa dunia ini untuk ruang berkarya bersama ya. Dan semua itu pastinya sama dan tidak ada perbedaan kemampuannya.
0: Iya. Kita sesama manusia, apa sih yang harus dibanggakan?
1: Betul sekali. Iya. Baik, ini menarik sekali nih dari Bu Seli nih. Terima kasih banyak loh Bu Seli nih sudah meluangkan waktu bersama Pro 1 RRI ND ya di pagi menjelang siang ini. Oke, Bu Seli. Ini terima kasih banyak nih atas kehadirannya ya di melalui telepon ini, dan kami terima kasih sekali untuk Bu Seli, dan juga salam untuk teman-teman di SLBN Bajawai Bu Seli ya, dari RRI ND. Oke, baik Bu Seli, terima kasih banyak. Setelah ini kami akan tutup dari ruang disabilitas ini, dan selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Untuk hari ini.
1: Oke, baik Bu. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan bersama Ibu Seli ya, atau Ibu Maria Yuselika Gede Ruba, kita belajar bahwa setiap anak ini memiliki hak yang sama untuk bermimpi, berkarya, dan memperoleh kesempatan yang adil dalam dunia kerja. Menghapus batas itu bukan berarti mengabaikan perbedaan, tetapi menciptakan ruang agar setiap individu ini dapat berkembang sesuai potensinya. Pendidikan, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha harus berjalan bersama untuk membangun masa depan yang lebih inklusif. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Seli atas waktu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Semoga obrolan kita di siang hari ini menguatkan komitmen kita untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat hidup mandiri, bermartabat, dan berkontribusi bagi masyarakat. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini, dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
4: Terima kasih Anda

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah.

3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Peringatan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas, serta memperjuangkan hak-hak mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Hari Disabilitas Internasional memiliki latar belakang yang kuat, diantaranya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam undang-undang ini, disabilitas terbagi menjadi 4 kategori, yaitu disabilitas fisik, intelektual, sensorik, dan juga mental. Undang-undang ini juga menegaskan penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Dilansir dari situs United Nations, peringatan Hari Disabilitas Internasional dirancang pada 1992 melalui Revolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lahirnya hari peringatan ini bertujuan untuk memajukan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di semua bidang kehidupan masyarakat dan juga pembangunan. Melalui peringatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat umum dapat meningkat bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Sebagai bagian dari upaya global dalam mendukung penyandang disabilitas, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah bekerja sama dan bekerja keras selama beberapa dekade. Salah satu hasil pentingnya adalah diadopsinya Konferensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2006. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas serta mendukung implementasi berbagai agenda pembangunan global termasuk Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat siang mendengar Siap Pro 1 RRI Indie 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Bahwasannya pendengar, peserta JKN tembus 282,7 juta pemanfaatan yang dan layanannya terus meningkat ya. Dan program JKN ini menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN ini tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik dan kondisi keuangan yang sehat serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dan capaian tersebut juga dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose, Laporan Pengelolaan Program dan juga Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025. Dan kegiatan tersebut juga merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan program JKN sepanjang tahun 2025. Dan tercatat hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Dan besarnya cakupan kepesertaan juga diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. BPJS Kesehatan juga mencatat sepanjang tahun 2025 program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Pastinya Anda bisa mendengarkan radio ya, atau RRI menggunakan aplikasi di satu genggaman Anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami ya, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi-informasi lainnya ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan informasi-informasi yang kami hadirkan yakni saat ini kami hadirkan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saat ini pendengar, dunia merayakan Hari Apresiasi Pendingin Udara setiap tanggal 3 Juli ya. Bahwasannya masyarakat dunia ini memperingati Hari Apresiasi Pendingin Udara itu setiap tanggal 3 Juli. Dan peringatan ini untuk menghormati inovasi teknologi yang membawa kesejukan. Bahwasannya Willis Havilland Carrier ini diakui sebagai bapak pendingin udara modern setelah ia berhasil menciptakan sistem fungsional pertama pada tahun 1902. Inovasi awalnya ini dirancang untuk mengontrol kelembapan di industri percetakan sebelum akhirnya merambah ke sektor perumahan secara luas. Dan jauh sebelum mesin modern ditemukan, bangsa Persia kuno ini telah menggunakan sistem terowongan air bawah tanah yang disebut quanats untuk mendinginkan bangunan. Dan bangsa Romawi juga menerapkan metode serupa dengan mengalirkan air dingin melalui akuaduk dalam rumah-rumah penduduk yang kaya. Dan momen peringatan tahunan ini menjadi pengingat ya bahwa bagi para pemilik perangkat AC untuk melakukan perawatan rutin agar mesin tetap bekerja optimal. Membersihkan filter secara berkala dan menjadwalkan pemeriksaan profesional ini sangat dianjurkan guna memastikan efisiensi perangkat selama musim panas. Dan saat ini diperkirakan sekitar 90% rumah tangga di Amerika Serikat telah mengandalkan pendingin udara sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Dan melalui hari apresiasi ini, masyarakat diajak untuk lebih menghargai sejarah serta kenyamanan yang diberikan oleh teknologi pendingin. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Anda bisa langsung mengunjungi di laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang mendengar setiap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan mengajak Anda khususnya untuk umat Katolik untuk berdoa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai

besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul.

0: equipa demonstrou vontade.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Valverde, Fozinha menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan menjadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu.

tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali

0: wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan, berarti memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda

0: dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di

0: secara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya, kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu, hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
1: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes K

0: so close and
1: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
0: On our side, we'll focus on to tomorrow now.

0: Ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan 1. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor

0: was my main goal. And
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan

0: Beralih ke informasi lainnya, tim nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat penting.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Sebaliknya, diberikan

0: sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
1: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
0: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri perantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresuari 3 Pro 3 RR, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia.

tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal Info.

sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang, bergerak siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Kami di sini akan menghadirkan cek fakta ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina. Dan seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya untuk Anda semua. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI MG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI MG.
1: Selamat siang pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Sekarang senang sekali saya Dito Utama dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Ini ruang bersama untuk mengenal, merawat, dan melestarikan kekayaan tradisi yang tumbuh di tanah Flores. Dan pendengar, warisan budaya ini tidak hanya hadir melalui tarian, bahasa, atau tenun ikat, tetapi juga melalui bunyi-bunyian yang menyimpan sejarah dan identitas sebuah masyarakat. Dan salah satunya adalah alat musik geko yang menjadi bagian dari kekayaan seni budaya masyarakat Ende dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan siang hari ini kita akan mengangkat topik yakni mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya ND Flores. Dan bersama kita telah hadir Bapak Frans Yama ya. Beliau adalah seorang budayawan yang selama ini aktif menjaga dan memperkenalkan seni budaya lokal kepada masyarakat luas. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Frans.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini Pak Frans?
2: Baik-baik.
1: Baik, baik. Oke. Ini kita akan berbincang-bincang musik geko ya. Dan ini juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir ini di Studio Pro 1 RRI ND Pak ya. Dan panas-panas ini hadir di dalam studio. Oke, baik Pak Frans. Kita sebelum berbincang-bincang, alangkah baiknya kita kenalkan ke pendengar ya. Seperti apa sih sebenarnya alat musik geko? Kita langsung putarkan ya untuk satu lagu yang dimainkan dengan alat musik geko. Dan ini merupakan potongan singkat alat musik geko yang dimainkan oleh Pak Frans. Dan pendengar, inilah alat musik geko yang dimainkan langsung oleh Bapak Frans ya. Dan selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar Setia Pro 1 RRI ND ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya, itu salah satu alat musik tradisional yang ada di ND itu ya. Itu benar betul Pak Frans ya, tadi betul, itu benar. Alat musik geko ya, yeah, yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans, dan suara alat musik geko itu seperti itu. Dan tadi Bapak Frans sendiri yang menyanyi tadi ya. Yeah. Oke. Dan kita di Bincang Budaya siang hari ini kita juga akan membedah ya atau memperkenalkan kepada masyarakat luas ini mengenai musik geko. Dan untuk membuka perbincangan di siang hari ini bisa disampaikan terlebih dahulu nih Pak Frans. Dan apa itu sebenarnya alat musik geko itu, dan bagaimana masyarakat ND itu bisa mengenalnya itu Pak? Silakan Pak.
1: Baik. Alat musik geko awalnya belum banyak orang untuk kenal. Karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun, yang berfungsi untuk mengusir hama yang makan. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia berapa orang yang satunya main geko itu, sedang lain bisa tarian nari di situ. Jadi awalnya itu geko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian sendiri-sendiri untuk menghibur diri sendiri dan biasanya di kebun.
0: Seperti itu Pak ya. Jadi artinya di kebun alat musik geko itu kan kalau divisualisasikan ya atau digambarkan itu dalam bentuk kayu gitu, kayak kayu yang bongkahan kayu gitu diberi tali gitu ya, jadi menjalar begini ya. Dan itu apakah dulu asal usulnya, tadi kan Pak Frans itu menyampaikannya bahwa itu untuk alat menghibur diri sendiri gitu, artinya dulu kan di ladang gitu ya, artinya petani itu, berarti asal usulnya ketika petani itu atau pekebun itu mencari kayu gitu disusun menjadi alat musik gitu, asal usulnya ataukah begitu itu Pak?
1: Iya.
0: Seperti itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Menarik sekali ini Pak. Oke. Dan jika berbicara asal usul, apakah Pak Frans ini bisa diceritakan nih, menceritakan kepada pendengar nih Pak? Dari mana nih sebenarnya asal usul alat musik geko, dan sejak kapan keberadaannya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih Pak?
1: Baik. Ini geko sampai keberadaannya dikenal masyarakat karena memang tidak dia sudah berubah fungsinya ya. Jadi bukan saja untuk main yang menghibur diri sendiri, tapi bisa menghibur orang lain, dan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu yang datang, lalu membuka acara, acara-acara di waktu pesta itu mungkin dibuka pertama kali itu deh ini alat geko itu gitu. Jadi membuka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu ya, kita bisa jemput itu bermain dengan dibuka dengan geko itu.
0: Dengan alat musik geko ya. Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya berarti ya, alat musik geko ini asal usulnya pastinya ya.
1: Asal usulnya dari yang pastinya itu tidak, karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
0: tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya. Oke.
1: Dan dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
0: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Tadinya tidak tertata untuk nadanya, dan sekarang sudah mulai tertata ya untuk nada itu ya, dan juga chordnya gitu Pak ya. Oke. Dan ini kan sebuah alat musik ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan geko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Kenapa kok, apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini Pak Frans?
1: Secara usul geko tidak ada. Ya, tidak ada maksud apa-apa. Tapi geko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan itu untuk mengusir itu, sehingga mereka tahu bahwa oh di sana ada orangnya, di sana kita tidak boleh masuk,
0: Okay. Oh,
1: menara itu. Nah, kemudian tapi tetap ini nada-nada tidak tersusun, tidak rapi, tidak seperti sekarang.
0: Okay. Nah,
1: tetap itu. Jadi itu terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya.
0: Okay.
1: Yang tumbuh di sekitar kebun situ, biasa tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi geko, tidak.
0: Okay.
1: Hanya kayu-kayu tertentu saja ya.
0: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah, ya. Ini berbicara mengenai bahan ya, artinya bahan untuk alat musik geko itu kayunya khusus ya, tadi Bapak menyebutkan. Ya. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
1: Itu kebanyakan kayu wai.
0: Kayu wai.
1: Ya.
0: Oh. Pohon wai ya,
1: pohon wai. Ya.
0: Pohon wai. Oke.
1: Okay. Bahasa daerah saya pohon wai, tidak tahu ya bahasa Indonesia-nya apa tuh, pohonnya pohon wai.
0: Oke, okay, pohon wai. Oke, okay. Dan itu memang khusus ya. Itu ya. Bisa memang dari spesifikasi kayunya itu memang muncul bunyi-bunyian gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, pohon
1: bunyi bagus ya.
0: Iya, iya, iya. Itu berarti memang khusus ya. Kalau ya. Kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu, Pak. Tidak ya?
1: Ada juga. Ya ada. Kayu-kayu lain, bunyi tidak sama seperti itu. Nah, contohnya seperti kayu waru, itu bisa juga. Tapi hanya bunyinya tidak senyaring kayu waya itu tuh.
0: Oke. Kalau seperti yang tadi kita dengarkan itu tadi itu Pak, itu alat musik gekonya menggunakan kayu apa itu Pak?
1: Yang tadi itu yang kita baru dengar tadi itu adalah alat, saya gunakan kayu yang namanya koki.
0: Koki ya?
1: Kayu koki itu sejenis kayu, tapi dia bentuk tali merambat menempel di pohon lain. Itu kan saya mau cari tahu apakah kayu-kayu lain selain itu wai itu bisa bunyi tidak? Ternyata bisa bunyi, dia bunyi seperti apa?
0: Oke. Okay.
1: Jelas lebihnya.
0: Oke, okay, baik. Tapi itu percobaan gitu ya. Artinya eksperimen gitu ya, percobaan. Yeah. Ternyata bisa dan
1: bisa.
0: Bagaimana Pak kalau dibandingkan dengan kayu pohon apa tadi, pohon wai itu ya? Lebih bagus mana ini Pak?
1: Lebih bagus wai.
0: Lebih bagus wai ya. Oke. Okay. Berarti memang alat musik geko harus dengan kayu pohon wai itu ya. Oke. Okay. Dan ini tadi kan asal usul dari musik geko ini alat untuk mengusir hama. Mengusir hama dari pertanian gitu ya. Dan kemudian menjadi alat penghibur diri dan kemudian berlanjut menjadi alat penghibur masyarakat ya untuk hiburan masyarakat. Dan Bapak sendiri ini kan sudah bisa ya, gemar sekali atau sangat-sangat lincah memainkan alat musik geko nih. Dan dari Bapak Fran sendiri ini bagaimana Pak? Perasaan Bapak itu ketika memainkan alat musik geko, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini untuk alat menghibur diri. Perasaan Bapak kira-kira seperti apa itu kalau ketika mendengar ataupun memainkan gitu Pak?
1: Saya merasa senang sendiri, kemudian bangga.
0: Bangga
1: karena apa? Ya, karena saya dengan kayu tertentu, dengan bentuk alat yang tadinya masih kuno yang hanya berapa set, saya bisa menciptakan lagi. Menciptakan sesuai dengan nada yang teratur, nada yang sudah teratur di dalam tata nada yang ada. Dan saya memperbanyakkan bilah-bilah kayunya itu tuh, itu sesuai dengan seni musik yang saya ambil contohnya itu dari gitar ya, sebagai contohnya. Dan di situ dalam satu tekanan nada, dalam satu nada dasar itu biasanya ada rentangannya satu dua oktav. Dua oktav itu tuh, itu kita bisa menyanyi dari lagu yang paling rendah sampai dengan tinggi. Itu bisa. Tapi kalau yang satu oktav atau tujuh batang saja itu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa, hanya nada tertentu atau lagu-lagu sederhana sekali itu bisa. Tapi kalau sampai nada seperti yang lagu tadi, pembukaan tadi itu, itu tetap pakai lambu-lambu itu, itu nadanya dari nada paling rendah ke sampai yang paling tinggi itu intervalnya tuh dua oktav.
0: Dua oktav ya.
1: Sama dengan lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya itu lagu yang paling tinggi kan lah.
0: Oke.
1: Okay. Do fa la la la la la sol mi mi. Itu. Jadi turun ke bawah yang paling rendah tuh mi. Mulai dari awal mi fa sol mi. Jadi makanya di dalam tata itu, menata alat itu tuh harus sebanyak dua oktav
0: gitu, ya. Kalau untuk oktav itu kan bisa naik dan turun ya.
1: Turun ya.
0: Ya, turun. Kalau untuk nada yang posisi standar ya, artinya di nol ya, oktav ya, itu di posisi nol itu, apakah ya, ada alat tersendiri gitu Pak? Ada oktav 1, oktav 2, oktav 3 gitu?
1: Nah, kalau kita
0: mau menaik turunkan itu?
1: Mau kesenaik turun, di interval 2 oktav itu bisa.
0: Bisa ya?
1: Cukup itu. Tapi kalau 3 oktav, terpaksa harus ada ini alat lain lagi. Maksudnya yang geko yang lain di samping kita,
0: Fusi 2. Itu khusus ya, berarti untuk khusus oktav 1 ada tersendiri begitu ya. Oke.
1: Contoh bisa bass itu, bass itu harus bikin sendiri, bikin sendiri lagi.
0: Oke. Bisa. Memang ada bassnya juga Pak ya?
1: Ada.
0: Oh, penyebutannya bass ya gitu ya?
1: Iya.
0: Itu dalam satu rangkaian gitu?
1: Satu rangkaian.
0: Oke. Dalam satu rangkaian ya, ada bassnya tersendiri ya?
1: Iya.
0: Oke, ini sangat-sangat menarik ya, dan Pak Frans ini bukan hanya merasa senang ketika memainkan atau mendengar, tapi merasa bangga ya.
1: Bangga ya.
0: Bangga bahwa warisan nenek moyang kita ini bisa terus didengar dan dimainkan ya.
1: Ya.
0: Dan ini semoga nanti warisan-warisan nenek moyang seperti ini tuh bisa dikenal oleh anak cucu kita nanti ini, Pak. Ya, semoga ke depannya dan kita terus berupaya mengenalkan gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Dan kita berbicara mengenai keunikan dan nilai-nilai budaya nih dari musik geko ini sekarang Pak. Dan dari musik geko, bahwasannya di Flores nih, di NTT juga itu kan ada berbagai alat musik juga, tidak hanya geko kan.
1: Iya.
0: Dan apa sebenarnya yang membedakan geko itu dengan alat musik tradisional lain yang ada di Flores ini, khususnya di ND Pak, atau di Flores lah ya.
1: Itu di Flores ada bermacam-macam alat tradisional ya, dan ada gong, ada gong gendang itu tuh, dan itu ada dan bentuk berbeda-beda, tapi sebenarnya mainnya sama, apa untuk itu, tapi terlalu statis.
0: Oke.
1: Beda dengan geko.
0: Oke.
1: Geko itu bisa bermain ya jenis musik apa saja, bisa dengan geko itu tuh. Sedangkan alat lain seperti gendang gong tidak sama.
0: Oke. Okay. Statusnya. Berarti itu nilai tersendiri ya, nilai istimewanya dari geko gitu ya. Oke. Dan tadi saat mendengarkan iramanya geko itu kan pasti memiliki nada-nada tersendiri ya.
1: Iya.
0: Dan apakah setiap nada dan irama ini ya yang dimainkan oleh Bapak tadi yang sudah kita putarkan itu memiliki pesan tertentu bagi masyarakat Pak? Setiap nada-nadanya gitu?
1: Ada.
0: Seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak?
1: Contoh, nada-nada yang bunyi tapi karena hasil dari pukulan saja, ya. Tapi itu untuk menandakan orang harus bangun dan menari.
0: Oke.
1: Okay. Orang harus pesannya seperti itu. Nah, tapi kalau umpamanya geko ini main di awal lebih dulu dengan sebuah intro dan ikut lagu, itu berarti suruh orang menyanyi.
0: Oke, okay. Artinya ketika intro dulu ya, alat musik bermain mulai gitu ya, yang tadi kita dengarkan itu artinya saat intro itu orang-orang berdiri dan ikut bernyanyi itu dan menari gitu. Oke, itu salah satu pesannya. Kalau memang tidak ada tanpa intro gitu Pak, atau biasanya kalau saat diputarkan ya?
1: Kalau intro tidak ada agak susah.
0: Gitu ya, langsung pasti semua pakai intro ya. Artinya ketika geko itu dimainkan, semua orang ikut juga ya untuk menari atau bernyanyi gitu Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Karena ini sesuai dengan awal tadi ya, bahwa ini untuk menghibur diri sendiri dan juga seluruh masyarakat gitu Pak ya. Oke. Dan dalam tradisi masyarakat ND ini Pak, dan alat musik geko ini itu biasanya dimainkan itu kapan Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu Pak?
1: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya, untuk lagu-lagu Natal paksa bisa kita mainkan itu. Terus ini penjemputan tamu ya.
0: Oke.
1: Terus itu ada di kita main pada saat pembukaan suatu festival gitu. Itu
0: seperti acara-acara kebesaran,
1: acara kebesaran
0: dan juga keagamaan seperti itu Pak ya. Oke. Baik. Dan juga dari musik gecko ini, Pak, seberapa penting, Pak, peran musik gecko ini dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan warga? Apakah ada hubungannya dengan ini, Pak?
1: Karena gecko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama, ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu sih, kok hanya menggugah mereka bahwa kok gecko ini kok bisa mengiringi lagu tuh, orang biskop tuh bisa menyanyi, bisa itu melodi. Seperti dalam rangka, untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan dan menggugah hati orang. Dan orang memang sudah tergugah.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Wah, kok bisa ya? Ya, makanya itu tetap saya perkenalkan terus, ini mainkan terus. Ya. Dan sekarang jangkit lagi ke saya pikir arahnya ke sekolah-sekolah. So bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan.
0: Oke, iya, dan itu bisa menjadi bahan ajar juga nanti ya. Dan itu memang harus dikenalkan sih, alat musik daerah itu, karena ini kan juga salah satu unsur seni ya, dan di unsur seni itu merupakan unsur budaya kita nih, Pak. Dan ini memang harus terus diwariskan, jangan sampai punah ini, Pak. Oke. Dan tadi itu memang orang-orang pada tertarik ya, berbicara mengenai itu baru saja diperkenalkan. Itu dalam arti baru saja diperkenalkan, itu diperkenalkan dalam arti seperti apa, Pak? Baru dalam arti mengeluarkan yang sudah dikenal, tidak dikenal lama ya. Itu baru dikenalkan lagi begitu, atau seperti apa, Pak?
1: Baru dikenalkan lagi itu sekitar 2022 itu.
0: 2022 ya, baru diperkenalkan kembali ya.
1: Kembali itu tuh.
0: Padahal ini sebenarnya sudah ada sejak era kapan?
1: Sudah lama.
0: Sudah sangat-sangat lama ya. Mungkin sebelum ada Indonesia sudah ada di Ende itu alat musik.
1: Sudah
0: itu.
1: Ada.
0: Sudah ada ya, sebelum kemerdekaan
1: dalam
0: Indonesia.
1: Dalam bentuk sederhana itu seperti saya katakan tadi itu. Itu sudah ada itu tuh.
0: Apakah Bapak juga mengetahui apakah ada alat musik gecko yang pertama itu, Pak? Yang mungkin masih ada gitu. Untuk saat ini tidak ada ya, atau
1: tidak ada lagi.
0: Karena proses itu, karena bahannya kayu juga ya. Jadi pelapukan itu ya. Oke, dan ini
1: kalaupun ada, kalaupun ada itu ada satu tapi di Nubusi. Ada sebuah tua-tua sudah meninggal. Saya pernah kunjungi dia gitu dia, karena dia hobi. Dia setiap sore dia main itu di tempat kuburnya untuk menghibur diri sendiri. Kemudian kalau bisa capek, kecapean atau memang kalut, dia bisa main sendiri itu. Tapi sebatas untuk ya, lagu-lagu untuk menarian, itu penari itu.
0: Untuk menari itu ya.
1: Jadi ya itu. Nada-nada itu saja. Tapi tidak seperti itu. Dan itu memang kuno. Kalau mau
0: kuno
1: itu.
0: Ada itu ya.
1: Ya ada.
0: Itu yang versi kunonya itu. Dan ini memang kita harus terus mengenalkan ini. Ini kan artinya baru kita proses pengenalan kembali ya. Untuk alat musik gecko ini. Baik, Pak. Dan menurut Pak Frans nih, Pak, mengapa alat musik tradisional seperti gecko ini perlu dipandang ya sebagai identitas budaya masyarakat Ende, Pak?
1: Sangat perlu ya. Karena itu ya merupakan alat baru sama sekali. Dan bahkan belum terlalu banyak orang Ende mengenal gecko itu. Makanya itu harus diperkenalkan terus ya. Sehingga itu menjadi ya kedepannya sudah menjadi brandnya Ende ya.
0: Ende.
1: Sehingga musuh gecko, oh ini. Kalau Ende ya, orang akan ingat, oh gecko. Tapi tidak ada di tempat-tempat lain yang ada gecko.
0: Iya. Ini ya sangat-sangat menarik ya. Dan dari musik gecko ini, Pak, apakah ada nilai-nilai kehidupan, Pak, yang diwariskan oleh leluhur ya? Atau diwariskan oleh kita nanti ke depannya ini melalui praktik memainkan musik gecko, nilai-nilai kehidupannya itu
1: ya, itu istilahnya mau menghidupkan kembali tradisi yang sudah hilang. Menggugah orang untuk mengingatkan kembali bahwa itu adalah musik kita yang harus kita pertahankan itu tuh. Dan kemudian kita kembangkan. Karena musik itu agak sedikit ya beda dari musik lain, karena dia sangat hidup. Dia bisa berkolaborasi dengan musik apa saja. Musik modern.
0: Bisa berkolaborasi ya. Dan dari Pak Frans ini sudah mahir sekali nih memainkan gecko ya. Dan apakah ada sudah banyak ini untuk yang bisa memainkan alat musik itu, Pak?
1: ada pukulan itu ada juga beberapa. Tidak semua pukulan-pukulan itu tuh bit-bit itu mereka tahu. Karena untuk menguasai itu harus orangnya harus latih, biasakan. Ya. Kedengaran mudah, tapi waktu kita main kan ini.
0: Nah, tidak mudah ini, juga ya?
1: Tidak mudah. Okay. Nah, saya misalnya pukul-pukulan yang misalnya jenis saja pukulan-pukulan tenggo, pukulan waltz, pukulan mas, segala macam pukulan itu seperti yang ada di ilmu musik itu tuh.
0: Okay.
1: Itu tidak semua orang bisa, kecuali dia latih.
0: Oke, okay. Baik Pak Frans. Dan untuk saat ini, untuk proses

0: untuk latihan supaya orang bisa mengenal noto. Bagi orang yang baru, saya bisa tulis entah dengan nada tertentu, ya. Nada dari nada yang paling rendah dari dua oktav tadi itu, itu dari paling rendah sampai yang paling tinggi. Contohnya, misalnya musiknya, misalnya kita menada G umpamanya, nada G. G itu kan sama sol, do sama di sol. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah kita sar perkata kita buat sol dulu. Bunyi pertama kali itu tuh sol. Sesudah itu sama dengan do. Nah kemudian kita mulai turun ke bawah. Sol turun ke bawah, fa, mi, re, do ke bawah. Lalu kemudian sol naik ke atas, la, si, do, terus naik ke atas dan harus berakhir di sol lagi.
1: Kalau okay, mulai okay. Sol gitu. Itu metode belajar salah satu itu ya.
0: Ke atas okay. Sampai di sol tinggi, ke bawahnya itu harus sampai dengan sol juga.
1: Iya. Oke. Okay. Dan dari alat musik Gecko ini, Pak, biasanya kalau band gitu, kalau seperti yang modern ya, ada gitaris gitu kan, ada bassis gitu, disebut gitu. Yeah. Itu kan pasti ada maestronya juga ya. Maksudnya sang maestro. Apakah Pak Franz juga seorang maestro di Gecko atau ada tersendiri, Pak, di alat musik Gecko ini?
0: Untuk belum pernah ada ya maestro Gecko ya. Kalau untuk sekarang barangkali belum ada, kalau sama katakan bahwa mungkin baru saya karena saya mulai.
1: Baru Pak Franz ya. Ah, ini jangan-jangan Pak Franz ini seorang maestro Gecko-nya ini nanti nih. Begitu ya.
0: Saya tidak bisa katakan begitu karena saya sendiri tidak tahu, tapi naluri berkembangnya itu ada.
1: Gitu ya.
0: Dan okay. Ternyata yang main seperti itu, main-main ke lagu-lagu semua itu baru saya.
1: Oke, baru Pak Franz ya. Yeah. Oke, dan ini kita juga mengenalkan ya kepada pendengar semua ini terkait dengan alat musik Gecko, dan tadi kita juga di pembukaan sudah sedikit memainkan ya. Oke, dan dari tokoh-tokoh dulu itu juga belum ada Pak ya, untuk
0: belum
1: yang memainkan Gecko, mungkin sang maestro gitu belum ada ya.
0: Main ada, tapi sekadar itu tadi, sekadar pada irama atau nada tertentu saja ya. Itu pukulan-pukul tertentu saja, tidak berkembang seperti yang sekarang sampai dia mengiring menyanyi dan lain sebagainya, mengiring lagu. Tidak. Lalu pukulannya itu tetap yang itu-itu saja.
1: Hanya itu-itu
0: pukul
1: saja.
0: Pukul macam gong gendang gitu tuh.
1: Oke, baik. Oke. Dan ini Pak, ini apakah musik Gecko ini juga menjadi media ya untuk menyampaikan cerita, nasihat atau sejarah gitu juga Pak? Apakah ini sebagai media ya alat musiknya itu Pak?
0: Saras kita bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan tertentu. Ya. Tapi itu mesti dengan lagunya. Karena isi pesan itu ada di lagu. Itu. Lalu kemudian di pukulan itu bisa juga, misalnya pesan supaya orang harus bersemangat, ya.
1: Oke. Okay.
0: Jangan malas. Itu dengan Gecko bisa. Dan bagaimana cara dia pukul itu?
1: Itu ya. Itu ada makna-makna tersendirinya begitu Pak. Yeah. Oke. Okay. Baik. Dan ini kita tadi sudah berbicara ya mengenai musik Gecko ini, dan Bapak sudah menjelaskan sejarahnya itu bagaimana. Dan kita sebelum lanjut untuk ngobrol di Bincang Budaya edisi siang hari ini, kita pastinya ajak pendengar ya Pak, kalau ada yang ingin bergabung dengan kita untuk bertanya ataupun ingin beropini ataupun ingin hanya ingin bertegur sapa kepada Pak Franz, sangat-sangat boleh ya. Dan kita akan ajak, dan kita setelah ini akan jeda terlebih dahulu dan akan kami putarkan alat musik Gecko yang dimainkan oleh Bapak Franz dengan lagu Indonesia Raya. Dan untuk pendengar semua yang ingin bergabung di studio di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami untuk kirim-kirim salam juga bisa kepada narasumber ataupun kepada pendengar lain ya, dan juga ataupun ingin bertanya ataupun ingin memberikan opini, sangat-sangat bisa. Dan pendengar, inilah penampilan musik Gecko ya, alat musik yang dimainkan oleh Bapak Franz, dan lagu ini yakni lagu Indonesia Raya. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Tadi ini barusan Anda dengarkan ini. Ini merupakan alunan musik Gecko ya. Betul ya Pak Frans ya. Dan ini alat musik yang dimainkan oleh Pak Frans sendiri. Dan ini bunyinya alat musik Gecko itu seperti itu. Dan tadi merupakan irama dari lagu Indonesia Raya ya. Betul ya. Dan itu yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans. Dan ini sangat menarik ya. Dan ini sangat-sangat apa ya, untuk bahasanya itu sangat-sangat budaya sekali ya, atau berkesenian ya, dalam arti ya berkesenian. Dan ini alat musik ini memang kita ini memperkenalkan ya kepada pendengar, dan nanti pendengar sudah mendengarkan juga, dan mungkin pendengar yang ingin bergabung atau bertanya-tanya ya kepada Pak Frans sebagai narasumber di siang hari ini bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, dan telepon di 0821-3878-8786. Dan kita akan lanjut bincang-bincang kita di siang hari ini Pak ya. Dan tadi sudah kita dengarkan nih alat musik Gecko ini. Itu, dan itu tidak kalah bagus juga dengan musik-musik yang modern. Itu sangat-sangat menarik. Kita mendengarnya, saya pun juga terhibur. Ini saya sebagai pendengar juga artinya kan tadi alat musik Gecko. Dan sekarang ini kan kita sudah masuk era modern ya, era modernisasi. Dan di tengah arus modernisasi ini dan masuk musik digital nih, pastinya musik-musik digital sekarang sudah masuk ya. Dan tantangan apa Pak yang dihadapi dalam melestarikan alat musik Gecko ini Pak?
1: Ya, ini harapan kedepannya itu adalah pemusik Gecko ini bisa bermain bersamaan dengan alat-alat yang lain, alat-alat modern. Ya. Begitu, sekaligus untuk perkenalkan bahwa alat tradisional itu ada, seperti itu, karena itu alat baru. Ya.
0: Sama itu ya. Ini yang disebut alat baru yang Gecko-nya atau
1: Gecko-nya.
0: Gecko ya. Jadi beriringan gitu berjalannya ya.
1: Iya.
0: Dan itu apakah ada tantangan tersendiri Pak ketika di alat musik yang modern itu dan juga Gecko ketika dibandingkan?
1: Ya, tantangannya ya ada sih. Ini karena nada dasar ada yang tidak sama, tapi makanya dibantu dengan alat seperti itu supaya semua nada itu sama. Ya. Sehingga waktu kita bermain sebentar itu, yang keluarnya itu adalah kedengarannya serasi
0: dan
1: sama.
0: Seperti itu Pak ya. Dan kita berbicara mengenai musik Gecko nih Pak. Dan bagaimana minat generasi muda ND terhadap musik tradisional saat ini Pak?
1: Minat mereka ya masih rendah ya. Itu dipengaruhi oleh karena ketidaktahuan mereka menyangkut dengan seni. Ya, seni musik itu tuh banyak anak-anak kita tuh belum tahu banyak. Sehingga mereka note saja mereka tidak tahu, baca note belum tahu. Nah, mereka hanya paling-paling bisa menjiplak atau meniru dan tidak tahu note, hanya mendengar lagu ikut saja begitu bisa. Nah, seperti lagu di karaoke, lagu-lagu karaoke. Tapi untuk nada, note-nya itu mereka tidak tahu. Coba kalau mereka alihkan dari lagu itu, mereka bikin dari note sendiri, mereka tidak tahu. Nah, disitulah letaknya. Anak-anak itu susah sekali. Mereka menghafal saja. Jadi itu suatu hal yang membuat mereka tidak tertarik. Mereka mau dengar saja langsung itu tertarik. Tapi untuk mau supaya tahu mereka bisa main ke suatu alat musik, tidak.
0: Dan ini itu ya salah satu, ini juga antara di minat tadi itu menjadi tantangan juga ya di generasi muda. Dan karena generasi-generasi muda ini merupakan penerus dari warisan budaya juga. Dan ini apakah dari Pak Frans ini ada solusinya ya jika anak muda itu tidak mengenali ada. Seperti apa itu?
1: Ada. Bahkan solusi saya itu tuh harus kerjasama dengan sekolah-sekolah. Harus kesempatan. Dan saya siap untuk sekolah-sekolah yang misalnya minta untuk melatih ya seni musik itu, khususnya musik-musik tradisional. Dan lebih khusus lagi gecko, karena gecko dia punya manfaat, dia penggunaan terlalu banyak. Ya, maka sekarang untuk sementara itu saya baru masuk di salah satu SD yang dekat situ. Dan saya berikan peralatan, saya kasih, saya kerja kasih mereka. Kemudian saya tulis peralatan itu dengan note itu, sehingga kalau guru ajar tentang note, ya, maka langsung lihat di mana alat itu.
0: Oke.
1: Tuh di mana re, di mana fimisan, di mana itu langsung. Jangan kita berteori saja, tidak langsung pegang di alat, karena mereka tidak tahu terus. Sehingga mereka biasa dengan mendengar bunyi langsung dari alat, dan mereka sendiri langsung bisa melatih main.
0: Baik. Ini sudah diawali dengan SD, SD salah satu SD di Kelurahan
1: Rewarangga
0: ya. Baik. Dan ini nanti semoga bisa menjalar ke seluruh sekolah ya, baik jenjang SD, SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi, Pak. Kalau bisa nanti untuk bisa masuk ke sana gitu, Pak. Dan karena ini juga salah satu warisan seni dan budaya dari ND ya. Dan ini merupakan asli dari ND, dan jarang sekali orang yang tahu, akan tetapi ini juga harus terus dilestarikan dan harus dikenalkan ke masyarakat luas di generasi saat ini nih, Pak. Dan dari Bapak sendiri, itu kan tadi Bapak rencana mau masuk ke sekolah-sekolah ya. Dan dari peran keluarga ini, apakah jika ada seseorang yang mengenal musik gecko, apakah peran keluarga itu penting juga, Pak, untuk mengenalkan ke generasi-generasi selanjutnya, Pak?
1: Sangat penting.
0: Apakah ada contohnya gitu?
1: Contoh seperti itu. Pentingnya peralat ada. Butuhkan misalnya kalau ada orang melatih ya. Itu keluarga itu tidak boleh sama risih atau merasa terganggu, ribut. Kalau namanya musik itu dia selalu ribut. Itu maka dukungan dari keluarga itu harus ada. Nah, kemudian dari keluarga sendiri ya, juga mereka harus punya rasa ketertarikan dan melatih terus, supaya mereka juga tahu. Nah, dari keluarga itu mungkin bisa jangkit kepada keluarga lain. Akhirnya seluruh masyarakat sekitar itu ya, mereka akan merasa tertarik ya, karena kebiasaan. Itu. Tapi kalau umpamanya di kita tidak dari keluarga itu misalnya nonton saja atau tidak itu, maka bahkan bisa hilang lagi.
0: Itu Pak ya. Jadi modelnya seperti mendengarkan musik, dibiasakan yang tadinya tidak terbiasa mendengar, ini jadi ikut-ikutan nanti. Harapannya begitu, Pak ya. Ini salah satu metode pengenalan ya. Dan juga Pak, ini dari Bapak sendiri, harapan Pak Frans ini terhadap masa depan musik gecko di tengah perkembangan zaman saat ini seperti apa, Pak ya?
1: Saya melihat bahwa gecko itu satu saat ya bisa dijadikan ya musik, ya musik-musik ya itu yang bisa berkolaborasi di musik-musik modern lain. Bisa. Di antaranya itu alat itu, ya. Dan bahkan bisa mendunia lah. Itu harapan saya.
0: Dan dari Pak Frans sendiri, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan ya kepada generasi muda di Flores nih khususnya, agar tetap mencintai dan melestarikan seni tradisi di daerahnya, Pak?
1: Itu saya sangat mengharapkan supaya mereka itu, masyarakat itu, setelah melihat, harus belajar. Mereka harus datang belajar. Dan kalau ada kekurangan, bisa kontak saya sendiri. Saya rela mau ke mana saja itu. Bagaimana mengajarkan itu tuh. Tentang semua pukulan-pukulannya, jenis apanya, kemudian tuh lagu-lagunya harus iring mana. Kemudian bagaimana mengiringi sebuah tarian.
0: Baik. Dan ini pesannya itu ya dari Pak Frans ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lagi, Pak, yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ini, Pak, yang ingin disampaikan mengenai.
1: Saya ingin mau sampaikan supaya mereka itu yang suka mendengar, suka mendengar bunyi gecko itu, suka. Dan kemudian mau supaya mereka itu mau belajar. Mau belajar itu. Okay. Karena itu merupakan musik yang ya merupakan ciri khas ini kabupaten ini tuh itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu semua.
0: Baik Pak. Dan memang itu ya yang pesan-pesan khusus nih dari Pak Frans. Dan ini menarik sekali. Dan ini pertanyaan terakhir Pak ya. Ini untuk Pak Frans ini. Dan kita setelah ini karena sudah di penghujung acara juga ya. Dan jika suatu hari nanti musik Gecko itu diperkenalkan ke panggung nasional ya maupun internasional, nilai apa Pak yang ingin Bapak tunjukkan kepada dunia tentang masyarakat Ende Pak? Dan juga musik Gecko itu Pak.
1: Dengan musik Gecko itu saya mau memberitahukan kepada masyarakat dunia dan nasional ini bahwa inilah musik khasnya orang Ende. Gecko punya. Itu yang saya mau sampaikan. Nah, karena yang lain tidak ada, hanya di Ende saja.
0: Inilah musik khasnya dari Ende ya. Artinya jika suatu saat musik Gecko ini dibawa ke panggung nasional, artinya Ende juga dibawa ke nasional dan internasional gitu Pak ya.
1: Seperti itu ya.
0: Menarik. Dan harapannya juga nanti alat musik ini juga bisa terus dikenal ya, dan juga sesuai harapan dari Pak Frans juga tadi bisa menjadi alat musik pengiring ya, pengiring alat-alat musik modern yang untuk saat ini gitu Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Frans yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui RRI Ende Pak sebelum kita tutup Pak?
1: Ya tidak, untuk sementara belum ada. Itu terminta pemirsa seperti tadi itu supaya suka. Setelah mereka melihat, mendengar, mereka harus suka terhadap alat musik Gecko ini
0: ya.
1: Dan merasa tertarik dan kedepannya itu supaya kita mereka harus berarti itu untuk melestarikan Gecko ini supaya Gecko ini tidak boleh mati, karena itu jiwanya di Ende sudah ada di Gecko itu.
0: Jiwanya Ende ada di Gecko gitu ya. Baik, menarik sekali deh Pak. Ini terima kasih banyak ini Pak untuk waktunya di siang hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ende ya dalam program acara Bincang Budaya nih. Dan kita sudah hampir 1 jam ya sudah bincang-bincang ini mengenai alat musik Gecko ini di dalam studio, dan pastinya ini pendengar juga mengikuti ya di dalam ruang dengarnya. Dan kita ini sebagai penutup ya tadi pertanyaan itu Pak ya. Baik pendengar Setia Pro 1 RRI Ende dimanapun Anda berada ya, tak berasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Bincang Budaya ya di siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bapak Frans Yama kita belajar ya bahwa alat musik Gecko ini bukan sekedar instrumen penghasil bunyi, melainkan warisan seni yang memuat sejarah, identitas, nilai kebersamaan, serta kearifan masyarakat Ende yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Frans Yama atas waktunya, pengalaman dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga obrolan kita siang hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya. Dan saya Dito Utama pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI Ende menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan budaya untuk Indonesia. Selamat siang dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI Ende 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dengan sari berita, KPU ND tetapkan DPB triwulan 2 218.488 pemilih. Turnamen sepak bola U23 Bupati Cup 2026 resmi dijadwalkan bergulir mulai 6 Juli 2026. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND menetapkan data pemilih berkelanjutan DPB Triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 218.488 pemilih. Selengkapnya laporan Rovinus Bula.
1: DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten ND. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten ND. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten ND. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
2: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
1: Penetapan DPB Triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten ND, Dukcapil ND, Polres ND, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. KPU ND menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderovinus Fula melaporkan.

0: Kampus Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Karya Ruteng, Kabupaten Manggarai resmi menggelar Festival Bisfest atau Kewirausahaan 3. Selengkapnya laporan Mario.
1: Festival Bisfest atau Kewirausahaan 3 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Karya Ruteng Kabupaten Manggarai resmi dibuka pada Kamis 2 Juli 2026 di halaman kampus. Kegiatan yang berlangsung hingga tanggal 4 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 50 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai. Pembukaan festival berlangsung meriah dan dihadiri Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit. Festival ini mengusung tema sehat fisiknya, kreatif karyanya, mandiri diri ekonominya, generasi entrepreneur dari STIE Karya untuk Manggarai. Tema tersebut mencerminkan semangat STIE Karya Ruteng dalam mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, kreatif, inovatif, dan mandiri secara ekonomi. Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Heri Nabit mengapresiasi pilihan STIE Karya Ruteng yang mengangkat sektor kuliner sebagai fokus festival. Menurutnya, sektor ini merupakan bidang usaha yang sangat potensial karena berkaitan langsung dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Bupati mengatakan, pertumbuhan rumah makan kecil hingga meningkatnya layanan pesan makanan secara daring menunjukkan permintaan terhadap sektor kuliner yang terus meningkat. Bupati menilai ilmu ekonomi sejatinya merupakan ilmu tentang perilaku manusia. Karena itu, perubahan pola hidup masyarakat harus mampu dibaca dan ditangkap oleh dunia pendidikan termasuk perguruan tinggi.
2: Pilihan panitia festival atau yayasan untuk membuat sebuah festival kuliner seperti ini, saya kira akan sangat baik. Jitu. Kenapa jitu? Kenapa baik? Karena kalau kita perhatikan di sudut-sudut kota kecil kita ini, ada banyak orang membuka rumah makan kecil. Dan itu bertahan. Itu bertahan, bertahun-tahun bertahan. Kenapa bertahan? Karena permintaannya memang ada. Kita lihat juga dalam kota ini sekarang, rumah makan Padang makin banyak.
1: Ia juga turut mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental generasi muda, termasuk menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan baik. Sementara salah satu pelaku UMKM Amel kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya festival tersebut karena menjadi ajang promosi bagi usaha yang dijalankannya.
3: Dengan adanya festival ini, festival Bisfest 3 dari STIE Karya Ruteng dan Dinas Koperasi Kabupaten Manggarai, kita UMKM kecil sangat terbantu karena dengan adanya festival ini kita jadi bisa mempromosikan usaha kita kepada orang-orang, terutama para anak muda.
1: Peresmian festival ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Manggarai dan dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene sebagai simbol dimulainya rangkaian festival tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Turnamen sepak bola U23 Bupati Cup 2026 resmi dijadwalkan bergulir mulai 6 Juli 2026 di Kabupaten Ende. Ajang pembinaan pemain pemuda tersebut akan mempertemukan perwakilan dari 21 kecamatan dalam kompetisi tingkat kabupaten tahun ini. Selengkapnya laporan Suimam.
4: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende, KNAS Herewila, mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan turnamen terus dimatangkan oleh panitia. Pelaksanaan kompetisi diharapkan berlangsung lancar dengan menjunjung tinggi sportivitas selama seluruh pertandingan berlangsung. KNAS juga menjabat Ketua Panitia Turnamen U23 Bupati Cup 2026 menjelaskan setiap kecamatan mengirimkan satu tim terbaiknya. Kehadiran seluruh kecamatan menunjukkan tingginya antusias terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Ende melalui kompetisi. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi wadah strategis untuk menjaring pemain muda berbakat yang berpotensi memperkuat tim Kabupaten Ende. Kompetisi ini juga diharapkan meningkatkan pengalaman bertanding sekaligus membangun karakter sportif bagi seluruh peserta selama pertandingan berlangsung.
5: Diharapkan semangat sportivitas, persaudaraan, meskipun kita mengakui bahwa setiap kali antar kecamatan ini terjadi itu di beberapa pertandingan, ya mungkin mirip kayak liga di luar negeri itu, El Clasico itu, ya itu tensinya cukup tinggi, sehingga memang kita bagaimana mereka menjaga baik selama pertandingan yang mereka harus menunjukkan kemampuannya maupun nilai-nilai baik yang untuk kebersamaan dan kekeluargaan dalam satu lomba.
4: Panitia mengajak seluruh peserta, ofisial dan pendukung menjaga ketertiban serta menjunjung semangat persaudaraan sepanjang pelaksanaan kompetisi sepak bola tersebut. Turnamen U23 Bupati Cup 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan olahraga sekaligus melahirkan pesepak bola muda berprestasi dari negeri.
6: Anda sedang mendengar

0: RPM Gym di Kabupaten Ende tidak hanya hadir sebagai tempat latihan kebugaran, tetapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi generasi muda. Tempat gym ini mengajak masyarakat membangun gaya hidup sehat, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental. Selengkapnya laporan, Rahma Suci.
1: RPM Gym di Kabupaten Ende hadir tidak hanya sebagai tempat latihan kebugaran, tapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai membangun gaya hidup sehat. Owner RPM Gym Rizal Abu Bakar mengatakan, nama RPM sendiri merupakan singkatan dari Rapid Power Mesin, yang menurutnya nama tersebut dipilih karena melambangkan kekuatan sekaligus identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Filosofi tersebut dinilai sejalan dengan semangat dunia kebugaran.
2: Arti dari RPM itu sendiri adalah Rapid Power Mesin. Nama ini melambangkan kekuatan dan juga identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Jadi filosofinya cocok dengan dunia gym, terus bergerak, terus progres dan tidak mudah menyerah.
1: Ia menambahkan, gym bukan hanya soal bentuk tubuh, tapi juga membangun kedisiplinan, rasa percaya diri, dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, RPM Gym ingin menjadi tempat positif bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Menurut Rizal, banyak orang datang ke gym bukan hanya soal ingin memiliki bentuk tubuh ideal, tapi juga mencari kesehatan mental dan rasa percaya diri yang lebih baik. Ia juga mengajak masyarakat yang masih ragu untuk memulai olahraga agar tidak takut mencoba untuk gym, karena setiap orang memiliki proses masing-masing dan seluruh atlet maupun member berawal dari nol. Oleh karena itu, konsistensi dan kemauan untuk memulai menjadi hal paling penting dalam membangun pola hidup sehat. Ia berharap RPM Gym sendiri dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat ND dan membangun kualitas hidup lebih sehat, baik secara fisik maupun secara mental. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
0: Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Desa Muruona Kecamatan Ile Ape apresiasi Pemkat Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah mendatangkan sejumlah wisatawan mancanegara mengunjungi destinasi wisata Desa Muruona. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
3: Hari ketiga pelaksanaan Festival Lamaholot dimanfaatkan wisatawan yang didominasi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Desa Muruona Kecamatan Ile Ape pada Jumat 3 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang promosi potensi wisata berbasis alam dan budaya yang dimiliki desa tersebut. Setibanya di lokasi, rombongan wisatawan disambut secara adat melalui tarian penyambutan sebelum diajak mengunjungi sejumlah objek wisata unggulan. Destinasi yang diperkenalkan meliputi kawasan hutan mangrove, lokasi pengolahan garam tradisional, serta jembatan titian atau jeti yang membelah kawasan mangrove. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Desa Muruona, Franciscus Hasan Lamataro, mengaku bangga atas kunjungan wisatawan mancanegara tersebut. Menurutnya, kehadiran para wisatawan merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi pariwisata Desa Muruona. Franciscus mengapresiasi pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan Desa Muruona dalam rangkaian kunjungan Festival Lamaholot. Ia berharap promosi tersebut semakin meningkatkan daya tarik wisata desa di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
4: Kami sangat senang karena para wisatawan yang tergabung dalam festival ini bisa mengunjungi tempat kami ini. Luar biasa, dan ini juga kami mengharapkan untuk para wisatawan yang datang ke sini juga nanti akan menjadi corong bagi kami untuk bisa memperkenalkan daerah ini, daerah wisata ini ke tempat mereka masing-masing, ya, ke mancanegara lah. Sehingga lebih banyak wisatawan luar negeri yang akan tertarik ke menuju ke tempat ini.
3: Selain promosi destinasi, ia berharap pemerintah terus meningkatkan fasilitas pendukung di kawasan wisata agar mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Selama berada di Desa Muruona, wisatawan tidak hanya menikmati panorama alam dan menyaksikan proses pembuatan garam secara tradisional, tetapi juga mencicipi aneka olahan pangan lokal. Wisatawan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman bibit mangrove sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan pesisir. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Lamaholot 2026 yang mengangkat potensi budaya, alam dan ekonomi kreatif masyarakat Lembata melalui berbagai kegiatan wisata berbasis komunitas. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang produksi dari RRI ND edisi Sabtu 4 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang menjelang sore pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam ruang dengar Anda ya. Dan juga pamit undur diri dari Florata siang ini. Dan setelah ini akan dilanjutkan di Florata sore bersama rekan Angela But. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: tuntut adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

Trotoar yang luas dan bersih adalah cermin martabat sebuah kota. Jangan biarkan hak pejalan kaki terampas oleh parkir liar atau

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali di sore hari ini saya Jelabut kembali menyapa Anda ya. Di kesempatan sore hari ini, edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Apa kabar semuanya pendengar Pro 1 RRI Anda? Saya menyapa Anda, semoga di sore hari ini selalu berjalan lancar ya, dan juga kabarnya baik, sehat-sehat juga. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk yang berulang tahun di hari ini. Semoga dengan bertambahnya usia semakin jaya, semakin sehat, dan apapun yang diinginkan berjalan dengan baik.

0: kita untuk menemani Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya tidak lama ya, biar nanti waktunya habis. Kita ke penelpon yang pertama. Ada siapakah dia di line telepon? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kanja.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
1: Putramos Indah Tumali.
0: Oh iya, Kakak Putramos, selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya baik dan sehat walafiat.
0: Amin. Terima kasih dan selalu setia bersama Pro 1 RRI ND. Kakak Putramos, sore hari ini minta lagu apa nih?
1: Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga dari Cici Nora.
0: Ku Nanti di Pintu Surga.
1: Iya, dari Cici Nora.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih, Kak Putramos?
1: Oke, yang pertama buat Kenjel, bareng Kak Prater, selamat sore, selamat berakhir pekan. Buat teman-teman fans, ada Ramla di Buton Tengah, di sana juga ada Kak Yunus, Bang Faisal. Terus buat Kak Nursia, Bunda Ima, Olin, Lydia, Ibu Elis, Mama Ana, Bang Riko, Bang Jekio, Markus, Adenana, Bapak Ados, Indah. Buat Marcel juga selamat sore, buat Adenano, terus buat Oma Ciril, Opa Delordes, buat Bung Papi, Bung Maksi, buat Oma Deva, buat Ibu Dinda, Ibu Wigati, Bung Nasrun, Bung Putra Tenga, terus buat Bung Angki di Toli-Toli, Kasih Pika Rehan, Mama Ciko Momino, Bapak Mandaka, Ustadz Abdullah, Bang Asonto, selamat sore. Buat Bung Servas juga, Bapak Ingrid, buat Mama Hilda juga di Nanganesa, di sana juga ada Bapak Franz di Bomba, selamat sore. Dan singkatnya buat seluruh para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada, dengan ucapannya selamat sore, salam terdengar dengar adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore kembali, Kak Putramos. Salam sehat selalu. Kita ke lain telepon juga ya, pendengar. Ya, di lain WhatsApp ada siapakah dia? Halo, selamat sore. Halo, terputus ya pendengar. Kita mencoba untuk kembali menyapa di online WhatsApp sore hari ini. Kita ke line telepon dulu kali ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa saya bicara?
2: Dengan Sipri dari bawah ya.
0: Bapak Sipri Bawai, selamat sore, bagaimana kabar sore ini?
2: Kabarnya baik, Nak.
0: Mau minta lagu apa nih dari Bawai dan Bapak Sipri?
2: Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita.
2: Iya, ya, Nak.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Salam-salam untuk Mama An, Nana Tia, Nana Widya, Nana Uli, Nana Ida, semua di Mamere. Untuk Mama Sida di Nangalasa, untuk Mama Ceril, Empati, Ade Yeri, untuk Pemanda, Ayu Dembai, untuk Putra Mos, Nursia, untuk Sari di Bagarmasi, untuk Bang Lalo di Jawa Timur, untuk Yati di Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih, Mbak Leli, selamat sore.
0: Ini dengan Angel ya, Bapak Sipri.
2: Oh, oke, Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali. Siap, salam sehat selalu. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Halo Oma Deva, tumben ya di line WhatsApp nih.
3: Oh iya.
0: Oma, bagaimana kabarnya Oma?
3: Ya, Oma baik-baik aja. Bagaimana dengan Mbak Enjer?
0: Baik juga nih Oma.
3: Ah, iya, terima kasih.
0: Dari Jakarta ya. Oma minta lagu apa nih?
3: Minta lagu Gulali Dunia.
0: Gulali Dunia, gulali manisnya dunia mungkin ya. Gulali. Ini penyanyinya siapa nih, Bun Oma?
3: Vina.
0: Dari Vina. Oke, salamnya untuk siapa Oma?
3: Ya, pertama untuk Mbak Enjer bersama operatornya yang lagi bertugas malam sore. Untuk teman-teman yang sudah lewat tadi, Mbak Putra, Bang Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ustadz Abdullah, Bang Manda, Om Maceril, Bang Papi, Bang Yeri, Bang Marcel, Bang Sipri, Mbak Wildan di Nanganesa, Abang Maxi di Rona, Bang Oris di kilometer 4, Opa de Lorde, Bang Frans di Bombang,
0: iya,
3: Mama Ciko, Mama Ino, Bunda Ima, Mama Yanti, Mama Kaida, Kak Widya, Mbak Ati,
0: iya,
3: Mbak Nursia, Mbak Romla, Mbak Ayu, Mbak Sari, Abang Galu, pokoknya semua
0: semuanya ya, oke.
3: Dangdut adalah kita. Baik. Terima kasih untuk Pak Angel.
0: Terima kasih
3: sore.
0: Kembali. Selamat sore, Oma Deva. Salam sehat selalu. Baik, kita ke penelpon selanjutnya ya, pendengar dimanapun berada yang selalu setia bersama Pro Satera Riende. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo.
4: Iya, sore juga, cantik sayang.
0: Selamat sore kembali dengan
4: dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Mama Yanti.
4: Iya, benar sekali. Poinnya 100.
0: Amin. Terima kasih. Nanti saya oke, okay, Mama
4: Yanti.
0: Gimana
4: kabarnya?
0: Baik, aku baik juga di sini.
4: Oh,
0: Mama Yanti juga pasti baik ya.
4: Iya.
0: Baik, Mama Yanti minta lagu apa sore ini?
4: Minta lagu No Duit No Cinta.
0: Wow, No Duit No Cinta. Jadi No Duit No Cinta.
4: Iya.
0: Salamnya untuk siapa nih?
4: Iya, yang pertama buat Nona Angel. Juga bareng di box musik. Selamat sore.
0: Okay.
4: Selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai di penghujung acara.
0: Amin.
4: Terus untuk teman-teman semua, tak sempat disebut namanya satu persatu karena sudah hilang terlalu lama. Untuk Putra Mus, Oma Deva, Oma Seril, untuk Nursia di Membawa, untuk Bang Horis, untuk Bapak Maxi, untuk Mama Oce, untuk Bapak Manda, Putra Mus, singkatnya semua sahabat fans di mana saja berada dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Itu saja, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali Mama Yanti, selamat sore, salam sehat selalu, salam hangat juga untuk sekeluarga ya. Baik, pendengar dimanapun berada yang selalu setia bersama Pro Satera RND, kita ke penelpon selanjutnya ya. Ada Papi Bolowaru, selamat sore. Halo.
5: Halo.
0: Iya, halo Papi, selamat sore.
5: Halo.
0: Suaranya tidak terdengar Papi.
5: Halo RRIND.
0: Halo RRIND.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali Papi. Gimana kabar sore ini?
5: Halo, ada Angel?
0: Iya, halo. Terputus ya pendengar. Kita mencoba kembali ya untuk bisa terhubung bersama dengan Papi Wolowaru. Selamat sore Papi.
5: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Papi.
5: Suaranya tidak dengar.
0: Suaranya Papi.
5: Halo, selamat
0: terdengar
5: sore.
0: Di sini.
5: Suaranya tidak dengar.
0: Suaranya dengar Papi.
5: Angel.
0: Halo, iya. Aduh.
5: Oke, biar sebentar dulu. Suaranya tidak dengar.
0: Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya pendengar, karena ada beberapa juga yang sudah masuk. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, Mbak Angel yang paling cantik.
0: Dangdut
6: dan
0: adalah
6: tidak sombong.
0: Kita. Terima kasih lah Bapak Sipri ya. Atau Bapak Marcel, selamat sore.
6: Banyak sekali dari Bapak Riyad.
0: Mohon maaf tadi salah sebut, ternyata Bapak Sipri sudah terhubung dari tadi. Bapak Marcel, gimana kabarnya sore ini?
6: Kalau kabarnya baik selalu, diriku sehat selalu, bahagia selalu karena bisa gabung lagi di Pro 1, Pro 1 dari Ender, Radio Kesayangan. Terus kalau cuaca di Waria ini lagi ceria-ceria.
0: Amin. Baik, sore ini
6: bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya juga saya di studio lagi Baik-baik saja. Suasana di luar studio juga lagi panas-panasnya. Di seputar Jalan Durian. Senja sore hari ini terlihat lebih memukau ya. Di balik studio. Baik. Oke, Bapak Marcel, minta lagu apa sore hari ini?
7: Kalau lagunya Boneka India.
0: Boneka India. Spesial untuk siapa nih lagunya, Bapak Marcel?
7: Spesialnya semua pendengar Pol 1 RRI ND dimanapun berada. Mm-mm. Baik pun dalam negeri, baik maupun luar negeri. Khususnya pendengar dimanapun berada. Dari yang tertua sampai yang termuda. Terus untuk Don Angel juga bersama operatornya, semua kru Pol 1 RRI ND, petugas di pemancar sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
7: Terus salamnya untuk Adi Yeri di Datu Elu, Papi di Uluwaru, Oma Ceril di Boanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramlan, Bang Sipri, Rehan, Mama Uti di Bukit Tangor, Nursia di Mambawa, Yanti di Woloya, Ayu di Mbai, Bang Servas, Bapak Manda, Opa Delordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nita Maumere, Bang Jabok di Kalibura, Bang Osen, Bang Aldo, terus Puja di Bentun di Papua, Nasron di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Bang Galuh di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Tete Dinda di Bogor, Wija di Wonosobo, Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fak-Fak, Marina di Atambua, Sicilia di Kupang, M di Rote. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat, semoga
0: baik, terima kasih.
7: Selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore, selamat berpisah dan sampai ketemu kembali di lain kesempatan.
0: Amin, terima kasih Bapak Marcel, sehat-sehat selalu. Ya, kita ke Papi lagi ya, semoga bisa terhubung dan terdengar suaranya. Halo, selamat sore Papi.
5: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Papi. Suaranya tidak terdengar, Papi. Adanya
5: selamat sore dari Woloaru, mau minta lagu 5 menit lagi.
0: Oke.
5: Titip salam dulu buat Ade Angel bersama The Boxmus, ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan, salam sehat dari Woloaru. Buat Oma Ceril, Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti yang baru lewat, Mama Uce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa Delordes, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah El, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, terima kasih atas sapaannya, Ade Yeri, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, Ade Olin, Ibu Elis, Ade Ida, Bang Jabok, Ade Widya, Ibu Puja, Bang Aston, Bapak Frans, Bang Jabok dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 ini ada ucapan selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, salam sehat dari Woloaru buat Ade Angel, terima kasih kembali ke
0: terima
5: studio.
0: Kasih kembali Papi Woloaru, selamat sore, sehat-sehat di Woloaru sekeluarga ya. Baik pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
8: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa? Di mana?
8: Ini sama Bang Servas dari Maupunggo.
0: Bapak Servas Maupunggo. Bagaimana kabar sore ini?
8: Sore hari ini secara ceria, sehat.
0: Amin. Oke, sore ini minta lagu apa nih dari Maupunggo?
8: Lagunya Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta.
8: Ya, salam-salamnya untuk Angel bersama operatornya, selamat sore. Untuk Bapak Markus, Mama Oce, Putra Mus, Bang Masi, Bang Asonto, Bunda Olin, Bunda Ima, Adi Widya, Adi Ida, Bang Marcel, Wilaria, Arwan di Kupang, Oma Diva di Jakarta, Ramlan di Buton, Bang Papi di Waru-Waru, barusan lewat. Untuk Mama Helda, Bapak Ari di Banjarmasin, Bapak di Lordes, Ayu di Maluku, Bapak Manda, Mas Galus di Jakarta, untuk Bang Alex, Seke, Bapak Loren, Bapak Nicholas Mio, Bapak Yohanes Lui, Mbak Yanti di Wolwia, Rehan di Abu Lobo, Bang Sipri, Bang Brantas, Mas Ferry, Mbak Nursia di Mambawa, Mbak Stefan, Bapak Lius, Mbak Tedinda di Bogor, dan Bang Agus di Papua Tengah. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan.
0: Oke, terima kasih kembali kakak Bapak Marcel ya, di sore hari ini. Terima kasih dan ucapannya dan juga lagunya pasti akan kami hadirkan. Baik pendengar, dimanapun berada, kita akan jeda dulu ya, hadirkan beberapa nomor lagu untuk Anda. Dari studio Prasetya Riyandi, saya mengucapkan selamat mendengarkan, semoga terhibur.

terlihat oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh.

era digital saat ini, kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata

secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa depan yang lebih cerah.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda, program siaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Di sore hari ini yang masih setia bersama Pro Satu RRI Ende, saya juga mengucapkan selamat sore untuk Anda, baik yang di streaming rri.co.id maupun yang melalui terestrial ya, yang ada di Labuan Bajo di 90,0 MHz, yang ada di Aimere di 89,0, dan juga yang ada di Nagekeo di 91,70 FM, dan juga yang ada di Sika Maumere 88,7 ya di sore hari ini. Saya juga menyapa di Lembata 98,80 FM dan di Lembata di 99,90. Bagaimana kabar semuanya ya sore hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya dari Kakak Puja yang ada di Papua. Selamat sore, gimana kabarnya? Halo, selamat sore. Halo Kak Puja, selamat sore.
1: Kabar baik.
0: Oke, Kak Puja dari Papua.
1: Ya, halo.
0: Gimana kabarnya sore ini?
1: Iya, benar sekali. Saya tidak dengar, tapi

0: Lewat HP memang saya dengar kok. Oh iya. Kakak.
1: Halo, Kak Puja.
0: Ya.
1: Iya, kayaknya suara di sana ya pendengar terdengar sedikit.
0: IDP saja deh, Indah Dewi per. Iya, lagi tidak bisa nih.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, kita ke penelpon selanjutnya nanti ke Kapuja nanti boleh kembali ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Ramla Kanjel.
1: Halo, Kak Ramla ya. Selamat sore, gimana kabarnya sore ini?
2: Ya, sehat Kanjel. Mudah-mudahan Kanjelnya demikian.
1: Iya, amin ya. Kak Ramla, ya, sore ini minta lagu ya. Apa nih?
2: Lagu dari Ika Nurjana, Tersenyum Kembali.
1: Wow, memang ada apa sayang?
2: Iya, Tersenyum Kembali mendengar suara Kak Angel. Saya dari tadi berjuang gabung-gabung, tapi gak tercapai-tercapai ini. Baru ini tembus.
1: Dia harus perlu sabar ya. Kita di Prodang juga perlu sabar. Karena banyak penggemar kita ya sore ini.
2: Betul.
1: Baik.
2: Iya.
1: Oke, salamnya ke siapa? Boleh.
2: Salam-salamnya buat pertama saya Dinda Temali ya. Salam saya selalu, kompak selalu sama keluarga, dan buat ibu Dinda tercinta juga Dinda Temali ya. Salam saya selalu. Dan buat Oma Ceril, Oma Deva, Mama Yanti, Bapak Mada, ada Sari, ada Mas Galu, ada Kak Radi, ada Kak

0: Sore, selamat petang, Dut.
1: Iya, baik. Terima kasih, selamat sore kembali ya untuk Kakak Ramla di Buten Tengah. Selamat sore untuk sekeluarga juga. Baik, mendengar dimanapun berada yang tentunya selamat menikmati di sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut ya. Nanti kita akan hadirkan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita ke panel phone selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, dangdut kita. Selamat sore Nona Angel.
1: Selamat sore Oma Ceril, gimana kabar Oma?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Baik dan juga sehat Oma. Oma, amin. Minta lagu apa nih Oma?
2: Hujan di malam minggu.
1: Hujan di malam minggu. Ini kayaknya Oma lagi mau minta hujan ya ini ya.
2: Hanya judul lagu Mbak Angel.
1: Nanti ada yang stres lah Oma, yang mau pacaran ya. Nanti aduh gimana nih, Oma sudah minta hujan ya.
2: Biar mereka lanjutkanlah mereka punya. Kalau hujan mereka berdoa supaya jangan hujan toh.
1: Seimbang.
2: Rencananya sukses.
1: Oke. Soalnya karena kota yang dekat lagi tidak hujan ya Oma, terus tiba-tiba ya. Oma minta lagu hujan di malam minggu.
2: Kota yang lagi panas.
1: Jadi mungkin ini apa ya? Oma hanya lagu saja ya pendengar ya.
2: Iya, hanya lagu saja. Okay. Kebetulan ini hari kan hari Sabtu akhir pekan.
1: Betul.
2: Jadi ya tidak salah ya misal
1: jadi malam ini. Oke, Oma. Salam untuk siapa Oma sore ini?
2: Untuk Nona Angel lagi bertugas bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Dan juga untuk semua pendengar setia yang sudah lewat dari tadi, yang Kapa Oma, terima kasih. Dan juga yang belum masuk juga, selamat sore. Dan semua pendengar setia, dan bisa lagi pantau sore hari ini, semua-semuanya yang kita sebutkan namanya satu persatu, dengan ucapan selamat sore semua, selamat mendengar. Di malam minggunya itu ya pasti senang kalau kita lagi panas.
1: ini kalau tidak salah nanti pendengar aduh ini Oma cari gara-gara nih Oma nih. mentang-mentang karena sudah Oma ya mungkin ya nanti dengarnya begitu ya. Oke okay, ya, Oma.
2: Oma tuh sudah malas untuk keluar dan
1: jalan
2: itu.
1: Nah itu dia Oma. Oke.
2: Terima kasih
1: kembali. Salam hangat dari kami yang bertugas juga Oma dan juga Opa di rumah ya. Baik pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama Pro Satu Rari ND di sore hari ini, kita masih sajikan lagu-lagu dangdut ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik kita sapa dulu ke pendengar selanjutnya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Aurel di Romoreke.
1: Halo Aurel, Romoreke ya. Apa kabar?
3: Baik. Bagaimana sebaliknya?
1: Baik juga Aurel. Kakak Aurel posisi di Romoreke.
3: Iya.
1: Ini bersama bapak mama kah di sana?
3: Iya.
1: Dengarkan lagu dengarkan RRI tadi dari jam berapa nih?
3: Dari jam 12 siang.
1: Tadi yang dinas siang siapa coba?
3: Ya.
1: Yang dinas siang tadi penyiarnya siapa?
3: Tidak tahu.
1: Aduh bagaimana nih Kakak Aurel? Oke deh. Sore hari ini Kakak Aurel minta lagu apa nih?
3: Lagu Terajana.
1: Terajana. Oke siap. Lagunya untuk siapa nih Kakak Aurel?
3: Untuk Tika di Pulau Ende di Teleko.
1: Oke.
3: Oma Lita, Oma Afi, Mace Titin, Mace Tiani, Mace Esi, Adik Brian, okay. Adik Preti, Adik Misel, dan semua pendengar RRI Ende dimanapun berada.
1: Baik.
3: Salam sehat.
1: Apalagi nih, salam sehat semuanya ya untuk pendengar Prosaterari ND begitu ya, Kakak Aurel.
3: Ya, salam kompak juga.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Aurel. Salam hangat ya untuk sekeluarga di rumah.
3: Iya, sama-sama. Selamat sore. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore kembali.
3: Iya. Ya. Terima kasih juga.
1: Baik pendengar dimanapun berada, kita untuk waktu yang tersisa ya, kita hadirkan dulu nomor lagu yang sudah di request. Terima kasih untuk semua sapaannya di sore hari ini dan juga request lagu-lagunya ya. Semoga lagu juga terhibur untuk semua pendengar Prosatera RND. Oke deh, kita ke penelpon terakhir ya ini ya. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Ade Angel.
1: Selamat sore kembali.
0: Saya menelpon Manda.
1: Oh iya, Bapak Manda selamat sore. Bapak Manda minta lagu apa sore ini?
0: Lagu Goyang Dumai. Demi cita-cita.
1: Goyang Dumai.
0: Dumang.
1: Oh, Goyang Dumang. Oke. Salam itu siapa nih Bapak Manda?
0: Selamat buat ADN, pada nih Bapak Manda. Selamat bertugas, selamat beraktifkan. Juga buat Bunda Ima, Adik Pia, Adik Nato, buat Adik Widya, Adik Pia, Adik Orlin, Adik Pia, Adik Epong Jalpok, Maknya Tima Amir, selamat sore. Terus buat Amri di Palembang, Afas di Kupang, Amat Suri di Bandawa. Terus buat ada Cari Endang Ajarian di Piawa, ada Ayu di Mbai, Laborehan, Mufifi, Wafi Ingrid, Oce, Kupakas, Mufimi, Ayang Tidi Waloya, Kepada keluarga di Obra, Putra Mas di Kepali, Bapak Ispo di Pawali, terus buat Max di Dona, Maksia di Papa, Kalimat Bes, Mengaruh, Maris, ada Tata, Mas di Maria, terus Dara Mindorek, para Tadi, Dekat Lebaran yang Kopnas di Poli-Poli, Bunda di Papua Bukuni, Kepuan Papi di Walau-Walau, Pusatnya Bunda di Kati di Kita, Bunda di Boko, Mas Rambi Sulawesi, Ambilan di Kutan Tengah, Pak Oke di Jambi, Oma di Jakarta, singkatnya gue yang dari Aurel tadi dari mana?
1: Aurel dari di Roboreke nih Bapak Manda.
0: Oh ya, selamat kenal buat Kakak Aurel, selamat berjalan terus dari SD. Singkatnya gue seluruh pengingat kota Tuare ya, di mana saja berada. Itu selamat sore, selamat dan bersama keluarga. Semoga dapat keadaan selamat keluarga.
1: Iya.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali Bapak Manda, selamat sore, salam hangat untuk sekeluarga di sore hari ini yang sedang mendengarkan Prosatera RND ya, tentunya di program kesayangan kita Prodangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih ya untuk sapaannya sore hari ini, untuk lagu-lagunya saya hadirkan di sore hari ini untuk Anda, semoga terhibur.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya.

0: Pendengar RRI, selamat sore untuk Anda. Terima kasih tetap setia bersama Prosat RRI ND di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda, kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Prosatu RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas Polantas. Namun faktanya pendengar, klaim unggahan ini berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina atau Persero telah membantah informasi tersebut. Dan juga Vice President IFP Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Maron memastikan bahwa unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Maron menambahkan bahwa kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Pertamina. Lebih lanjut juga pendengar, seluruh kegiatan PT Pertamina dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakorlantas Polri Irjen Pol Agung Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan informasi bohong. Untuk Anda tetap setia dengan informasi kami juga ya pendengar. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar Prosatu RRI, Anda dimanapun berada di pukul 16 hingga 17 nanti ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program siaran Green Radio untuk Anda pendengar. Itu kita akan hadirkan salah satu topik menarik ya untuk kita bahas bersama di sore hari ini. Kita akan mengulik bersama bagaimana aksi nyata menjaga laut dari kesadaran kita menuju perubahan pendengar. Nah untuk itu nanti kita akan hadir bersama ke ruang dengar Anda dengan narasumber kami pendengar. Ada Pak Yonas Castillo Murdini, salah satu project manager IWP. Di sore hari ini kami hadirkan ya. Tetap setia bersama Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh,

menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM untuk Anda. Saya Angela Putih yang masih menemani Anda di Florata sore ini. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar RRI dimanapun berada, di sore hari ini kami kembali ya di program Green Radio untuk Anda edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dan pastinya untuk Anda kami kembali mengangkat bagaimana kita menjaga lingkungan ya pendengar. Nah, spesial sore hari ini kita akan hadirkan salah satu topik menarik, yaitu terkait dengan bagaimana aksi nyata untuk menjaga laut, bahwa dari kesadaran kita menuju perubahan pendengar. Nah, untuk itu kita nanti akan bahas ini bersama dengan Kakak Yonas Castillo Murdini sebagai Project Manager IWP pendengar di sore hari ini. Dan tentunya juga IWP itu adalah Indonesian Waste Platform ya, di mana organisasi nirlaba yang berpusat di Labuan Bajo untuk mengatasi masalah sampah darat dan juga laut. Nah, untuk mengetahui ini lebih lanjut, kita sudah terhubung ya bersama dengan Kak Yonas di sore hari ini. Selamat sore Kak Yonas. Halo, selamat sore. Baik, pendengar, kita coba menghubungi kembali nanti ya di kesempatan sore hari ini untuk Anda. Untuk sementara kita hadirkan dulu satu buah nomor lagu untuk menemani aktivitas Anda.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di sore hari ini. Kita kembali di program Green Radio ya. Pendengar, kita akan hadirkan salah satu topik menarik, yaitu bagaimana aksi nyata untuk menjaga laut dari kesadaran kita menuju perubahan. Dan sudah terhubung kembali bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, ada Kak Yonas Castillo Murdin sebagai Project Manager IWP di Labuan Bajo. Dan IWP ini, pendengar, salah satu organisasi yang berpusat di Labuan Bajo untuk mengatasi masalah sampah darat dan juga laut. Nah, untuk mengetahui seperti apa topik kita di sore hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Yonas. Selamat sore, Kak.
1: Selamat sore.
0: Salam hangat dari Pro 1 RRI ND ke Labuan Bajo sore hari ini.
1: Ya, salam hangat juga buat semua pendengar Pro 1 RRI ND. Selamat berakhir pekan juga, dan salam hangat dari Labuan Bajo ke ND.
0: Baik, terima kasih Kak Yonas untuk kesempatannya sudah bersama Pro 1 RRI ND dan kembali menyapa pendengar di sore hari ini untuk menjaga lingkungan tentunya. Baik, Kak Yonas, sebelum kita bahas ke topik yang kita hadirkan ke pendengar sore hari ini, bagaimana kabar dan seperti apa nih sore hari ini aktivitasnya?
1: Ya, untuk kabar sendiri ya, puji Tuhan masih baik-baik saja. Cuaca juga di Labuan Bajo sementara ini sangat baik sekali, dan lagi rame-ramenya di sini, tamu-tamunya lagi banyak. Okay. Jadi ya, cukup baiklah keadaan di sini.
0: Baik, terima kasih. Ya, Kak Yonas, di sore hari ini kita kembali ya untuk menyapa pendengar dalam program Green Radio, yang itu kita mengetahui seperti apa menjaga lingkungan, lebih khususnya untuk laut ya, pendengar. Nah, untuk diketahui juga nih, Kak Yonas, seperti apa nih menurut Kak Yonas sendiri, bagaimana kondisi laut kita di Flores, lebih khususnya di Labuan Bajo, itu pun untuk seluruh laut ya, di Flores pada umumnya. Silakan, Kak.
1: Ya, kalau kondisi laut kita sendiri ya, khususnya kalau kita bicara di skalanya kita di Labuan Bajo maupun di Flores, ya biasanya permasalahannya mungkin sama ya. Biasanya masalah utama itu adalah yang kita highlight itu ada permasalahan sampah. Yang kedua juga permasalahan soal illegal fishing method, yaitu penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom dan potasium. Itu biasanya jadi isu umum di kelautan kita, di khususnya di daerah kita gitu. Apalagi bicara soal sampah, itu salah satu permasalahan umum ya, baik sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat maupun sampah hanyutan yang datang dari tempat lain.
0: Nah, dengan melihat keadaan seperti ini nih, Kak Yonas, sebagaimana nih tanggapannya dan sering dihadapi di lingkungan sekitar kita nih, Kak?
1: Ya, kalau kami sebagai organisasi memang dari tahun 2019 kita sudah fokus untuk penanganan sampah lautan. Jadi itu dilakukan dengan edukasi yang rutin dilakukan kepada masyarakat di khususnya di kawasan pesisir ya. Bagaimana kemudian mereka melakukan perubahan pola hidup, khususnya soal penanganan sampah. Jadi kita coba melakukan pendekatan, membantu mereka, memberikan edukasi juga, membantu sistem penanganan persampahan yang ada. Karena memang permasalahan yang umum kita hadapi adalah minimnya sistem penanganan sampah. Itu panjang sih kalau kita bisa persoalannya, kalau kita urai, karena memang ada hubungan dengan bagaimana pola kebiasaan perilaku masyarakat kita. Kedua juga, kalau kita bicara dari segi pemerintah, biasanya pemerintah akan menghalai soal keterbatasan anggaran penanganan sampah, alokasi anggaran yang dialokasikan dari budget APBD masing-masing kabupaten untuk dinas lingkungan hidup itu biasanya minim, sehingga kemudian berpengaruh pada bagaimana efektivitas dan efisiensi penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Makanya kemudian kalau kita bicara ini, sebenarnya kita tidak bisa melimpahkan tanggung jawab soal kebersihan dan persoalan sampah ini hanya kepada pemerintah, tapi bagaimana kemudian semua stakeholders itu bergerak dan mulai dengan caranya sendiri-sendiri itu. Kalau dari level terkecil biasanya dari individu ya. Jadi bagaimana kita kemudian melakukan perubahan pola hidup ya, kalau bisa kita mengurangi penggunaan sampah yang atau plastik yang dipakai gitu. Dan kalau bisa juga dilakukan pemilahan dari level rumah tangga sehingga kemudian memudahkan penanganan di level berikutnya. Itu kalau kita bicara sampah. Tapi kalau kita bicara laut itu kita bicara soal pelestarian ekosistemnya. Kalau biasanya di pesisir itu punya tiga ekosistem besar, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan padang lamun gitu. Jadi semua juga mengalami permasalahan sih akhir-akhir ini, jadi berapa tahun tiga di belakangan ini. Kalau kita bicara di laut juga, terumbu karang sendiri mengalami permasalahan, terutama karena peningkatan suhu karena global warming. Jadi kalau teman-teman pendengar RRI Pro 1 ini itu baca beberapa literatur biasanya menemukan banyak sekali berita soal bagaimana kemudian banyak terumbu karang yang mati. Itu baik karena aktivitas manusia maupun juga karena peningkatan suhu. Kalau kita bicara peningkatan suhu juga hubungannya dengan emisi dan bagaimana kemudian pola hidup kita, pola konsumsi yang kemudian mempengaruhi suhu bumi yang kemudian membuat suhu meningkat dan akibatnya kemudian berdampak pada terumbu karang. Ketika suhunya tinggi maka tingkat kemudian terumbu karang juga tinggi. Kalau misalnya mangrove, bagaimana kemudian pola kita membangun kemudian di daerah pesisir khususnya mengorbankan ekosistem mangrove yang ada di pesisir ya. Jadi orang kemudian yang sebelumnya menjadi tempat hidupnya mangrove atau bakau kemudian dirambah dan kemudian dibangun bangunan yang kemudian menimbulkan

0: sudah banyak usaha yang kita coba lakukan dalam kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Di sini juga kita bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Komodo, karena kemudian kalau kita bicara penanganan sampah di dalam kawasan Taman Nasional, maka itu adalah kewenangan administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita harus berkoordinasi dengan BTNK sebagai perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Labuan Bajo. Jadi usaha yang kita lakukan itu, kalau kami sendiri ya, kita secara rutin melakukan kegiatan pembersihannya. Jadi setiap hari Jumat kami ke pulau-pulau untuk kemudian melakukan edukasi masyarakat, melakukan kegiatan pembersihan, juga melakukan pengangkutan sampah. Karena memang permasalahan di pulau-pulaunya kita itu biasanya tidak memiliki sistem persampahan dalamnya. Baik, karena itu tadi, karena dari pemerintah sendiri kekurangan anggaran, sementara dari desa juga biasanya jarang sekali ada alokasi dari dana desa yang dialokasi untuk pengangkutan sampah. Jadi satu-satunya cara yang kita temukan adalah bagaimana kita membawa sampah-sampah dari kepulauan itu untuk kita bawa ke Labuan Bajo di proses di sini, yang sampah yang bisa didaur ulang kita kirim ke perusahaan daur ulang, sementara yang tidak bisa daur ulang kita bawa ke TPA yang miliknya pemerintah daerah. Jadi seperti itu yang kita coba lakukan, dan terutama waktu kita melakukan pendekatan dari edukasi ke masyarakat. Kemudian tujuannya adalah kita menyasar pada perubahan perilaku, bagaimana kemudian masyarakat memperlakukan sampah. Jadi karena yang menjadi soal itu sebenarnya banyak orang menganggap plastik itu adalah musuh, padahal sebenarnya plastik sendiri diciptakan dari awal itu untuk membantu manusia gitu. Jadi yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara kita memperlakukan plastik. Itu yang jadi soal dasarnya.
1: Iya, baik. Kak Yana, selain itu juga nih, kita perlu ketahui ya bagaimana masalah-masalah sampah ini dan juga bermuara di laut begitu. Nah, apa saja nih langkah sederhana ya, mungkin selama ini juga dari IWP sendiri pernah melibatkan masyarakat sekitar untuk bagaimana menjaga ekosistem laut nih, Kak Yanas?
0: Ya, sebenarnya kalau kita bicara sampah yang berakhir di laut, itu tadi yang pertama itu pola kebiasaan kita. Kalau kita yang hidup tidak di pesisir, biasanya kita membuang sampahnya di sungai atau di tempat yang bukan pada tempatnya. Kalau di pesisir sendiri, biasanya yang jadi tempat utama pembuangan sampah itu laut. Jadi karena kemudian kalau mereka membuang di sekitar pemukiman, maka akan menjadi masalah bagi mereka. Makanya mereka memilih jalan aman yang sebenarnya tidak benar-benar aman dan rusak. Artinya laut dijadikan tempat sampah bagi mereka. Jadi sebenarnya kalau kita urai ini, persoalannya cukup rumit sih, tapi sebenarnya salah satu soal kita coba pelan-pelan mengurai kerumitan permasalahannya. Biasanya salah satunya itu adalah ketiadaan wadah pada untuk penyimpanan sampah, kekurangan tempat sampah. Makanya pendekatan yang kita lakukan adalah kita coba bagikan karung-karung yang menjadi wadah. Kemudian mereka, kemudian kita arahkan untuk mengumpulkan sampah-sampahnya di karung-karung itu, dan tiap kali kita datang kemudian kita bawa sampahnya keluar. Jadi di samping itu juga kita mengarahkan mereka untuk melakukan pemilahan dari level rumah tangga. Jadi sehingga kemudian sampah-sampah ini sudah bisa terpisah dari level rumah tangga, mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang, mana yang sifatnya organik yang kemudian bisa menjadi bahan lainnya. Kalau organik sendiri biasanya dari studi yang dilakukan IWP tahun 2025 kemarin dalam kerjasama dengan salah satu kementerian dari Belanda, studi itu sendiri menghasilkan kajian bahwa untuk sampah organik sendiri proyeksinya dalam 10 tahun ke depan belum menjadi masalah di Flores, karena sampah organik sendiri di Flores ini biasanya tidak jadi soal, karena biasanya sampah-sampah organik ini akan berakhir menjadi pakan ternak. Jadi sampah makanan, sisa-sisa sayuran dan lain-lain itu biasanya di seluruh kabupaten di Flores dan NTT itu dijadikan bahan makanan untuk ternak. Jadi kalau kita bicara persoalan sampah organik di NTT sendiri belum benar-benar jadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah sampah-sampah selain sampah organik, terutama sampah plastik. Ya kalau di pesisir sendiri, salah satu sampah yang juga jadi soal besar itu adalah plastik es batu.

0: yang bisa digunakan teman-teman nelayan. Dan kita pernah lakukan kajian di Labuan Bajo sendiri. Dari kajian yang kita lakukan itu satu hari aja ada 20.000 plastik kemasan es batu yang berakhir di laut dalam setiap hari. Jadi bisa dibayangkan besarnya volume yang kemudian berakhir di laut. Jadi memang pendekatan harus dilakukan ke masyarakat, dan juga kita tidak habis pada membersihkan, tapi juga melakukan edukasi dan juga membantu pada sistem pengangkutan dan pengolahannya juga.
1: Iya. Luar biasa sekali ya. Dan hal ini juga bisa menjadi inspirasi untuk seluruh pendengar Perosot RRI di sore hari ini. Baik, Kak Nas, kita juga ketahui nih ya seberapa kuatnya ya ketika kita menjaga lingkungan, dan dampaknya itu juga luar biasa. Dan hal sederhana seperti ini, apa yang seharusnya kita lakukan begitu nih Kak Nas?
0: Ya, kalau kita bicara alat apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya usaha-usaha penanganan sampah, kalau kita bicara sampah, itu sebenarnya bisa kita mulai dari level individu masing-masingnya. Seperti saya katakan tadi, pola perilaku kita. Sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita. Contoh sederhananya aja, bagaimana kemudian tiap belanja ya kita tidak harus menerima kantong-kantong plastik itu. Dan kami sendiri sebagai individu sudah coba lakukan itu, beri contoh bahwa tiap kita belanja kalau bisa tidak setiap saat kita menerima kantong plastik. Jadi kalau satu orang aja satu hari bisa menghilangkan satu plastik, kita tinggal kalikan aja dengan jumlah penduduk gitu. Kalau itu dilakukan satu hari, ada contohnya ada 1.000 orang, maka kan ada 1.000 sampah kresek yang akan berkurang gitu. Kalau itu dilakukan dalam satu tahun, dikalikan aja 365 kali 1.000 orang. Jadi kelihatan kecil, tapi kalau setiap individu menanamkan kesadaran yang sedemikian, saya pikir akan ada perubahan ya. Walaupun pelan-pelan ya, karena memang kalau kita bicara penanganan sampah ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara instan, dan harus dilakukan pelan-pelan dan konsisten terus-menerus dilakukan.
1: Iya, baik. Kak Yonas, kita juga buka line telepon ya di sore hari ini. Mungkin ada pendengar kita yang ingin bergabung dan juga ingin meninggalkan komentarnya di sore hari ini. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, ingin bergabung bersama kita di program Green Radio sore hari ini, Anda boleh bergabung ya di line WhatsApp Perosot RRIND 0821 3878-8786. Anda juga boleh meninggalkan komentar Anda ya pendengar di line WhatsApp kami. Dan kita masih bersama Anda ya sore hari ini program Green Radio. Kita akan hadirkan dulu satu buah nomor lagu untuk menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Baik pendengar Prosatu RRI Anda dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami ya. Kita kembali di program Green Radio sore hari ini. Dan kita masih bersama dengan Kak Yonas di sore hari ini, bagaimana kita menjaga lingkungan ya pendengar. Aksi nyata menjaga laut dari kesadaran menuju perubahan. Dan Kak Yonas sore hari ini kita masih bersama ya di program Green Radio. Ada beberapa WhatsApp yang masuk ya, pertanyaan dari pendengar kita sore hari ini. Salah satunya dari Ibu Lina di Maukaro, katanya apa dampak perubahan iklim terhadap kehidupan nelayan saat ini? Dan juga salah satu mahasiswa itu Vian, katanya Kak Yonas, bagaimana anak muda ya bisa ikut menjadi relawan ataupun terlibat dalam kegiatan pelestarian laut bersama IWP seperti itu nih kakak?
1: Oke, mungkin saya langsung jawab aja ya. Dari yang pertama soal bagaimana dampak perubahan iklim mempengaruhi kehidupan masyarakat di sisi khususnya nelayan. Jadi kebetulan saya 8 tahun ya bekerja sama dengan komunitas pesisir yang sebagian besarnya itu nelayan. Jadi memang perubahan iklim ini yang menjadi isu isu besar belakangan ini itu memang sangat dirasakan dampaknya oleh para nelayan, khususnya karena perubahan iklim kemudian membawa dampak, salah satunya adalah peningkatan suhu. Dan peningkatan suhu itu kemudian dampak terbesarnya selain perubahan iklim, perubahan iklim juga kemudian menyebabkan peningkatan temperatur dan peningkatan level air laut ya. Level air laut itu kemudian menyebabkan abrasi, salah satunya yang kemudian mengancam komunitas masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Tapi kalau bicara dampak terhadap nelayan, terutama dampak ekonomi, itu karena memang sebenarnya perubahan iklim dan peningkatan suhu itu berdampak ke terumbu karang, yang mana kemudian terumbu karang itu menjadi sesuatu yang vital sekali ya untuk para nelayan, karena kemudian terumbu karang sebagai tempat ekosistem utama, salah satu ekosistem utama di pesisir yang sangat sangat berhubungan dengan bagaimana guna hasil tangkapan. Karena ketika terumbu karangnya mati karena peningkatan suhu, maka ikan-ikan juga akan otomatis berkurang. Dan kami pernah melakukan survei bagaimana kemudian kerusakan terumbu karang itu berpengaruh, memang kami lakukan di beberapa pulau gitu. Jadi ada beberapa terumbu karang di sekitarnya yang rusak, dan itu kemudian berdampak sangat signifikan dan kepada kehidupan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Karena kemudian ketika terumbu karangnya rusak, maka para nelayan ini akan kesulitan untuk mendapatkan hasil ketika mereka melaut. Dan kalaupun harus melaut, mereka tuh harus pergi jauh, yang mana kemudian itu akan memakan biaya yang tinggi untuk aktivitas mancing. Karena ketika mereka pergi jauh, maka konsumsi bahan bakarnya menjadi semakin tinggi, apalagi sekarang ada peningkatan harga BBM dan kemudian ketika terumbu karangnya di sekitar pemukiman itu rusak, maka mau tidak mau para nelayan harus pergi melakukan tangkap ikan jauh sekali tanpa ada jaminan untuk bisa mendapatkan hasil yang cukup gitu. Jadi karena itu berdampak pada banyak hal ya, multiplier effect, bukan hanya pada soal ekonomi ketika penghasilan para nelayan mengalami gangguan atau penurunan, maka itu kan berdampak juga pada pendidikan, karena mereka akan kemudian kesulitan untuk membiayai anak-anaknya. Juga berdampak pada isu stunting, gizi, karena kemudian ketika keluarga mengalami permasalahan ekonomi, maka kecukupan gizi terhadap anak-anaknya juga mengalami masalah. Demikian pun kepada kualitas hidup, karena ketika mereka pergi jauh sekali, maka waktu yang dihabiskan untuk bersama keluarga itu menjadi semakin berkurang. Jadi memang isu-isu ini menjadi sangat sangat krusial ya bagi para nelayan, bagaimana kemudian peningkatan suhu ini mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir nelayan, dan terutama pada permasalahan ekonomi. Demikian makanya usaha-usaha pelestarian terumbu karang itu kami galakkan sekali dengan kerjasama dengan masyarakat, bagaimana kemudian, karena memang kadang mereka tidak menyadari bagaimana sebenarnya fungsi terumbu karang bagi kehidupan mereka sendiri, khususnya para nelayan. Jadi kemudian mereka melakukan banyak-banyak hal yang destruktif juga, seperti pengurangan dynamic fishing, potasium, yang kemudian akhirnya menghancurkan terumbu karang yang ada. Karena mereka memang minim literasi ya, keterbatasan pengetahuan juga soal peran terumbu karang bagi kehidupan mereka, khususnya bagi aktivitas pemancingan. Jadi kita lakukan edukasi dan kita libatkan mereka dalam program-program pelestarian karang, sambil memberi membagi pengetahuan ya, bagaimana kemudian fungsi ekologis terumbu karang yang kemudian berdampak pada mata pencarian mereka. Jadi seperti itu. Kalau pertanyaan kedua tadi dari teman yang
0: mahasiswa
1: ya, saya memang kebetulan untuk sekarang IWP berkalanya masih di Labuan Bajo. Jadi mungkin teman-teman yang di Labuan Bajo cukup kesulitan gitu untuk bisa terlibat langsung di IWP, tapi sebenarnya teman-teman bisa melakukan kegiatannya dari level perkumpulan sendiri. Misalnya teman-teman teman-teman mahasiswa bisa mulai dengan melakukan edukasi ya, biasanya mahasiswa karena memang keterbatasan waktu juga ya, harus harus membagi waktu dengan kuliah, jadi bisa melakukan edukasi ke masyarakat soal bagaimana kemudian memperlakukan sampah, jadi pemilahan, pembuangan sampah pada tempatnya, karena memang itu jadi kunci, terutama perubahan perilaku kita. Dan harusnya mahasiswa sebagai agen perubahan itu memulai dan menunjukkan contohnya. Jadi kalau bisa belanja ya, kurangi plastik itu. Kalau kresek yang masih bisa dipakai, bisa dibawa lagi. Jadi contoh itu jauh lebih kuat dari kata-kata biasanya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa menunjukkan, saya pikir bagus sekali itu. Jadi ke kampus ataupun ada kegiatan kemahasiswaan di kampus, sebaiknya jangan gunakan air botol kemasan sekali pakai. Kalau bisa semua peserta atau teman-teman di kampus itu lewat organisasi kampus, misalnya BEM, diarahkan bahwa mahasiswa itu membawa tumbler. Jadi tumbler yang bisa direfill, dan tinggal meminta ke kampus untuk menyediakan refill station kayak dispenser untuk mahasiswanya bisa mengisi ulang botol airnya di situ. Jadi itu hal-hal kecil tapi sebenarnya sangat berdampak. Karena kalau kita bicara di Flores ini, kalau kita lihat di TPA, salah satu yang besar sekali volumenya itu adalah botol air kemasan plastik gitu. Dan kalau ada event apapun, biasanya sampah itu yang dominan. Jadi kalau kita bisa mulai mengurangi dari penggunaan botol air kemasan dengan mengganti jadi tumbler, saya pikir itu akan jadi hal yang baik. Dan teman-teman mahasiswa mungkin bisa membantu kampanye-kampanye, karena mungkin akses informasi biasanya teman-teman mahasiswa dan pelajar itu lebih bagus akses informasi dan pengetahuannya. Jadi bagus sekali kalau mereka bisa mulai berbagi, mensosialisasikan ke masyarakat soal itu. Demikian.
0: Baik, luar biasa sekali. Dan semoga ini bisa terjawab dengan sempurna begitu ya untuk Kak Fian, mahasiswa dari UNFLOR begitu ya. Baik, di kesempatan terakhir ya Kak Irnas, karena waktu kita juga tidak cukup, bagaimana nih harapan kedepannya untuk laut kita?
1: Ya, kalau harapan saya sebagai pribadi maupun dari saya mewakili organisasi, jadi kita berharap bahwa laut kita ini masa depan. Sebenarnya ini kita masyarakat yang selain bergantung pada pertanian, juga bergantung pada hasil laut. Kalau kita bicara Labuan Bajo, laut ini vital sekali, karena pariwisata Labuan Bajo depend sekali ke bagaimana kualitas laut. Jadi bagaimana kemudian kita coba mengurai permasalahan yang kita hadapi melalui kerjasama semua sektor. Jadi penanganan persoalan sampah, khususnya sampah laut ini, dan persoalan lain di laut ini tidak bisa dilakukan per individu atau per organisasi, tapi harus memang benar-benar dilakukan dan diatasi dengan kerjasama lintas sektor. Jadi masyarakat, pemerintah, dan akademisi harus melakukan kerja-kerja kolaboratif untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Dan semuanya bisa dimulai dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu berpikir bahwa penanganan ini harus dilakukan dengan skala yang besar dan luar biasa. Sebenarnya persoalan-persoalan ini bisa diatasi dari pertama level individu, kemudian keluarga, rumah tangga, dengan masyarakat sebagai komunitas, baik dari level RT, RW, kelurahan. Dan saya pikir kalau semuanya bergerak, itu didukung oleh pemerintah dengan regulasi, dan misalnya alokasi anggaran yang lebih cukup, kemudian akademisi berkontribusi pada kajian dan edukasi, saya pikir persoalan ini bisa pelan-pelan teratasi.
0: Baik, luar biasa sekali. Baik, dan semoga harapan ini bisa menjadi hal yang bisa dilakukan juga ya, Kak Irnas ya, untuk kita semua, bukan hanya pemerintah tetapi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih untuk Kak Irnas. Sore hari ini informasi dan juga inspirasinya telah dibagikan kepada pendengar Prosatu RRIND, dan juga semoga perbincangan sore hari ini bisa memberikan kita menjaga laut, tidak harus dimulai dari langkah yang besar, tetapi juga dengan hal kecil, dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan juga membuang sampah pada tempatnya, dan ikut menjaga begitu ya kebersihan lingkungan, merupakan bentuk aksi nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Terima kasih Kak Yonas untuk kesempatannya bersama Prosatu RRIND di sore hari ini. Salam hangat dari kami.
1: Ya, terima kasih buat Prosatu RRIND. Salam hangat buat semua pendengar Prosatu RRIND.
0: Baik, selamat sore. Salam jumpa kembali.
1: Ya, selamat sore.
0: Baik, pendengar dimanapun berada, demikian kita ketahui bersama bagaimana menjaga laut ya, dari hal kecil menuju hal yang lebih besar. Semoga kebersamaan kita juga memberikan dampak yang besar ya bagi pendengar Prosatu RRIND. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, Prosatu RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar

Pendengar Prosoter hari ini dimanapun berada, sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan berita Core Vilnius NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua untuk Anda kami hadirkan.

Ya, pendengar, kita masih menantikan ya Warta NTT Sore dari RRI Kupang untuk Anda di sore hari ini. Dari studio Prosa RRI ND, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Empat pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakaenoni. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Empat pilar MPR kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsepsi dasar yang menjadi pedoman dan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, tugas DPR MPR RI adalah terus mensosialisasikannya kepada masyarakat karena banyak tantangan yang terus dihadapi oleh bangsa ini, baik dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Empat pilar kebangsaan ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ini, apakah benar-benar sudah membumi di NTT, Kabupaten Kupang, khususnya di Taibeno ini?
2: Pernyataan tersebut ditegaskan anggota DPR MPR RI, fraksi Partai Demokrat, Anita Jakobaga, saat mensosialisasikan empat pilar MPR RI kepada masyarakat Kecamatan Taibeno, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur di Gedung Gereja Gemit Jemaat Ora et Labora, Desa Baumata Barat, Kamis 2 Juli 2026 sore. Di hadapan masyarakat, Anita Jakobaga mengingatkan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar rangkaian istilah yang dihafalkan. Keempatnya merupakan fondasi yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman. Menurut Anita Ga, tugas mensosialisasikan empat pilar MPR RI merupakan amanat yang harus terus dijalankan agar nilai-nilai kebangsaan tetap tumbuh di tengah masyarakat karena banyak tantangan saat ini bukan hanya datang dari luar negeri tetapi dalam negeri sendiri.
1: Bapak Mama yang saya hormati, empat pilar ini sampai hari ini masih terus dilakukan sosialisasi. Para menteri juga ikut, anggota MPR, DPR. Tugas kita adalah terus melakukan sosialisasi ini. Kenapa alasannya? Tantangan dari dalam banyak, tantangan dari luar cukup banyak. Kalau kita nggak kokoh, kita nggak kuat di dalam empat pilar ini, kita bisa hancur, ya. Oleh sebab itu, sebagai anggota DPR MPR RI, kami terus mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Mungkin Bapak Mama merasa, aduh ini Pancasila dari zaman SD ini.
2: Camat Taibeno, Rolanda Pelondo mengatakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan. Menurutnya, masyarakat bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman akan tetapi dipersatukan oleh empat pilar kebangsaan sebagai landasan yang kokoh dan kuat, sehingga penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman akan empat pilar kebangsaan sangat dibutuhkan saat ini.
3: Penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman empat pilar ini sangat dibutuhkan sekarang ini. Kita kasih contoh kecil. Anak-anak sekarang jangan sampai ketemu anak lagu Garuda Pancasila sama mereka sonde tahu. Satu nusa, satu bangsa, sadong sonde tahu itu lagu karena anak. Jadi sosialisasi hari ini menyegarkan kembali ingatan kita sebagai orang tua, menyegarkan kembali ingatan kita sebagai anak-anak muda bahwa empat pilar ini begitu penting. Ketika empat pilar ini hadir dalam satu diri manusia dan akan menularkan ke manusia-manusia yang lainnya, maka kita akan menjadi bangsa yang kokoh.
2: Mewakili masyarakat Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibeno, Kabupaten Kupang, Pendeta Sinode Gemit, Ora et Labora Nasipanaf, Mariani Asrileka, STH menyampaikan terima kasih kepada Ibu Anita Jakobaga bersama tim yang terus hadir menyadarkan masyarakat, terutama Jemaat Gemit Ora et Labora Nasipanaf, tentang nilai-nilai keindonesiaan yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan. Ia berharap melalui sosialisasi tersebut tidak sekadar memahami dan mengetahui apa itu empat pilar kebangsaan, akan tetapi benar-benar memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, utamanya kepada generasi muda yang tumbuh di tengah tantangan era digital saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menetapkan data pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 218.488 pemilih. Selengkapnya laporan Rovinus Wula.
4: Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten Ende. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten Ende. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Ende. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutakhiran data pemilih secara... itu perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
5: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
4: Penetapan DPB triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten Ende, Dukcapil Ende, Polres Ende, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. KPU Ende menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Perbarui data pemilih triwulan kedua tahun 2026, KPU Malaka rekap 160.165 pemilih. Selengkapnya laporan Ano Soares.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malaka melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga akurasi data kepemiluan. Dalam rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026, KPU Malaka menetapkan jumlah pemilih sebanyak 160.165 orang, meningkat dibandingkan triwulan 1 yang berjumlah 159.697 pemilih. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno berlangsung di aula kantor KPU Malaka, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Ketua KPU Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, mengatakan proses pemutakhiran data dilakukan melalui 4 tahapan, yakni pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, hingga rekapitulasi. Dikatakan proses diawali dengan pengolahan data secara sistematis melalui sistem informasi data pemilih atau SIDALI, yang selanjutnya dikonfirmasi dan diverifikasi menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK.
7: Ya, sampai sejauh ini kan sudah dari triwulan 2 itu 159 659697 pemilih, kemudian kita pada triwulan yang kedua ini kita sudah penambah sekitar 4.000-an lebih pemilih, ada peningkatan menjadi 160.000 lebih. Nah, proses-proses itu kita lakukan mulai dari proses pengolahan data secara sistem, mulai SIDALI, dengan mengkonfirmasi dengan data siap, kemudian selanjutnya kita melakukan coktes ataukah pencocokan dan penelitian terbatas yang kita lakukan langsung ke masyarakat.
6: Dalam pemutakhiran itu, KPU melakukan penyesuaian terhadap beberapa kategori data pemilih, antara lain pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar, data pemilih ganda, serta perubahan elemen data kependudukan lainnya.
8: Hasilnya seperti apa untuk datanya?
7: Nah, hasilnya tentunya ini kan di sistemnya kan berkelanjutan. Nah, paling tidak dengan data-data yang sudah dikonfirmasikan per tribulan ini, kita rekap, kemudian akan menjadikan data dasar untuk terus kita lakukan terus pemutakhiran. Ya, harapannya adalah ini butuh sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder yang ada.
6: Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Malaka, Kapolres, Dandim 1605 Belu, Kabangkes Bangpol, Kepala Dukcapil, Kabak Tata Pemerintahan, Bawaslu Malaka, dan pimpinan partai politik. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakayononi dan mengambil kesimpulan akhir pada Selasa pekan depan sehingga kasus tersebut diparipurnakan. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
9: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami yang lebih dikenal dengan Dr. Icha Pakayononi SKED yang menjadi sorotan nasional sehingga Mendagri melalui Inspektur Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah serta tim Kemenkes RI dan Inspektorat Provinsi NTT mendatangi DPRD TTU. Tujuan tim tersebut adalah menemui DPRD Polres TTU, Manajemen Rumah Sakit Leona dan Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Kedatangan tim tersebut juga bertujuan supaya meminta Badan Kehormatan DPRD TTU bekerja secara profesional dan cepat terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Icha Pakayononi depresi berat dan meninggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD TTU, Christophorus EVST, saat diwawancarai awak media di ruangannya. Setelah tim Kemendagri dan Kemenkes RI tiba, kata Christo, bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Kehormatan DPRD TTU supaya bekerja selama seminggu, sehingga putusan sidang etik terhadap tiga orang anggota DPRD TTU akan diputuskan pada Selasa depan atau 6 Juli 2026.
10: Hari ini kami didatangi oleh tim dari Kemendagri bersama dengan tim dari Inspektorat Provinsi. Tim dari Kemendagri itu terdiri dari tim dari Inspektur Kemendagri, terus dari Dirjen Otda dan juga dari Inspektorat. Ya, tujuan mereka terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Dr. Icha di Rumah Sakit Leona yang sudah viral se-Indonesia. Jadi mereka, tujuan mereka datang ke Kabupaten TTU untuk menemui beberapa pihak, salah satunya kami lembaga DPRD, pemerintah dan pihak Polres. Kepada kami di DPRD, mereka minta sejauh mana DPRD merespon kejadian ini, karena kejadian ini diduga melibatkan tiga anggota DPRD. Sehingga setelah tanggal 23 dan tanggal 24 kami mendapatkan konfirmasi dari ketiga teman DPRD yang diduga, kami pimpinan DPRD bersepakat bahwa ini memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran etik. Sehingga pada Senin tanggal 29 kemarin kami secara resmi merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Kehormatan. Dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari Badan Kehormatan, mulai dengan hari Kamis mereka sudah akan bekerja.
11: Kamis lusa.
10: Nah, bekerja mengundang para pihak, baik itu pelapor, para pihak yang terduga dan saksi-saksi. Nah, fokus kami DPRD dan Badan Kehormatan fokusnya pada yang sifatnya etik. Dari rundown acara yang disampaikan oleh Badan Kehormatan, paling lambat hari Selasa minggu depan sudah ada kesimpulan dan keputusan yang akan diserahkan kepada DPRD. Sehingga Badan Kehormatan juga bertindak cepat. Bertindak cepat sehingga paling lambat minggu depan hari Selasa kami diberikan keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD. Dan setelah itu pimpinan DPRD akan mengagendakan untuk diparipurnakan dan diumumkan jenis sanksinya seperti apa. Tetapi merespon cepat, maka paling lambat minggu depan juga sudah ada keputusan DPRD dalam bentuk paripurna terkait dengan peristiwa meninggalnya Dr. Ica Pakemu.
9: Sementara Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Tetu, Carlo Sonbai, yang didampingi Sekretaris HPL Manunufa dan Bendahara Andina Winang Tuningtias saat di kantor DPC, PDIP Perjuangan menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD Tetu dan seluruh kegiatan kepartaian supaya yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD maupun aparat penegak hukum. Dari Tetu, Stef Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilahan sejak dari rumah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rudy Hartono. Pemerintah.

0: asing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotindau, Lexi Envoy, ketika diwawancari RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotindau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
0: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
1: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Sebelum kami angkat sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
0: Melalui penerapan retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotindau berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotindau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 4 pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakaenoni. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: apa perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di sore hari ini kembali kami update ke ruang dengar ada informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Ende Sika dan Nagegeo.

0: Ya, informasi ini pendengar disampaikan oleh Kak Adrizal dari BMKG Stasiun Kabupaten Sika untuk Anda. Selamat sore, Kak.
1: Selamat sore.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
1: Baik, selamat sore para pendengar RIND. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagikeo yang berlaku untuk esok hari Minggu 5 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada 3 kabupaten tersebut pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udaranya berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan bergerak dari arah tenggara hingga barat daya yang kecepatan rata-ratanya berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang perairan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores berkisar antara 0,5 hingga 1 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Kemudian sementara itu untuk tinggi gelombang di perairan selatan Pulau Flores berkisar antara 1 hingga 1,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan di musim kemarau yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kami juga menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang menyebabkan pohon tumbang, dan kami juga menghimbau untuk tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Selamat sore. Terima kasih. Kami kembalikan ke RNN.
0: Baik, terima kasih kembali ke Andrizal untuk informasinya.

selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama Pro 1 RRIND sore hari ini, kembali kami nantikan untuk Anda ya, sholat azan maghrib untuk menemani dan juga menantikan. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami. Tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia,

Pendengar Proso TRRI ini dimanapun berada, untuk seluruh umat beragama Muslim, kami hadirkan sholat azan maghrib untuk Anda bagi wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya.

0: Pendengar Prosat RRIND, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan Karawati LPP RRIND, kami mengucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk Anda. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Penasaran kan? Pembakaran.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dulu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini

0: juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tuh buka cinta?
0: Selalu begitu tuh. Susah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kah tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: Pendengar Prosat Anda dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di Florata sore ini. Ya, pendengar, informasi untuk Anda ya, di kesempatan sore ini Lionel Messi kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 setelah membawa Argentina mendudukkan Tanjung Verde 3-2 melalui babak perpanjangan waktu pada laga 32 besar di Miami Stadium Jumat 3 Juli 2026 waktu setempat. Nah, pendengar, Kapten Albi Celeste mencetak 1 gol dan 1 assist untuk memastikan langkah juara bertahan ke babak 16 besar. Dan sekaligus menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah fase gugur Piala Dunia. Nah, pendengar, berdasarkan statistik resmi FIFA, gol dan assist yang dibukukan Messi membuat total kontribusinya di fase gugur Piala Dunia menjadi 12, terdiri atas 6 gol dan 6 assist. Dan catatan tersebut melampaui rekor Pele dan Kylian Mbappe yang sama-sama mengoleksi 11 kontribusi gol, sehingga Messi kini berdiri sendiri di puncak daftar sepanjang sejarah turnamen. Dan Argentina juga lebih dahulu memimpin melalui gol Messi pada menit ke-29, namun Tanjung Verde memberikan perlawanan sengit dengan 2 kali menyamakan kedudukan hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Nah, pendengar, saat laga tampak mengarah ke adu penalti, sepak pojok Messi pada menit ke-11 berujung gol bunuh diri Dine Morges yang memastikan kemenangan dramatis Argentina 3-2. Untuk Anda juga yang masih terus bersama kami sore hari ini, kita masih dengan informasi lainnya untuk Anda, baik informasi Piala Dunia 2026 maupun informasi lainnya ya, pendengar. Anda juga bisa akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
2: masa sih, Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun.

Kamu ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi.

terhimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada The Club Sandwich Generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada The Open Face Sandwich Generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Anda bertanya-tanya mengapa emas begitu dihargai oleh manusia sepanjang sejarah? Ya, emas tidak hanya sekedar logam mulia yang berkilau, tetapi juga simbol kestabilan dan keamanan dalam dunia yang terus berubah. Di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian global, emas adalah teman terbaik Anda. Sebagai bentuk investasi, emas memiliki keunggulan unik sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan juga fluktuasi mata uang. Mari bersama-sama berinvestasi dalam masa depan yang lebih cerah.

Pendengar Prosatur RRI dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di sore hari ini. Pendengar, informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini ya. Di mana memasuki hari keempat pelaksanaan Festival Lama Holot 2006, pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam talkshow bertajuk Eksistensi Budaya Lama Holot di Era Digitalisasi. Dan pemerintah mengajak generasi muda mengambil peran aktif agar budaya lokal tetap lestari. Selain itu juga pendengar, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Kristianus Molan, menilai bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya minat generasi milenial dan Gen Z terhadap budaya lokal, seperti menenun dan menari. Bahkan menurutnya, kini semakin sulit menemukan anak muda berusia sekitar 25 tahun yang memiliki kemampuan menenun. Selain itu juga, ia pun menawarkan sejumlah strategi, diantaranya mendorong lahirnya konten kreator yang mengangkat budaya Lama Holot, produksi podcast bertema kebudayaan, serta membangun arsip digital yang membuat cerita rakyat, bahasa ibu, hingga tradisi adat sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tidak hilang. Untuk Anda juga nanti pendengar di Florata sore ini ya, kami akan hadirkan untuk Anda seperti apa persiapan penutupan Festival Lama Holot di Lewoleba, Lembata. Di sore hari ini nanti akan hadirkan rekan kami Nicholas Makumele yang sedang berada di lapangan ya pendengar. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
2: Satu RSND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

0: Pendengar Prosa Terraria Anda dimanapun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata sore ini. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan terkini terkait dengan persiapan penutupan Festival Lama Holot di Lewoleba Lembata yang nanti disampaikan oleh rekan kami Nikolaus Makulmeli yang berada di lapangan pada malam hari ini. Selamat malam, Nikolaus.
1: Satu di mana saja Anda berada. Langsung dari Kampung Lembata, dapat kami informasikan bahwa pada malamnya merupakan malam puncak pelaksanaannya ya, Festival Lama Holot yang digelar pada tanggal 1 hingga pada tanggal 4 pada hari ini. Dan pada saat ini tengah menonton persiapan penutupan Festival Lama Holot yang akhirnya akan di Lembata, Petrus dan Pusto yang berdasarkan informasi akan ditutup pada jam 7 malam nanti. Dan dapat kami informasikan Festival Lama Holot ini merupakan para waktu festival yang masuk dalam karisma Indonesia atau untuk pada pelaksanaan Festival Lama Holot ini, selain ditampilkan beberapa para penonton, saya menonton pertunjukan-pertunjukan tarian tradisional dan fashion show, dan juga dilakukan pelaksanaan kunjungan ke beberapa lokasi desa wisata yang menentang selama dari kesenangan yang diakui pada tanggal 2 dan 3 kemarin. Dan mendapatkan informasikan desa desa menjadi tujuan dari kunjungan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara tersebut di Pangiru, desa Nusi Lame, di Kecamatan Kutede, dan juga desa Hasekore, di mana di tempat tersebut atau di wilayah tersebut terdapat salah satu objek wisata yakni Dapur Alam. Dapur Alam sendiri merupakan salah satu dapur yang dimasukkan menggunakan atau memanfaatkan panas bumi yang berada di lokasi desa Atakore. Selain di desa Atakore, kunjungan wisatawan juga langsung di desa Murona, Kecamatan Hilampe. Di sana para wisatawan mengunjungi spot wisata seperti Muru atau hutan mangrove dan juga pengolahan garam secara tradisional. Selain itu juga masih dalam kunjungan ke desa-desa wisata, salah satu yang menjadi tujuan kunjungan yakni desa Lama Gute, khususnya di kampung adat Lama Gute, di mana para wisatawan disuguhkan dengan beberapa tarian tradisional dan juga meninjau pameran-pameran hasil kerajinan maupun pengikat dari desa-desa tersebut. Pada malam hari ini merupakan puncak dari Festival Lama Holot dan sesuai rencana akan ditutup secara resmi oleh Bupati Lembata. Dan juga para pengunjung dan para pelaku UMKM juga telah menemukan lapangan atau pantai Wulno tepatnya di jantung kota Lewoleba Lembata. Demikian rekan Angel, laporan langsung dari Lembata, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Nikolaus untuk informasinya terkait dengan penutupan Festival Lama Holot yang sudah diselenggarakan. Terima kasih, selamat bertugas kembali Niko. Baik pendengar Pro Satria Rende dimanapun berada, demikian ya informasi untuk Anda sekaligus menutup perjumpaan kita di Florata sore ini di edisi Sabtu 4 Juni 2026. Saya Jelabut pamit undur diri dengan dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI ND dan bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christine Senda bersama operator studio Antonio Subodiboku. Dan terima kasih telah memilih Pro 1 RRI ND. Semoga malam yang indah ini menjadi waktu terbaik ya untuk bisa melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang pekan. Kami telah menyiapkan beragam acara menarik, informasi yang bermanfaat maksud kami, serta lagu-lagu pilihan yang akan menemani setiap momen kebersamaan Anda. Semoga setiap alunan musik dan juga setiap cerita yang hadir malam ini mampu menghadirkan kehangatan, menginspirasi langkah hidup, serta menambah semangat untuk menyambut hari esok. Menemani malam minggu Anda, pendengar RRI, sajian musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda.

cek dan informasi terkait dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur tinjau bazar UMKM di Hari Bayangkara, tentunya yang mampu mendorong produk lokal untuk tetap terus maju. Di mana pendengar RRI, Hari Bayangkara ke-80 tepatnya di lapangan Bayangkara Polda Nusa Tenggara Timur pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI meninjau pelaksanaan bazar UMKM dan pasar murah Hari Bayangkara. Bazar menghadirkan puluhan pelaku UMKM lokal yang menawarkan beragam produk unggulan khas NTT kepada seluruh masyarakat. Panitia juga menyediakan pasar murah guna membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau selama kegiatan berlangsung. Kapolda didampingi pejabat utama Polda NTT serta Bayangkari mengunjungi setiap stan untuk melihat langsung berbagai produk unggulan pelaku usaha, di mana beliau juga berdialog bersama para pelaku UMKM sambil mendengarkan pengalaman usaha serta berbagai tantangan yang masih mereka hadapi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda memberikan apresiasi terhadap kreativitas pelaku UMKM yang terus menghadirkan produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi. Menurutnya, sektor usaha mikro memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus membuka peluang bagi masyarakat.

Beragam pertunjukan seni disiapkan sebagai pelengkap suasana peringatan Hari Bhayangkara yang lebih semarak dan menghibur masyarakat. Bazar UMKM dan Pasar Murah Hari Bhayangkara ke-80 masih berlangsung hingga Minggu 5 Juli 2026 dengan beragam agenda menarik lainnya. Masyarakat dapat menikmati pertunjukan

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: hewan, pohon, dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Sejati? Korek api?

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Memasuki hari keempat pelaksanaan Festival Lama Holot 2026, pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam talkshow bertajuk Eksistensi Budaya Lama Holot di Era Digitalisasi. Pemerintah mengajak generasi muda mengambil peran aktif agar budaya lokal tetap lestari. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Kristianus Molan, menilai tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya minat generasi milenial dan Gen Z terhadap budaya lokal seperti menenun dan menari. Bahkan menurutnya, kini semakin sulit menemukan anak muda berusia sekitar 25 tahun yang memiliki kemampuan menenun. Yang mengatakan digitalisasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan menjadi sarana pelestarian budaya. Apalagi banyak warisan budaya Lama Holot selama ini diwariskan secara lisan dan belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk tulisan maupun arsip digital. Dalam kesempatan tersebut, ia menawarkan sejumlah strategi, diantaranya mendorong lahirnya konten kreator yang mengangkat budaya Lama Holot, memproduksi podcast bertema kebudayaan, serta membangun arsip digital yang memuat cerita rakyat, bahasa ibu, hingga tradisi adat sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tidak hilang. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya juga dinilai penting. Ia mencontohkan produk tenun yang kini banyak menggunakan bahan tekstil dibandingkan bahan lokal. Festival Lama Holot menjadi momentum untuk mendorong generasi muda mempertahankan penggunaan bahan-bahan lokal sebagai bagian dari pelestarian budaya Lama Holot. Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat Lama Holot. Informasi ini kembali

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea.
1: Saya tritanolamin.
2: Saya hidroquinon.
3: Saya mineral oil.
4: Kalau saya sodium lauren sulfat.
5: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
6: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
6: bersinar.
7: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. RRI dengan esensi buku. Sebuah novel karya Andrea Hirata berjudul Sang Pemimpi. Esensi buku. Sang Pemimpi adalah novel kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini menceritakan petualangan Ikal dan sahabat-sahabatnya Arai di kota Blantik. Mereka berdua memiliki impian besar dan kisahnya dipenuhi dengan keajaiban dan perjuangan hidup. Dalam novel Sang Pemimpi, Ikal dan Arai berusaha mewujudkan impian mereka untuk melanjutkan pendidikan ke Paris. Selain itu, buku ini juga menyoroti persahabatan, cinta, dan nilai-nilai kehidupan. Cerita ini memberikan gambaran yang kaya tentang lika-liku perjalanan kedua karakter utama dan keunikan setiap tokoh dalam kisah ini. Sang Pemimpi juga menggambarkan realitas sosial dan budaya di Indonesia pada masanya, memberikan pembaca wawasan tentang perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Novel Sang Pemimpi ini melibatkan pembaca dengan bahasa yang kaya

0: Si Buku.
1: Novel Sang Pemimpi bercerita tentang perjalanan hidup Ikal, tokoh utama, dan sahabat-sahabatnya. Mereka berdua memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan di Paris. Cerita ini mengisahkan petualangan, perjuangan, persahabatan, cinta, dan kehidupan mereka di kota Belantik. Dalam Sang Pemimpi, Ikal juga mencoba mencari identitas dirinya dan menghadapi berbagai rintangan dalam mencapai impian. Selain itu, buku ini menyoroti nilai-nilai kebersamaan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Kisahnya tidak hanya menggambarkan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional dan spiritual dari tokoh-tokohnya.
0: Esensi Buku.
1: Sang Pemimpi juga menggali latar belakang karakter Ikal dan Arai, membuka jendela ke masa depan dan ke masa lalu yang penuh dengan kesenangan dan pengalaman berharga. Selain itu, novel ini memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika keluarga, budaya, dan perubahan sosial di Indonesia. Kesetiaan dan keberanian tokoh-tokoh ini menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka sendiri. Dalam adaptasi film Sang Pemimpi yang dirilis pada tahun 2009, beberapa pemeran tokoh utama antara lain Ikal diperankan oleh Muhammad Iqbal dan Arai diperankan oleh Doni Alamsyah. Kedua aktor ini berhasil membawakan peran dengan baik, menghidupkan kisah Ikal dan Arai dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ke dalam layar lebar. Film Sang Pemimpi disyuting di beberapa lokasi yang mencerminkan atmosfer dan setting yang sesuai dengan cerita. Sebagian besar syuting dilakukan di Indonesia, terutama di Pulau Belitung, tempat novel ini berlatar. Beberapa lokasi khususnya mencakup kawasan seperti Tanjung Pandan, Tanjung Tinggi, dan lokasi-lokasi menarik lainnya di pulau tersebut.
0: Esensi Buku.

menikmati malam minggu bersama orang-orang terkasih ya, pendengar, baik keluarga, teman, sahabat. Semoga kebersamaan ini dipenuhi canda, kasih sayang dan juga kenangan yang indah ya. Dan juga bagi Anda yang sedang menikmati malam minggu dalam kesendirian, biarlah Pro 1 RRI ini menjadi teman setia yang menemani malam minggu Anda. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Manggarai. Diinformasikan bahwa Panitia Festival Golocuru 2026 telah mengintensifkan berbagai persiapan menjelang launching festival yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Natas Labar Motang Rua. Berbagai kesiapan teknis hingga rangkaian acara mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Puspas Keuskupan Ruteng 1 Juli 2026. Festival Golocuru Maria Ratu Rosari merupakan perhelatan religi dan budaya yang memadukan nilai spiritual, budaya Manggarai, serta potensi pariwisata daerah. Festival ini menjadi ruang perjumpaan umat dan masyarakat untuk menyamakan iman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Ketua Pelaksana Festival Golocuru 2026 RD Ignatius FR Bora atau yang akrab disapa Romo Pepi Bora mengatakan launching Festival Golocuru menjadi langkah awal untuk memperkenalkan seluruh rangkaian kegiatan sekaligus mengajak masyarakat mengambil bagian dalam mensukseskan festival tersebut. Menurutnya, Festival Golocuru diharapkan dapat terus berkembang menjadi salah satu ikon wisata religi dan budaya di Manggarai yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam penguatan ekonomi kreatif dan promosi potensi lokal. Ia berharap Festival Golocuru 2026 dapat menjadi milik bersama, bukan hanya milik panitia semata. Sementara itu, Ketua Umum Panitia Festival Golocuru 2026 TH Yosef Husnono mengatakan seluruh panitia terus melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan setiap bagian khususnya terkait susunan acara dan kebutuhan logistik. Launching Festival Golocuru 2026 akan diawali dengan penampilan lagu tema Festival Golocuru yang dibawakan anak-anak disertai gerakan animasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, sambutan Ketua Panitia, sambutan Bupati Manggarai, serta sambutan Uskup Ruteng. Festival Golocuru sendiri, pendengar, untuk diketahui menghadirkan juga berbagai kegiatan bernuansa religi dan budaya, diantaranya prosesi Maria Ratu Rosari, pertunjukan seni budaya, karnaval budaya, pameran UMKM, kuliner khas Manggarai, serta sejumlah kegiatan yang melibatkan komunitas dan masyarakat. Panitia berharap Festival Golocuru 2026 dapat menjadi momentum memperkuat nilai kebersamaan, memperkenalkan budaya Manggarai kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dan komunitas lokal. Informasi ini, pendengar RRI, kembali kami kutip dari laman rri.co.id dan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam sajian musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Selain acara musik dan informasi, pendengar RRI, kami juga akan kembali menyajikan informasi dan juga acara menarik lainnya untuk Anda selepas warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami juga akan temani Anda, pendengar RRI, dalam sajian Mimbar Agama Kristen Pentekosta dan juga drama radio, dan juga akan dilanjutkan dengan sajian Komunitas Bicara, Ruang Rindu, dan Renungan Malam. Tetap bersama Prosa TRRND, kanal informasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hasan.

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

0: dari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Kita akan forest government. Sebuah tata kelola kehutanan yang tidak anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar kok ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar akademisi praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, Kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit kok masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan global kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per bal.
13: Itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
13: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSII yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe, so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: So tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi

0: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a à faire des.
1: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
0: Limité

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk terus temani malam minggu Anda ya pendengar. Selepas warta berita kami juga akan kembali bersama Anda dalam sajian mimbar agama Pentekosta dengan topik Injil yang menyelamatkan. Dan nanti kita akan bersama evangelis Ibu Teresia Woi dari GPPS Petra Indie.

Shalom. Puji Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini dengan saya Teresa Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Kita akan bersama-sama malam ini kembali kita belajar kebenaran firman Allah. Bagi saya, Teresa Woi sangat sukacita malam ini kembali kita berjumpa via RRI ND dengan saudara-saudara pendengar setia dimanapun suara ini dapat didengar. Mari kita masuk dalam doa untuk kita mendengar firman Allah. Bapa yang baik, kami naikkan puji syukur kami ke hadiratmu sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kau sudah memelihara napas kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau sudah menolong kami dalam kesesakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau malam ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu semata. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Kuduskan kami sebab Engkau kudus. Malam ini kami mau belajar firman-Mu yang kudus. Terangilah pikiran kami semua dengan kuasa firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami belajar tidak sia-sia dan tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami. Tetapi firman-Mu yang hidup, biarlah bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, hanya di dalam

Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Topik firman Tuhan malam ini, sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND yang terkasih, Allah menghendaki bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita harus bersatu di dalam Tuhan. Sekarang kita melihat situasi dunia semakin jahat, menunjukkan tanda-tanda akhir zaman sudah di ambang pintu. Jadwal kerja Tuhan semakin dekat, dan iblis pun tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja keras sesuai dengan volume kerjanya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan pun jangan berdiam diri. Kita masing-masing harus mempersiapkan dan berjaga-jaga, sebab semua kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan untuk kita mau berubah, kita terus setia di hadirat Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan, karena firman Allah adalah Allah sendiri yang akan memperbaiki kehidupan kita. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di sini saya ada menemui beberapa urapan. Perlu sekali kita belajar bersama-sama. Ayat yang ketujuh, urapan Tuhan yang pertama di akhir zaman sangat penting, yaitu penguasaan diri. 1 Petrus 1 ayat 16 ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Orang Kristen hidup harus berubah. Di dalam perubahan itu terjadi awalnya dari pribadi kita sendiri. Mau percaya atau tidak, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Malam ini, kalau engkau hidup sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau dipanggil menjadi anaknya, bagaikan pelita untuk menerangi di mana lingkungan kita berada, di mana tempat kita bekerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki motivasi diri dalam hidup, supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan setia beribadah. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, penguasaan diri sangat penting dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sebagai anak Tuhan, supaya kita dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa. Kita harus memilih

iki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran-pikiran Kristus. Dan kita selalu menjauhkan kehidupan kita dari dosa, sebab upah dosa adalah maut. Urapan yang kedua itu masih di ayat yang ketujuh, yaitu urapan ketenangan. Kalau kita berdoa, kita harus memiliki ketenangan dalam kehidupan kita. Kita harus siap hati karena kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Kalau engkau mempunyai persoalan hidup, sampaikanlah kepada Bapa. Sampaikanlah kepada Bapamu melalui doa. Kita lihat dulu Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa dalam keadaan tenang, maka mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari, malam hari ini, kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kalau kita sakit, jangan lupa kita komunikasi kepada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah sumber segala-galanya. Sekalipun kita konsumsi obat-obat, itu merupakan sarana. Tetapi hati kita tetap berpaut kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah dokter segala dokter. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Urapan yang ketiga, lihat, yaitu lihat di ayat 8 sampai dengan 10, yaitu urapan kasih belas kasihan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih, kalau malam ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu karena bukti kasih Allah begitu besar kepada kita. Allah memelihara kita, Allah membimbing kita, Allah melindungi kita dan memberkati kita. Dikala kita susah, Dia menghibur kita, semua karena belas kasihan. Dan kasih yang ada pada kita salur, dan kasih yang ada pada kita salurkan juga kepada sesama kita. Kalau hidupmu diberkati oleh Tuhan, jangan lupa engkau memberkati juga orang lain. Jangan pelit karena engkau diberkati dengan cuma-cuma. Yang keempat, urapan yang keempat, kita lihat di ayat 11, urapan bersaksi. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 21 berkata, aku senantiasa bersaksi kepada Yahudi, kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya, kita harus berani bersaksi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan yang kita rasakan kasihnya untuk membangkitkan iman dan menguatkan saudara-saudara kita, serta motivasi untuk memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali ada di hadirat Tuhan, mengucap syukur firman Tuhan malam ini yang sudah kita...
kita belajar bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Malam ini kami sudah belajar satu bagian firman Allah. Biarlah firman-Mu yang hidup dan kudus menuntun jalan hidup kami. Ajarilah kami memiliki pikiran-pikiran yang positif, yaitu pikiran Kristus, supaya kami dapat menyingkirkan hal-hal yang berbau dosa, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ampunilah kami, ya Bapa, supaya kami hidup kudus sebab Engkau kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Bagi saudara-saudaraku pendengar setia Pro 1, malam ini diberkati Tuhan. Selamat malam. Shalom. Sampai jumpa.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya

dapur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rosa pikir setelah semester ini, Rosa mau cuti saja. Rosa mau kerja di pabrik di depan itu. Rosa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rosa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mamah bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mamah bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa

dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa yang akan terus menghidupkan

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komunitas Bicara.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Komunitas Bicara. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema rumah tenun milenial menyulam warisan menginspirasi generasi. Dan nanti pendengar RRI kita bersama narasumber ya yang sudah kami hubungi saat ini, ada Ibu Mariana Tuto Demon sebagai owner rumah tenun milenial. Saya sapa, selamat malam. Selamat malam Ibu Mariana. Selamat malam. Baik, pendengar kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Ibu Mariana Tuto Demon sebagai owner rumah tenun milenial. Dan tentu di acara Komunitas Bicara kami juga undang Anda pendengar untuk bisa berinteraksi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang rumah tenun milenial yang ada di Adonara. Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita ke lagu dulu ya sebagai awal jumpa kita. Saya hadirkan lagu untuk Anda nikmati. Selepas itu jangan kemana-mana pendengar RRI, kami masih bersama Anda dalam sajian Komunitas Bicara.

0: ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita masih di acara Komunitas Bicara dengan topik Rumah Tenun Milenial Menyulam Warisan Menginspirasi Generasi. Saat ini kami sudah terhubung bersama Ibu Mariana Tuto Demon, owner Rumah Tenun Milenial Kapek Adonara. Selamat malam Kak Mariana.
2: Selamat malam Kak.
1: Oke, malam baik ya.
2: Iya Kak.
1: Malam baik. Baik, Kak Mariana, ini sangat menarik ya. Ketika saya melihat ya foto-foto yang dikirimkan, ini ternyata rumah tenun milenial ini banyak sekali yang terdiri dari anak-anak muda ya. Seperti itu.
2: Iya, iya.
1: Dan tentu pendengar juga ingin tahu sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya rumah tenun milenial ini, Mariana?
2: Iya Kak, jadi rumah tenun milenial ini saya dirikan sendiri. Mm-hmm. Berangkat dari kecintaan saya terhadap tenun ikat dan juga besar keinginan saya agar generasi muda itu tuh tidak melupakan warisan leluhur begitu Kak.
1: Oke, ini berdirinya sejak kapan nih?
2: Saya memulainya tuh sejak 2018.
1: Dari 2018, apakah ini terinspirasi oleh mama-mama yang ada di kampung atau seperti apa perjalanannya?
2: Kalau untuk awal saya membangun rumah tenun atau membentuk komunitas rumah tenun milenial itu memang awalnya karena apa ya Kak ya? Mm-hmm. Kami di daerah saya itu memang mata pencarian pada umumnya adalah tenun ikat untuk perempuan. Mm-hmm. Sehingga setelah wisuda, saya sarjana pertanian Kak. Setelah wisuda pulang kampung, saya melihat ini sebagai satu potensi yang bisa membantu ekonomi rumah tangga. Mm-hmm. Nah, berangkat dari itu saya mulai menggali apa saja sebenarnya yang ada di dalam kain itu sendiri, sehingga kita menjual kain itu tuh tidak hanya sebatas menjual satu kain, tetapi kita juga harus tahu nilai dari kain itu sendiri, sehingga mulai dari situ tuh yang saya mulai berpikir untuk saya harus menggeluti tenun ikat. Hmm. Begitu Kak.
1: Baik.
2: Untuk jadi dari berangkat dari kesadaran diri sendiri sih Kak.
1: Baik, kesadaran dari diri sendiri dan tentunya juga di lingkungan sekitar begitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Siap
1: baik.
2: Kak.
1: Dari Kakak Mariana sendiri ini juga pandai menenun begitu atau membuat motif begitu?
2: Kalau kami punya di sini setiap keturunan itu tuh istilahnya kami punya di sini tuh keniret. Mm-hmm. Jadi setiap perempuan itu tuh dia punya garis keturunan masing-masing. Jadi tidak semua perempuan dia bisa menenun dan juga mengikat motif. Sehingga contohnya kayak di saya, di kami punya keturunan, kami tuh hanya bisa tenun, tetapi tuh tidak bisa membuat motif seperti itu. Hmm. Kalau kami di Adonara yang bisa buat motif itu tuh adalah orang yang ada di Desa Boleng, karena mereka itu tuh yang punya selaga. Hmm. Selaga itu tuh alat yang digunakan untuk membuat motif kayak begitu Kak. Sehingga kalau saya sendiri dari kecil itu tuh memang sudah terbiasa dengan tenun ya. Hmm. Melihat orang tua kerja setiap hari sehingga melihat dan melakukan itu tuh sebagai satu hal yang biasa. Okay. Tetapi itu kan ya kita melakukan kegiatan itu hanya sebatas untuk membantu orang tua. Mm-hmm. Tetapi saya menggelutinya itu ketika setelah saya wisuda. Mm-hmm. Setelah wisuda pulang kampung, Karena waktu itu saya merawat bapak karena sakit, sehingga kegiatannya tuh selain menenun tidak ada, hanya di rumah urus bapak, sehingga saya melakukan kegiatan tenun. Dan di situ tuh saya mulai mendapat ide untuk apa ya, kita melihat wah tenun ini, maksudnya tuh tenun ini dia tidak terlalu banyak menguras waktu, kita bisa mengatur waktu kita sendiri untuk kerja, tetapi untuk dapat uang itu tuh dia lebih cepat kayak begitu kak.
1: Oke, jadi bos untuk diri sendiri begitu ya.
2: Iya, untuk diri sendiri, kita tidak diperintah oleh orang lain.
1: Oke, ini luar biasa ya. Dan menariknya ya, dari 2018 Anda membangun rumah tenun milenial ini. Kenapa memilih rumah tenun milenial? Apa makna di balik ya rumah tenun milenial ini, seperti apa nih, Mariana?
2: Karena saya berpikir bahwa kalau tenun ini hanya digeluti oleh orang tua, maka setelah orang tua meninggal dan itu akan hilang. Sehingga saya berdiskusi dengan beberapa senior yang saya sering berbagi dengan mereka. Mereka selalu mengatakan kepada saya bahwa dari dirimu sendiri itu tuh maunya seperti apa. Sehingga saya berpikir, saya langsung menyampaikan bahwa oh iya kak, saya maunya supaya orang muda tuh yang tenun, karena dari tenun itu sendiri kemapatan itu sangat berpengaruh ke kualitas kain. Jadi kalau hanya orang tua yang tenun, maka kualitasnya itu tuh tidak baik, karena di pasaran juga nilai sarung Adunara itu tuh memang rendah karena kualitasnya tidak bagus begitu. Kalau kita memberdayakan orang muda, mungkin kita bisa memperbaiki kualitas, kita bisa maksudnya mengikuti tren-tren kayak begitu-begitu tanpa harus meninggalkan motif asli. Kayak begitu, sehingga saya berpikir bahwa ini memang harus orang muda yang bergerak, sehingga brand awalnya itu saya beri nama Ria Collection. Tetapi dari hasil tenun, terus dari hasil tenun sendiri, terus bekerja sama dengan beberapa penenun, sehingga saya bangun bangunan rumah tenunnya itu tuh di tahun 2022 kak. Kalau sebelum-sebelumnya tuh ya palingan dengan anak-anak muda, mama-mama itu kita tenunnya di bawah pohon kayak gitu-gitu kak. Tetapi untuk bangunannya itu tuh di 2022 kayak gitu kak.
1: Baik, tentu untuk membangun sebuah usaha ini tidak mudah ya, budget yang dibutuhkan juga besar begitu ya.
2: Iya kak.
1: Ini budget awalnya berapa nih?
2: Kalau budget awal untuk saya mulai tenun itu tuh tidak waktu itu seingat saya tuh 150.000.
1: Oh iya. Uh-huh.
2: Itu dari saya menenun satu kain. Dari 150 sampai dengan 2022 itu budgetnya, saya bangun bangunan rumah tenunnya itu tuh budgetnya ada 9 jutaan kak untuk bangun satu bangunan.
1: Baik.
2: Iya, dan satu bangunan itu mulai menambah bahan untuk produksi, alat-alat. Jadi ya budgetnya sekitar 20-an juta lah kak itu.
1: Oke, dari 20-an juta sejauh ini hasilnya juga lumayan begitu ya, bisa kembali modal.
2: Iya kak, puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan sudah kembali modal.
1: Puji Tuhan. Baik, dan dengan berjalannya waktu ya, untuk mengumpulkan kaum muda memang sulit ya, apalagi dengan berbagai karakter dan juga cara hidup ya seperti itu. Nah ini bagaimana nih caranya untuk membangun kebersamaan dengan anak-anak muda nih, agar bisa mengembangkan potensi di dunia tenun?
2: Cara yang saya lakukan selama ini sih lebih ke meningkatkan apa ya, nilai jual, nilai jual dari kain, sehingga menarik mereka untuk tetap bertahan di menenun ini, Kak. Karena kalau harganya kita tidak jaga, kita tidak naikkan, maka mereka berpikir, daripada saya tenun, mendingan saya merantau, begitu. Jadi saya berusaha untuk membuka jaringan untuk pasar di luar, karena kalau hanya pasar di Adonara, maka ya harganya mungkin biasa-biasa saja seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi saya mencoba memberi pemahaman ke mereka bahwa kita kalau mau harganya mahal, maka kita harus menjual ceritanya. Jadi mulai dari situ saya mulai wawancara kecil-kecilan dengan orang tua-orang tua yang membuat motif. Jadi mencari tahu kain itu tuh motif yang ada di satu kain itu ceritanya bagaimana, kenapa sehingga muncul motif itu. Nah, hal-hal begitu tuh yang saya mulai ajarkan ke orang-orang muda yang mau bergabung ke Rumah Tenun Milenial, sehingga ketika mereka mendapatkan nilai lebih dari satu kegiatan itu bisa menahan mereka untuk tidak merantau dan tetap menenun di kampung, begitu, Kak.
1: Baik, untuk saat ini sudah berapa banyak nih anak muda yang ikut dalam komunitas ini?
2: Kalau untuk anak muda yang masuk di dalam komunitas, saya tidak ini, Kak, ya, maksudnya itu tidak mengikat mereka untuk harus kerja di Rumah Tenun Milenial, itu tidak, Kak. Karena mengingat kita juga tinggalnya di kampung, dan menurut saya sih pemberdayaan dalam satu komunitas itu tuh mereka tidak diwajibkan untuk harus datang dan bekerja di satu tempat, tetapi bisa juga mereka di rumahnya, tetapi kita tetap melakukan pengawasan dan pemberdayaan, begitu, Kak. Sehingga untuk anak-anak, untuk 3 desa yang ada di sekitaran Rumah Tenun Milenial, yang ada di Desa Gayak, Boleng dengan Nobo, itu anak-anak saja sih, itu sekitaran 50-an anak, Kak. Itu dari mulai usia SD kelas 4 sampai dengan anak-anak yang sudah putus sekolah ataupun mereka yang sudah tamat SMA. Jadi ada yang datang kerjanya di rumah tenun, ada juga yang kerja di rumahnya, tetapi semua bahan itu kita siapkan di Rumah Tenun Milenial. Hanya mereka kerjanya di rumah, kita tetap kontrol, kayak begitu, Kak.
1: Baik, jadi ini terjadwal begitu ya, yang membutuhkan alat-alat, perlengkapan untuk menenun, ini semuanya kembali ke rumah tenun begitu?
2: Iya, Kak.
1: Oke, baik. Untuk menjalankan sebuah komunitas memang tidak mudah ya. Tantangan apa nih yang dihadapi dalam mengembangkan komunitas ini?
2: Tantangan terbesar adalah kita punya masyarakat sendiri.
1: Iya, kenapa masyarakat?
2: Karena di awal saya bangun rumah tenun itu saja tuh masyarakat di sekitar saya, mereka beranggapan bahwa wah, Ria ini gila. Karena kan kami di sini pada umum semuanya tuh tenun, Kak. Terus mereka berpikir, semua kan tenun, kenapa dia harus bangun rumah tenun begitu? Tetapi saya selalu berpikir untuk selalu berpikir positif bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak sama dengan apa yang saya pikir.

0: satu usaha itu banyak sekali hal-hal negatif yang masuk daripada hal positif kayak karena orang-orang itu tuh mereka hanya melihat hasilnya kita, tetapi mereka tidak lihat proses yang kita jalankan begitu. Oke, Kak.
1: Ternyata perjuangan yang luar biasa ya. Oke.
0: Iya.
1: Baik, tetapi sekarang Kak Mariana sudah membuktikan bahwa yang dibicarakan itu ada hasilnya begitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, luar biasa. Dan Kak Mariana, pendengar juga ingin tahu nih sebenarnya apa yang membedakan rumah tenun milenial dengan komunitas atau rumah tenun lainnya nih?
0: Saya membuat perbedaan rumah tenun dengan komunitas lain adalah kalau di itu ya Kak, maksudnya di tenunnya ya Kak. Ya, itu tuh di rumah tenun itu saya lebih fokus ke pewarnaan alam, Kak. Karena untuk kami Adonara sendiri itu untuk proses pewarnaan benang secara alami itu tuh sudah tidak terjadi lagi dan itu sudah lama sekali di generasinya orang tua saya. Saya punya mama, beliau kelahiran tahun 1962. Itu saja tuh di generasinya mereka itu sudah tidak dilakukan lagi proses pewarnaan benang menggunakan bahan pewarna alam, sehingga ketika saya berpikir untuk bangun rumah tenun di tahun 2022 itu saya magang ke Sumba, ke apa namanya, ke kelompok tenunnya Kakak Astikula di Lamboya. Saya belajar proses pewarnaan alam di sana, dan menjadi ciri khas rumah tenun milenial adalah proses pewarnaan benang menggunakan bahan pewarna alam, dan itu satu-satunya yang ada di Adonara begitu, Kak.
1: Oke, jadi ini bahannya memang ada begitu, tersedia ya di Adonara ya?
0: Iya. Iya, iya, Kak. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, Kak.
1: Baik, dan untuk tenunannya sendiri nih, biasanya dihasilkan itu berapa banyak? Mungkin sebulan atau tiga bulan sekali begitu?
0: Kalau untuk pewarnaan alamnya itu kita menyesuaikan permintaan. Dan juga untuk apa namanya, tenun menggunakan pewarna sintetis juga itu kita sesuaikan dengan permintaan, Kak. Tetapi ketika permintaan kurang, kita juga tetap stok barang. Jadi dalam satu bulan, kita di sini kan ada musim-musim adat, ada musim-musim orang meninggal, kawin-mawin, itu kan ada, Kak. Sehingga kalau bulan-bulan mulai dengan musim adat, itu dari bulan Mei sampai dengan Oktober, itu tuh berarti permintaannya tuh sangat banyak, dan itu satu bulan itu kita bisa produksi sampai dengan 300-400an lembar, kadang juga lebih, Kak. Tetapi kalau di musim-musim yang biasa itu tuh selain dari bulan-bulan itu, dari bulan November sampai dengan April itu ya palingan dalam satu bulan kita produksi 100 lembar, 100 lebih kayak begitu sih, Kak.
1: Baik, oke. Ini memang sangat berproses ya, membutuhkan waktu, ketepatan, kejelian begitu ya. Nah, untuk membuat sebuah hasil tenun yang menarik ya, seperti yang dijelaskan Kak Mariana tadi, bahwa untuk membuat motifnya itu dari beberapa desa begitu ya, orang-orang tertentu begitu ya.
0: Iya, Kak.
1: Apakah setiap motif tenun ini memiliki makna atau filosofi tersendiri?
0: Iya, Kak. Kalau yang saya cari tahu ya, Kak, ya, dari pembuat motif itu, bahwa setiap motif itu dia punya filosofinya. Contohnya kayak kami punya ada ilhe itu tuh berarti bahasa Indonesianya tuh gunung. Nah, gunung itu kayak melambangkan apa ya, rasa syukur orang kepada alam yang sudah memberikan mereka kehidupan kayak begitu. Terus ada kalau kami di Adonara tuh unsur binatang, gambar binatang itu tuh kurang karena kami punya wilayah itu

0: Kemungkinannya kayak ya, kalau saya pelajari itu tuh mungkin karena kami di sini lebih ke petani, sehingga lebih banyaknya itu tuh ke kayak hama, mata burung, ataupun apa namanya,
1: bunga
0: musang, kayak begitu-begitu. Terus ada juga apa ya, kayak bentuk penghargaan perempuan kepada suaminya, kayak begitu-begitu. Dari dia punya alat tombaknya, terus alat panahnya, terus dari cangkir untuk minum, nah kayak begitu-begitu. Jadi kayak penghormatan perempuan kepada laki-laki, kayak gitu-gitu Kak. Jadi kami di sini itu perbedaan antara kain laki-laki dan perempuan itu tuh kelihatan sekali, karena dari kepercayaan atau budaya yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Adonara, bahwa motif itu dibuat untuk menghargai laki-laki, sehingga kalau kain yang menggunakan motif atau mowak itu hanya bisa digunakan oleh perempuan, laki-laki itu tidak. Kayak begitu sih Kak, kami punya di sini, sehingga satu kain itu tuh dia memiliki nilai yang sangat kuat ketika kita memahami kain itu. Dan di sini juga setiap kain itu tuh tidak digunakan sembarangan begitu Kak, tetapi ada apa ya,
1: acara tertentu,
0: jenis kain tertentu digunakan untuk musim kegiatan-kegiatan orang mati, ataupun ketika ada musim-musim saat misa Prapaskah itu tuh pakai liturgi mana, itu kita sesuaikan dengan kain tenunnya. Terus saat momen-momen bahagia, kain tenun yang mana, kayak gitu-gitu Kak, itu tuh ada.
1: Baik, ini dari setiap momen memiliki jenis kain tenun yang berbeda begitu ya?
0: Iya, Kak.
1: Luar biasa ya, ini menarik juga. Dan tentunya cara dari rumah tenun milenial ini untuk bisa menjaga kualitas sekaligus mengikuti perkembangan zaman, sejauh ini seperti apa nih, Mariana?
0: Kalau untuk menjaga kualitas itu wajib mutlak Kak. Wajib mutlak kita jaga, karena menjadi satu ciri khas rumah tenun juga adalah ketika belanja di rumah tenun milenial tuh jangan ragu dengan kualitas, karena itu kita contohnya kayak benang-benang dari toko datang kita cuci lagi sebelum tenun. Terus kita melakukan proses pewarnaan menggunakan bahan pewarna alam, sehingga itu menjadi satu hal yang wajib mutlaknya untuk kita jaga, sehingga pembeli itu mereka sudah tahu kalau beli di rumah tenun milenial harganya tinggi tetapi kualitasnya terjamin. Begitu Kak. Ataupun contohnya kalau untuk tren, mengikuti tren itu tuh lebih ke kitanya, lebih ke kita kita main di media. Contohnya tuh motif ini mungkin belum semua memahami itu, sehingga kita mulai bangun narasi di media sosial. Ada satu motif nih, ini nih dipakai untuk saat acara ini. Nah, kayak gitu-gitu Kak. Jadinya tuh orang ketika melihat postingannya kita, mereka sudah mulai bertanya,
1: penasaran.
0: Oh iya Kak, motif yang itu kira-kira harganya berapa? Terus kalau kami pakai itu cocoknya bagaimana? Nah kayak gitu-gitu Kak. Jadi kita tidak hanya sebatas menjual kain, tetapi kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kain itu tuh tidak hanya sebatas kita pakai, tetapi sebenarnya memiliki nilai yang cukup tinggi dan memiliki cerita begitu. Itu sih Kak.
1: Baik, menyulam warisan menginspirasi generasi ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini. Nah, sejauh ini dampak apa nih yang sudah dirasakan para penenun milenial setelah bergabung dengan rumah tenun milenial ini, Kak Mariana?
0: Dampak dampak ya kak. Kalau dampak untuk saya punya penenun sih mereka utangnya tuh sudah mulai berkurang. Ada yang sudah tidak ada utang lagi kak. Terus kalau untuk dampak secara umum, dulu di media sosial tuh hanya saya yang jualan kain tenun. Tetapi sekarang tuh semua orang muda dimanapun itu mereka menjadi reseller untuk jual kain tenun. Jadi itu tuh saya rasa kayak senang sekali. Kadang orang bilang, ah Ria kau tidak takut untuk disaingi karena sekarang tuh banyak sekali yang jualan. Saya bilang tidak, justru malah saya tuh senang. Semua orang tuh bisa jualan supaya mereka tuh tidak merantau. Daripada merantau ke sana, meninggal di sana, bawa pulang dalam bentuk jasad, mendingan mereka di sini jual apa yang ada untuk bisa meningkatkan mereka punya ekonomi rumah tangga begitu. Jadi itu sudah, saya merasa bahwa itu sudah capaian terbesar saya, bahwa mereka sudah bisa mandiri secara ekonomi keluarganya kak.
1: Oke, ini sangat inspirasi sekali ya buat kita ya pendengar RRI, bagaimana kita mau menjaga dan melestarikan warisan budaya kita untuk tidak merantau tetapi tetap di kampung halaman dan mengembangkan potensi, begitu Kak Mariana. Oke, ini apresiasi sekali. Dan sejauh ini Kak Mariana, apakah adik-adik milenial ini ada memperoleh pendidikan pelatihan seperti itu untuk tambahan dari orang yang lebih ya, yang lebih tahu tentang tenun dari masyarakat seperti itu?
0: Kalau itu saya baru buat kegiatannya dua kali kak. Dua kali kegiatan. Waktu itu yang pertama itu kita pelatihan untuk proses pewarnaan, terus bagaimana kita menjaga kualitas kain, meningkatkan kualitas kain itu sendiri. Itu pesertanya anak-anak muda dan juga ibu-ibu yang tergabung dalam rumah tenun milenial. Waktu itu saya mengundang satu pegiat, pegiat tenun juga, beliau dari Lembata untuk datang memberikan pelatihan. Terus kegiatan waktu itu kedua itu meningkatkan kapasitas penenun, bagaimana kita menjelaskan penenun bahwa ini memang kita kerja sesuai dengan kita punya kemampuan, tetapi jika kapasitas diri kita tidak kita tingkatkan, maka kita hanya sebatas asal kerja, tetapi kita tidak bisa memenuhi atau bisa mengimbangi permintaan pasar. Kayak begitu. Terus ada juga kegiatan pelatihan bagaimana mereka bisa menggunakan media sosial untuk bisa berjualan secara online untuk anak-anak muda. Itu sih kak untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami buat.
1: Oke, tentu ada strategi juga ya untuk bisa memasarkan produk di era digital begitu ya?
0: Iya, iya kak.
1: Strateginya seperti apa?
0: Kalau untuk strateginya, saya berapa kali ya? Dua kali ikut kegiatan di luar. Satu kali di Labuan Bajo, terus satu kalinya lagi itu di ND. Itu kita bagaimana untuk belajar menggunakan media sosial dalam meningkatkan produktivitas. Terus ada beberapa kali juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kayak Zoom-Zoom online begitu, pelatihan-pelatihan melalui media sosial begitu sih kak. Sehingga kita juga kayak mengikuti maksudnya belajar mengenai AI, bagaimana cara untuk bisa AI membantu kita dalam proses penjualan secara online itu tuh seperti apa. Kita berusaha untuk belajar dari manapun juga dan dari siapapun juga untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga penjualan yang ada di rumah tenun milenial kak, kayak begitu.
1: Oke, baik. Tentu ada juga inovasi ya Kak Mariana yang bisa dilakukan agar tenun ini tetap diminati tanpa menghilangkan nilai tradisinya begitu ya?
0: Iya, iya.
1: Ya, inovasinya seperti apa?
0: Kalau untuk inovasinya saya lebih ke ini Kak, maksudnya saya tuh lebih ke ya saya sendiri buat dulu, saya sendiri pakai dulu baru saya bisa menawarkan ke orang lain. Jadi dari hasil tenunan saya mencoba untuk buat produk-produk turunan, contohnya kayak dari tas, jadi tas, terus celana, ataupun apa namanya blazer, atau baju-baju kemeja, pokoknya itu produk-produk turunan, sehingga ketika saya pakai kan mereka melihat tuh mereka juga merasa bahwa ini menarik kalau kita pakai ini, menarik kalau kita pakai ini, sehingga ya kita, saya pakai tetapi juga sekalian promosi ya, begitu Kak.
1: Modifikasi ya, oke baik, ini luar biasa.
0: Iya, kita modifikasi begitu untuk menciptakan produk turunan, karena kalau hanya sebatas pakai sarung ya mungkin orang merasa bahwa itu kuno. Apalagi pakai untuk acara-acara, mereka akan berbuat wah kalau pakai sarung agak ribet, tapi kalau dibuat dalam produk turunan ya mungkin lebih santai mengikuti mereka punya style kayak gitu-gitu sih Kak.
1: Baik, dan di akhir kebersamaan kita nih Kak Mariana, ini tidak terasa ya sudah mau 1 jam ya, bagaimana dari Rumah Tenun Milenial itu sendiri mendorong anak muda agar bangga memakai dan juga melestarikan tenun nih?
0: Kalau itu sih saya lebih ke karena kita punya orang tuh kayak manusia, kayak Thomas ya Kak dalam kitab suci. Mereka itu melihat dulu baru percaya.
1: Okay, baik.
0: Sehingga saya lebih ke apa ya? Kayak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Saya sudah pernah ke Laos mewakili Indonesia. Dan waktu itu menjadi penenun termuda se-ASEAN. Waktu itu saya usia masih 29 tahun, tahun 2024. Itu mewakili Indonesia ke Laos, terus November tahun lalu ke Kuala Lumpur, terus pernah ikut kegiatan di Bali juga untuk fashion show-nya di Jakarta, sehingga dari hal-hal atau capaian-capaian seperti itu tuh yang apa ya mendorong orang muda di sini untuk ternyata tuh tenun tuh tidak kuno, ternyata tenun itu tuh bukan satu hal yang apa ya kayak kau tuh kampungan sekali kalau pakai tenun, tidak, tetapi justru itu tuh yang menjadi satu apa ya satu daya tarik, hal yang ya? Daya tarik untuk kau tuh bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Daripada merantau kan kesana kerja bukan jalan-jalan, tapi kalau dengan tenun ya kau bisa jalan-jalan begitu. Kayak begitu sih Kak, jadi dari capaian-capaian itu yang membuat anak-anak atau orang muda mereka berpikir untuk wah saya mau jadi kayak Kak Ria untuk maksudnya supaya saya bisa jalan-jalan keliling tanpa harus mengeluarkan uang tetapi dari kain tenun begitu.
1: Baik, ini gitu juga sih, Kak. Ya, ini menjadi inspirasi ya bagi anak-anak muda sekarang ya untuk melihat suatu pekerjaan tidak harus ya dengan pekerjaan yang wow begitu ya, tetapi dari hal sederhana bisa menghasilkan yang luar biasa begitu ya Kak Mariana. Oke, dan yang terakhir nih Kak Mariana, apa yang menjadi harapan Anda untuk masa depan tenun dan juga generasi muda?
0: Harapan saya bisa bangun rumah sekolah rumah tenun milenial. Terus bisa melatih pemuda-pemudi yang putus sekolah untuk bisa lebih produktif, memanfaatkan semua potensi yang ada di desa, terus memberdayakan para perempuan. Saya tuh lebih fokus ke para perempuan janda Kak, kalau di rumah tenun milenial.
1: Baik, oke.
0: Karena mereka itu tuh yang orang-orang rentan begitu. Terus saya itu bermimpi untuk menjadikan Adonara itu tuh sebagai destinasi wisata tenun begitu Kak.
1: Baik, oke. Ini kemarin kegiatan
0: itu harapan dan cita-cita saya.
1: Baik, diamini, semoga dikabulkan ya, diaminkan biar semuanya sukses ya, sesuai dengan mimpinya. Oke. Baik, Ibu Mariam, terima kasih ya untuk waktunya malam hari ini.
0: Iya, Kak, terima kasih juga sudah mau mendengar.
1: Baik, sukses
0: cerita terus dari rumah tenang milenial.
1: Baik, sukses terus ya untuk usahanya dan
0: siap-siap Kak. Amin.
1: Dan tetap menjadi inspirasi ya untuk kaum milenial. Iya. Baik, terima kasih, selamat malam. Salam
0: ya, selamat malam Kakak.
1: Iya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kita sudah bersama ya owner dari rumah tenun milenial Kapek Adonara ya, sudah berbagi cerita, berbagi kisah dan inspirasi yang tentunya dapat menjadi ruang yang bisa menjaga warisan budaya sekaligus menginspirasi generasi muda untuk tetap mencintai tenun. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentu dengan topik yang berbeda di acara Komunitas Bicara. Saya Kristin Sena dan juga operator studio Aventino undur diri dalam acara Komunitas Bicara. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Plastik ini, buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Komunitas.
1: Komunitas Bicara.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
2: Sampai jumpa di episode berikutnya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Semoga malam minggu ini membawa kebahagiaan ya untuk Anda, dan juga kehangatan tentunya, serta momen indah bersama orang-orang tercinta ya. Dan malam hari ini pendengar, kami telah menyiapkan deretan lagu-lagu terbaik ya dari era 2000-an hingga 2020-an yang siap menghidupkan kembali kenangan dan juga menemani setiap suasana hati Anda. Dan kami buka line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung. Kami nantikan sapa salamnya, silakan di 0821 4451 1957, dan juga di 0821 3878 8786. Dan kita baru saja dengar ya lagu dari Firsa di awal jumpa kita malam hari ini, pendengar RRI. Selain lagu dari Firsa ini, ada juga lagu-lagu lain yang akan kembali kami hadirkan di acara Ruang Rindu. Aku Lelakimu. Dan lagu ini pendengar dirilis di tahun 2014, merupakan salah satu single yang ikut mengangkat popularitas Firsa setelah kiprahnya di ajang pencarian bakat. Dan tentu lagu ini cocok ya menemani suasana malam Anda yang hangat dan juga penuh kenangan ya, seperti dalam sajian Ruang Rindu. Oke, di line telepon dan juga line WhatsApp ya, kami nantikan partisipasinya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam. Dengan siapa di mana?
1: Oh, ini dengan Yeri di Betul. Oh, sudah ganti jadwal. Saya pikir masih Bang Rian malam ini.
0: Oh, sudah ganti jadwal bulan Juli, Yeri. Jadi jadwalnya. Oh.
1: Tidak, maksudnya saya ini hanya main tekan-tekan saja, Bu Christine. Saya belum bisa pantau karena belum ada paket data atau ini saja pakai ini telepon, pakai Mama punya HP. Kebetulan Mama punya HP ada paket, jadi saya coba telepon, saya mau tahu siapa yang penyiar.
0: Oh begitu, oke baik, terima kasih nih sudah bergabung. Silakan Yeri, lagu apa nih yang mau direquest, lagu di era 2000-an hingga 2020 ya. Ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan di sini, bisa dipilih ya.
1: Kalau sudah ada yang karaoke ke tadi?
0: Belum. Ada lagu dari Pasto Setia, Demesis ya, Biar Saja. Kemudian Margaret, Cemburu. Ada juga lagu dari Raisa, Apalah Arti Menunggu. Yang mana?
1: Biar Apalah Arti Menunggu lah.
0: Apalah Arti Menunggu ya?
1: Iya, request aja aku ya.
0: Oke, request aja. Memang request aja dulu ya.
1: Oh, malam ini. Biasa kan malam minggu kan sudah ada harmoni karaoke.
0: Iya, jadi malam ini kita request aja dulu ya.
1: Biar ya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Ini saya nih, saya cuman mau kepingin, ini kebetulan saya cuman mau kepingin tahu ini. Saya pikir malam ini masih Bang Ian.
0: Oke, nanti kalau Bang Riannya kapan ya malamnya, nanti monitor terus ya Kak Yeri.
1: Iya, belum ada paket ceritanya. Ini saya hanya main tekan-tekan ini saja, telepon dari tadi.
0: Oke deh, oke.
1: Siapa nih? Ini penelpon pertama ya, Bu
0: Christine. Iya, benar.
1: Oke, saya sapa salam dulu ya, Bu Christine.
0: Oke, silakan.
1: Oke, sebelum saya sapa salam, Ibu Christine, kalau boleh tahu malam ini dengan siapa? Apakah masih operator Aventino atau sudah ganti operatornya?
0: Masih Aventino.
1: Oh, berarti oke.
0: Iya.
1: Karena sebelumnya kan Bang Rian sama Aventino, berarti ini hari Ibu Christine sama Bang Aventino.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya pertama-tama spesial buat Ibu Itin bersama Bang Aven. Selamat bertugas, selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan untuk kalian berdua. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti, dan jangan lupa pulangnya hati-hati ya jam 12 malam nanti.
0: Oke, makasih. Siapa lagi?
1: Oke, salam-salam yang lainnya ada Bang Jabok, Vita Libura, Nano di Koting, Ida di Maget Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Om Papi di Walowaru. Untuk Om Papi, semoga dengar ya, jangan marah ya Om Papi. Ini kemarin itu kalau tidak salah saya ada buka itu tuh Om Papi ada telepon. Untuk Om Papi jangan marah ya, untuk sementara saya belum ada paket.
0: Baik,
1: semoga dengar ya. Lalu untuk Mama Marcel di Wawaria, ada Sipri di Bowai, Bang Hadi di Polonias, ada Sari di Banjarmasin, ada Ramla di Buton Tengah, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bonawa, ada Bang Afonto, Bang Agus, Mama Hilda di Nangenesa juga. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat bermalam minggu, dan selamat berakhir pekan.
0: Baik, terima
1: untuk
0: kasih
1: Ibu Christine, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Oke, dengan senang hati Yeri. Salam buat Mama ya. Untuk Mama sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Yeri yang ada di Datuklu. Lagunya juga sudah saya siapkan ya, Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Apalah artinya ya, nanti kita dengarkan liriknya seperti apa ya. Mungkin untuk Anda yang lagi menunggu sesuatu, menunggu kabar, menunggu informasi apa saja, ya kita akan menyimak lagunya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mbak Christine. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Wow, keren. Bapak Marcel.
2: Ini sama Abang Asunto di Papua.
0: Suaranya mirip-mirip nih, Babang Asunto. Selamat bermalam minggu. Ini baru lagi dengar suaranya, sibuk ya?
2: Oh, iya Mbak, badan kurang sih ini.
0: Oke, sudah sembuh? Semoga lekas sembuh.
2: Sudah baik ya.
0: Baik, puji Tuhan. Sudah kembali bergabung ya.
2: Lagunya saya minta The Mercy.
0: The Mercy ya, biar saja.
2: Yeah.
0: Oke, okay, untuk siapa? Silakan.
2: Iya, yang nomor lainnya untuk Mbak Kiti bersama Bung Aventino.
0: Iya.
2: Yeah. Oke, kembali untuk Adik Jerry, Oma Jerry, Opa Derlobel, Bunda Ima, Bapak Markus, Papi, Nur Sias. Semua aja deh yang lagi pada acara Ruang Rindu. Semoga malam ini terhibur. Terkhusus untuk Mbak Kiti, semoga sehat walafiat, selalu dibimbing oleh orang tua. Pokoknya semua saja deh yang lagi berombo-ombo malam ini.
0: Okay.
2: Biar terhibur.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih Mbak Christine, selamat malam.
0: Iya, sama-sama untuk Abang Asunto yang ada di Papua. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar RRI. Masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan.

0: Kotak dengan lagunya I Love You ya, pendengar RRI. Lagu ini dirilis di tahun 2014 sebagai bagian dari album Rock and Love ya, dan mengangkat tema cinta tanpa syarat. Dan tadi juga ada lagu dari Messi Biar Saja yang dirilis di tahun 2009. Oke, pendengar RRI, bagi Anda juga yang mau berkaraoke ya, selain Sapa Salam dan juga beberapa lagu lainnya, ada dua lagu spesial yang dapat Anda lantunkan ya. Malam hari ini kami berikan kesempatan, ada lagu Aku Begini Engkau Begitu dan juga lagu dari Anji Berhenti Di Kamu. Yang mau duet ya silahkan, saya siap ladeni. Aku Begini Engkau Begitu ya, pendengar RRI. Oke, selamat malam juga nih untuk yang baru saja bergabung ya bersama Prosatu RRI ND di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan selain dua lagu khusus ya untuk karaoke, ada juga lagu lainnya yang akan kembali saya hadirkan, saya penuhi permintaan Anda yang mau bergabung. Saya sapa juga untuk Nursia ya, yang ada di Maumbawa Putramus, yang ada di Detumali, kemudian juga untuk Bapak Manda di Maunori, Bapak Maksi yang ada di seputaran Dona, kemudian Bapak Marcel yang ada di Wewaria. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo. Dengan
1: Ibu Kristin.
0: Iya, malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Yanti.
0: Yanti, walau ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, Yanti pilek ya. Ini suaranya agak beda ya.
1: Iya.
0: Oke, semoga lekas sembuh ya Yanti. Malam hari ini mau karaoke Kak Yanti?
1: Tidak bisa.
0: Oke deh, boleh. Mau request lagu saja?
1: Iya.
0: Oke, lagu apa nih Kak Yanti?
1: Lagu apa yang tersedia?
0: Yang masih tersedia ada lagu dari Margaret dengan Cemburu, Judika Cinta Satukan Kita, kemudian juga Pasto Setia. Yang mana?
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga Pasto ya, Setia.
1: Iya.
0: Tetap setia bersama Pro 1.
1: Iya, begitulah.
0: Oke, baik. Kak Yanti, silakan.
1: Iya, mau bagi-bagi salam. Yang pertama buat Ibu Kristin, juga di Balik Caca. Selamat bertugas, semoga tetap semangat. Walaupun cuaca dingin, tetapi tetap semangat selalu sampai di penghujung acara.
0: Siap.
1: Terus untuk teman fans semuanya, untuk Mama Oce di Bukittanggor, Nusia di Mambawa, Bapak Manda, Bapak Ingrid, Bapak Servas, Bapak Asanto, untuk Putra Mus, Bapak Delordes, Oma Ceri, Ayo Diambai, Sipri di Rega. Terus untuk Bung Papi di Bola Baru, Oma Deva di Jakarta, Bung Oris, untuk Bunda Lima, singkatnya semua sahabat yang saja berada, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Itu saja, terima kasih Ibu Kristin.
0: Iya, dengan senang hati untuk Kak Yanti yang ada di Wolowea ya. Dan saya juga sapa ya untuk Bapak Berti juga yang ada di Wolowea. Kemudian untuk yang di Bajawa ada Ade Eta Indang juga ya yang ada di sana. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang
2: Berbagi ini Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ibu Kristin.
0: Malam Pak Guru, sudah bertemu Mas Dito ya?
2: Iyo, Mas Dito datang sendiri ke rumah.
0: Oh iya, kebetulan tadi sudah diceritakan juga ya, mencari Mas Papi. Oke, ini bahagia sekali ya.
2: Sangat-sangat bahagia.
0: Oke, kejutan yang luar biasa nih.
2: Luar biasa betul, tanpa diduga-duga.
0: Iya, pasti bertanya-tanya. Tanpa disangka, Pak. Oke, baik. Narapapi mau karaoke kah?
2: Ay, aku apa request lagu saja, lagu dari
0: siapa?
2: Lagu nomor 2 tadi tuh.
0: Nomor 2 itu Judika. Oke, boleh.
2: Iya.
0: Judika. Aduh, saya padahal saya kepingin narapapi nyanyi ya. Kor di gereja. Aduh, bagus.
2: Nah itu. Baru pulang capek tadi.
0: Oke, okay, baik. Untuk siapa nih narapapi lagunya?
2: Buat Ibu Kristi bersama The Box Music, ucapan selamat bertugas, tetap semangat. Ya. Salam sehat dari Woloaru.
0: Baik.
2: Terima kasih dulu buat Ibu Yanti tadi atas sapaannya. Terus ada Oma Ceril, Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Mama Uce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Rinda, Ibu Vigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa De Lordes, Bapak Manda, Bapak Pusat Abdullah El, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, terus ada Bang Marcel, ada Yeri, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, Ibu Elis, ada Ida, Bang Jabok, ada Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Franz, Bang Jabok, Bang Servas, dan yang terakhir buat Mas Dito bersama keluarga, ucapan selamat malam. Selamat bermalam minggu, salam sehat dari Woloaru. Buat Ibu Kristin, terima kasih kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih kembali untuk narapapi yang ada di Woloaru untuk gabungnya malam hari ini ya. Kita dengarkan lagu Pasto ya, Setia dan juga Judika ya, Cinta Satukan Kita. Dan juga dua lagu spesial yang akan saya hadirkan ya, mungkin Anda

0: pemerintah ingin menurunkan angka stunting. Sudahkah masyarakat siap?
1: Kalau menurut Ibu, stunting itu apa sih, Bu?
2: Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu.
1: Kurus dan sering sakit-sakitan.
3: Emang beneran ada di Indonesia?
0: Kira-kira apa sih penyebab stunting?
4: Soal turunan kali ya.
5: Nasib kayaknya.
6: Kurang gizi, kurang ASI, kurang bersih.
0: Kekurang pahaman menjadi cikal bakal kekurang mampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa. Stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak kita. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih luas juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, bumil teratur periksa kehamilan, cukupi kebutuhan protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif ASI 6 bulan dan lanjutannya.
7: Jika ada langkah semudah ABCDE, saatnya cegah stunting, ramai-ramai.
0: Jangan pula diambil pusing, karena yakinlah, cegah stunting itu

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, kami harus akhiri acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini. Untuk yang sudah berpartisipasi ya, untuk Adik Yeri, kemudian juga Narapapi, Kak Yanti, dan juga Bang Asonto, terima kasih banyak. Dan juga kebersamaan ya para pendengar RRI di acara Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau c-

Selamat malam pendengar program Mang Satu dimanapun Anda berada, kembali di acara Renungan Malam. Pendengar, malam selalu menjadi waktu yang tenang saat hiruk pikuk kehidupan mulai meredah. Di keheningan malam ini pendengar, kita diajak untuk berhenti sejenak dan merenung. Bukan untuk kita menyesali masa lalu, melainkan untuk melihat kembali perjalanan hari ini dengan hati yang jujur. Dengan merenung tentu membuat kita menyadari bahwa tidak semua rencana selalu berjalan sesuai harapan. Ada keberhasilan yang patut kita syukuri, ada pula kegagalan yang mengajarkan kerendahan hati. Karena setiap pengalaman adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Mungkin hari ini pendengar, kita pernah mengucapkan kata-kata yang melukai atau melewatkan kesempatan kita untuk berbuat baik, dan juga merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Malam ini adalah malam dan waktu yang tepat untuk kita merenung, memaafkan diri sendiri, dan juga membuka hati untuk memperbaiki langkah esok hari. Pendengar, jangan pernah kita biarkan beban hari ini menghalangi ketenangan malam kita. Serahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dia mengetahui pergumulan yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Semoga malam ini membawa damai ya bagi hati kita pendengar. Kiranya saat kita memejamkan mata, hati kita dipenuhi rasa syukur, pikiran kita menjadi tenang, dan kita semakin dikuatkan. Esok hari adalah kesempatan baru ya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, dan juga lebih mengasihi.

kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.

0: masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya, salah satu lagu Ronan Keating ya, dengan If Tomorrow Never Comes ya. Dan tentu lagu ini selalu menyampaikan sebuah pesan agar kita tidak menunda ya, untuk mengungkapkan kasih sayang, rasa syukur kita, dan juga perhatian kita kepada orang-orang terdekat. Hidup penuh dengan ketidakpastian, sehingga setiap hari adalah kesempatan berharga untuk kita mengatakan kita sayang ya dengan orang-orang terkasih. Kita mengucapkan terima kasih ataupun maaf, dan tentu selalu mengingatkan kita bahwa kenangan terbaik bukan hanya berasal dari kata-kata pendengar, tetapi juga dari tindakan nyata yang menunjukkan cinta dan kepedulian kita. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita, pendengar, sudahkah kita benar-benar menghargai orang-orang terkasih selama mereka masih ada bersama kita? Sudahkah kita meluangkan waktu mengucapkan terima kasih, meminta maaf, atau sekedar mengatakan bahwa kita menyayangi mereka? Seringkali pendengar, kita baru menyadari betapa berharganya seseorang ketika kesempatan itu telah berlalu. Dan malam ini pendengar, sebelum hari berganti, mari jadikan momen ini sebagai pengingat untuk lebih menghargai setiap kebersamaan. Karena kasih sayang yang diungkapkan hari ini akan selalu berarti daripada penyesalan yang datang kemudian.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh

bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah.

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar program saat ini manapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian renungan malam ya, dan juga acara-acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini kita jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kristen Senda bersama operator studio Aventino undur diri dari ruang dengar Anda, dan kami juga akan hadirkan kembali pendengar RRI bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Piala Dunia pada Minggu 5 Juli 2026 pada pukul 1 dini hari, Kanada versus Maroko, dan pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, Paraguay versus Prancis. Selamat malam, sampai jumpa, dan Tuhan memberkati.

0: Empat, momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusi Lame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Peninogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih lancar.
1: Ya, kami bersyukur bahwa bisa mendapat kunjungan untuk melihat apa namanya kerajinan tenun ikat di sini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa kerajinan tenun ikat bisa mendatangkan penghasilan. Lalu harapan kami ke depan akses jalan juga apa namanya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ini bukan hanya dari Watu Waler ke Atawolo, tetapi juga Atawolo ke Lebalan. Nah, itu tinggal peningkatan saja jalannya. Lalu yang kedua, Atawolo Lame ditetapkan sebagai desa pariwisata, desa budaya, tapi masih ada hal yang kurang, yaitu bahwa kebutuhan akan air bersih.
0: Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi cuci dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusi Lame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lama Holot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan data pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 218.448 pemilih. Laporan Rovinus Vula. Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten Ende. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten Ende. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Ende. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
3: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
2: Penetapan DPB Triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten Ende, Dukcapil Ende, Polres Ende, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. KPU Ende menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderofinus Fula melaporkan. Informasi terkait penetapan daftar pemilih berkelanjutan menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita sepekan minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rufinus Fula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI Inde. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan informasi cuaca maritim kerundengar Anda bersama prakirawan stasiun BMKG Tenau Kupang, Salsabila Natvira.

Selamat pagi, Salsabila. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, ada sedikit gangguan dan kami coba kembali, ya, menghubungi Salsabila untuk melaporkan informasi cuaca maritim.

0: Pendengar perusahaan di mana pun Anda berada, saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca ya, wilayah Nusa Tenggara Timur di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 seperti apa. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan stasiun BMKG Tenogkupang, Salsabila Nadvira.
1: Info cuaca maritim.
0: Salsa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Minggu 5 Juli 2026.
2: Selamat pagi para pendengar setia RWND di mana pun berada. Di sini saya Salsa Benedipira Ardian akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 5 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 6 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores, Selat Makera, Selat Pantar, Selat Alor, Peran Selatan Flores, Peran Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, Peran Selatan Sumba, Peran Saburai Jua, Peran Utara Kupang Rote, Selat Kuku Apu, Peran Selatan Timur Rote, dan Peran Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah hingga berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 46 km per jam. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perairan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Summer Tenogkupang jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perairan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Salsa Bila informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sukses.
2: Terima kasih kembali.

0: Setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu kena banjir ya, penulis. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih setia bersama kami dari ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Natalia Ebajo untuk melaporkan informasi cuaca ya wilayah Nusa Tenggara Timur Minggu 5 Juli 2026, prakirawan BMKG Stasiun Eltari Kupang.

0: Selamat pagi, Natalia.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan. Informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, Minggu 5 Juli 2026.
1: Baik, halo para pendengar, kami dari BMKG Otari akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Begitu pula pada dini hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini, waspada adanya potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Kemudian kita beralih ke perkiraan cuaca untuk wilayah ND dan sekitarnya. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam dan dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Natalia Ebajo. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu.
1: Iya, selamat pagi. Selamat berhari Minggu juga.
2: RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Twilight adalah sebuah novel karya Stephanie Meyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Ini adalah cerita roman fantasi remaja yang mengikuti kisah cinta antara Bella Swan, seorang gadis manusia, dan Edward Cullen, seorang vampir. Buku ini menjadi sangat populer di kalangan pembaca muda dan memicu seri buku dan adaptasi film yang sukses. Esensi buku. Twilight menggabungkan unsur-unsur fantasi dan romantis dengan konflik antara manusia dan vampir. Ini menggambarkan perjuangan Bella dan Edward untuk menjalani hubungan mereka sambil menghadapi berbagai rintangan, termasuk ancaman dari vampir lain dan keluarga Edward yang unik. Banyak pembaca menikmati Twilight karena cerita cinta yang intens antara Bella dan Edward. Sementara yang lain menghargai penggambaran dunia vampir yang berbeda di dalam novel ini. Namun pendapat tentang buku ini bisa bervariasi. Beberapa orang menyukainya, sementara yang lain mungkin merasa bahwa

0: Resensi Buku.
1: Jadi, jika Anda tertarik pada cerita-cerita cinta dengan unsur-unsur supernatural, mungkin sebaiknya Anda memberikan Twilight kesempatan untuk Anda nikmati. Buku ini mencapai popularitas luar biasa, terutama di kalangan pembaca muda. Seri Twilight menjadi fenomena budaya pop dan memicu kegemaran terhadap cerita-cerita yang melibatkan vampir, hingga memunculkan banyak adaptasi film, merchandise, dan penggemar yang setia.
0: Esensi Buku.
1: Tokoh utama, Bella Swan, adalah seorang protagonis cerita ini. Seorang gadis manusia yang pindah ke Forks, Washington, dan kemudian jatuh cinta pada Edward Cullen, seorang vampir. Edward Cullen adalah vampir yang telah hidup selama puluhan tahun dan memerlukan darah manusia untuk bertahan. Kombinasi cinta mereka dan konflik yang muncul adalah

cerita roman fantasi remaja. Ini juga memberikan pengaruh besar pada adaptasi film dengan nama yang sama yang membintangi Kristen Stewart dan Robert Pattinson. Twilight adalah karya pertama dari penulis Amerika Stephanie Meyer. Meskipun Twilight adalah buku debutnya, seri ini membuatnya menjadi salah satu penulis paling terkenal di dunia. Ide cerita Twilight muncul dalam mimpi Meyer tentang seorang vampir yang jatuh cinta pada seorang gadis manusia dan dia kemudian mengembangkannya cerita ini menjadi novel penuh. Esensi buku. Ceritanya sebagian besar berlatar di kota fiksi bernama Forks di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Forks menjadi salah satu

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti bersama siaran langsung kebaktian dari Gereja Shalom Indie.